0: Wakil Presiden Gibran Rakang Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tegar Hanif melaporkan selengkapnya.
1: Masukannya mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini mohon untuk segera ditindaklanjuti.
2: Wakil Presiden Gibran Raka Buming membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin komplek.
3: Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
2: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
4: Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.500 menjadi 6.500, terendah. Benar petani, Pak Wapres kami juga laporkan, ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20% dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga pupuknya naik, bahkan Australia menelpon menterinya langsung meminta, ada di Dirut Pupuk sekarang, meminta pupuk dari Indonesia termasuk India. India, Filipina, Brasil dan beberapa negara lainnya meminta tolong kepada Indonesia untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik.
2: Menurut Amran, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Dari Kabupaten Gorontalo, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut yang diberangkatkan pada 10 Juli mendatang ke Italia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
5: 48 di Gabogi Adara SST HSD, Mayong Laut Kelabu.
6: Kapal induk Indonesia GSP Garibaldi akan dijemput ratusan prajurit TNI Angkatan Laut. Sedikitnya 100 prajurit pengawak pendahulu kapal induk pertama Indonesia itu akan diberangkatkan ke Italia. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, prajurit TNI AL tersebut akan diberangkatkan ke Italia pada tanggal 10 Juli 2026 guna mempelajari pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi yang akan memperkuat militer Indonesia terutama Matra Laut Nusantara.
7: Baik, terima kasih untuk materi dari pengajaran yang diberikan pada para mantan siswa. Seskual ini tidak spesifik masalah operasional kapal induk ya, karena itu kan tingkatnya mungkin lebih di bawah ini, mungkin tingkat spespa ya, spesialisasi perwira ataupun di kelapa 2. Jadi yang di sini sudah terkait dengan masalah kajian operasional dan strategi. Jadi itu diajarkan sebelumnya. Tapi untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawak pendahuluan. Nah, rencananya mudah-mudahan sih harapan kita bisa hadir, ya 10 Juli sudah diberangkatkan, dan bisa hadir sebelum 5 Oktober. Harapan kita, tapi kita lihat situasi nanti, perkembangan situasi seperti apa, nanti kita mengikuti saja.
8: Namanya Kri Gajah Mada, Pak ya?
7: Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari Bapak Presiden atau dari Menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah satu usulan. Ada Gajah Mada, ada Panglima Sudirman, ada yang lain.
9: Anggaran perbaikan berapa?
7: Waduh, itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham ya, masalah anggaran maupun biayanya. Yang penting kita siap mengawal.
6: Kapal induk Giuseppe Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Setelah muncul penolakan dari kelompok oposisi di Italia, Senat akhirnya memberikan lampu hijau untuk hibah kapal induk tersebut ke Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan saat ini tahap hibah sudah masuk pengiriman ke Indonesia. Kemhan pun berharap proses pengiriman selesai pada tahun 2026. Dari Jakarta, Bobby Osapulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tangerang. Sadatu Daren melaporkan selengkapnya.
10: Atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Juhur, kami melakukan penegakan hukum terhadap salah satu bidang yaitu PT BPE ya, di Kecamatan Pandongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
11: Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Rijal Irawan beserta jajaran menyegel PT Beringin Petroleum Energi di Pandongan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Menurut Rijal, melakukan penindakan penegakan hukum atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat atas laporan dari masyarakat.
10: Kegiatan di perusahaan ini yaitu mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil, CDO ya, chemical diesel oil. Dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran. Perusahaan ini dalam pencemarannya sudah multidimensi, airnya kena, udaranya kena, lahannya juga kena.
11: Salah satu pegawai PT Beringin Petroleum Energi, Dian, mengaku pabrik tempatnya bekerja beroperasi sejak 2012. Namun vakum saat COVID-19 lalu, kemudian beroperasi kembali pada 2022. Mengolah oli bekas dan dalam sebulan mencapai 8.000 ton.
12: Mengolah oli bekas menjadi bahan bakar untuk minyak diesel.
13: Produksinya?
12: Maksudnya tadi
13: produksinya? Apa produksinya?
12: Oh, produksinya itu kita bilangnya CDO, minyak diesel oil.
13: Berapa banyak?
12: Kurang lebih sebulannya 40-60.000
11: ton. Kegiatan pabrik yang tersembunyi di lingkungan padat penduduk ini mengolah oli bekas menjadi bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait, diolah dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Kemudian hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara, air yang ipalnya tidak berjalan, kemudian tanah begitu menghitam. Maka KLH memproses pelanggaran baik pidananya dan juga perdatanya, serta sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dikasihkan oleh World Organization for Animal Health atau WOAH. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Dr. Hendra Wibawa menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh memberikan payung regulasi yang kuat demi mendukung eksistensi lembaga independen ini. Selain berfokus pada standarisasi kompetensi, KVI juga dirancang sebagai tempat pengaduan resmi bagi masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan oleh dokter hewan maupun para profesional di lapangan.
1: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mendukung melalui penyusunan RUU kedokteran hewan ataupun revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Konsil Veteriner Indonesia akan menjadi tempat yang bisa kita gunakan untuk mengadu terkait layanan publik yang telah diberikan oleh dokter hewan ataupun para profesional. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai profesi untuk menjaga layanan kesehatan hewan secara paripurna dan profesional.
0: Melalui peluncuran nasional ini, KPI siap memperkuat program prioritas periode 2026-2027, termasuk penguatan sinergi lintas sektor dalam kerangka One Health, guna memproteksi masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Sementara itu, pembina KPI, Dr. Rahmat Syah, menitipkan pesan mendalam kepada seluruh jajaran pengurus KPI yang baru terbentuk. Ia mengimbau agar para pengurus berfokus pada kerja nyata yang berintegritas, tanpa perlu mencari popularitas semata.
2: Dan saya mohon, saya ada tulisan sedikit dan mengingatkan, banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit sekali orang yang bisa dijadikan contoh. Kita selalu bilang, wah ini, tapi ya kita cool aja kalau ngerjakan suatu yang nilai di atas.
0: Melalui komitmen dan sinergi kokoh seluruh pemangku kepentingan, KVI kini siap mengawasi ekosistem kesehatan hewan nasional menjadi lebih paripurna dan profesional. Dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 15 debarkasi Medan asal Deli Serdang dini hari tadi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu atau KNIA. Suyanto Sitepu dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
5: Sebanyak 360 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang dini hari tadi sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang untuk selanjutnya melakukan prosesi seremoni di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Deli Serdang, Nur Lela menyebut seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kelompok terbang 15 ini, satu jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua PPIH Debarkasi Medan Julkipli Sitorus mengajak agar seluruh jemaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan menebarkan kemaslahatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terus berbagi dengan sesama. Dan itulah salah satu tanda haji yang mabrur dan haja yang mabruroh.
6: Tapi ya boleh ibu mengingatkan bahwa ibadah haji belum selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
5: Proses pemulangan jamaah haji Debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi. Suyanto Stepu melaporkan.
3: Dua jemaah haji Kabupaten Wajo masih dirawat di Arab Saudi. Pemerintah daerah memastikan kepulangan pada kloter berikutnya. Aan Ariska Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya. Aan.
7: Pemerintah Kabupaten Wajo memastikan jemaah haji asal daerah tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi tetap akan dipulangkan ke tanah air setelah kondisi kesehatan dinyatakan baik dan layak terbang.

0: Kepala Bagian Kesra Kabupaten Wajo M. Arwes mengatakan, jemaah yang tertunda kepulangannya tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap menyiapkan skema pemulangan melalui kloter berikutnya. Menurutnya, Kabupaten Wajo masih memiliki 3 kloter pemulangan yang akan datang. Dengan demikian, jemaah yang masih sakit atau masih dalam perawatan di Arab Saudi dapat diikut sertakan pada jadwal pemulangan selanjutnya setelah mendapatkan izin medis.
1: Yang masih dirawat akan dipulangkan nanti kalau sudah memang kesehatannya mulai akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya. Wajo kan masih ada 3 kloter ya, jadi mungkin kloter yang akan datang ini akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya yang masih sakit. Itu setiap saat karena itu sudah perintah pimpinan kami Bapak Bupati agar memberikan pelayanan yang terbaik. Kami bersama dengan teman-teman dari Kementerian Haji, kemudian KBIH masing-masing, itu setiap saat kami selalu koordinasi akan membantu terus, akan kami mengawal ini.
0: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail mengatakan, untuk jemaah yang masih berada di Arab Saudi, khususnya bagi mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, untuk kepulangannya akan terus dilakukan pemantauan. Iqbal Ismail juga menyebut, jika pihak KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal jemaah yang masih berada di Arab Saudi hingga layak terbang dan akan dipulangkan ke tanah air.
2: Jemaah yang belum layak terbang pulangkan, tim kami dari KJRI dan teman-teman PHI Pusat akan mengawal teman-teman tersebut sampai layak terbang dan pulangkan ke tanah air.
0: Pemerintah daerah sendiri terus memberikan perhatian penuh terhadap kondisi jemaah yang masih dalam melakukan kondisi perawatan di Arab Saudi. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama petugas Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH guna memastikan pelayanan berjalan maksimal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ana Rizka, LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Kita beralih ke informasi luar negeri. Israel dan Hezbollah dilaporkan telah menyepakati gencatan senjata setelah beberapa hari terakhir terjadi eskalasi pertempuran di Lebanon Selatan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kesepakatan itu tercapai di tengah meningkatnya kekhawatiran atas bentrokan yang terus berlanjut di Lebanon. Dan dikatakan pula bahwa eskalasi tersebut berpotensi mengganggu implementasi nota kesepahaman yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, persaingan grup F Piala Dunia 2026 semakin memanas dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim nasional Belanda tampil impresif dan berpesta gol saat menghadapi Swedia dengan skor 5-1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Senpi Hilmansyah.
3: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
5: Bagaimana sudahkan lagi mau ke depan? Masuk saudara-saudara.
6: Geser ke ada Dumfries langsung ke dalam tengah. Oh, gol!
5: Pemain Swedia lepaskan tangan. Gol!
7: Belanda meraih kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 1 atas Swedia pada pertandingan kedua grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat tengah malam tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa The Orange mengambil alih puncak klasemen grup sekaligus membuka peluang besar menuju babak gugur. Belanda pun langsung menekan sejak menit awal. Brian Bobey menjadi bintang pada babak pertama setelah mencetak 2 gol cepat yang membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki memasuki paruh kedua, Cody Gakpo menambah 2 gol lagi sebelum Crencesio Summerfield melengkapi pesta gol Belanda menjelang akhir pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol balasan Swedia dicetak oleh Anthony Elanga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku puas dengan respon anak asuhannya setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Jepang pada laga pembuka.
8: Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan, dan ketika memulai turnamen, kami ingin mengawalinya dengan kemenangan. Itu membuat tim lebih tenang, jadi memang ada sedikit tekanan lebih untuk memenangkan laga ini, karena kalau tidak semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir.
7: Sebaliknya, pelatih Swedia Graham Potter mengakui timnya kalah kelas dari Belanda. Menurut Potter, tim oranye tampil lebih efektif terutama dalam memanfaatkan ruang di sisi lapang.
8: Ya, jelas sangat kecewa dengan hasilnya. Itu pertandingan yang sangat sulit untuk dianalisis. Saya pikir kami melakukan banyak hal bagus di pertandingan itu. Dalam menyerang, kami punya beberapa peluang, tapi jelas secara defensif tidak.
7: Sementara itu, kemenangan telak ini membuat Belanda berada dalam posisi sangat menguntungkan untuk lolos ke babak 32 besar. Sedangkan Swedia harus berjuang pada pertandingan terakhir fase grup demi menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya. Dari Jakarta, Senpil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar RRI Bone, kita masih bersama di suasana pagi di hari Minggu ini, tepatnya di 21 Juni 2026. Pagi yang cerah setelah semalam Watamponnya diguyur hujan yang sangat deras. Semoga saja tidak ada wilayah yang terdampak ya. Artinya kalaupun ada genangan bisa segera diatasi dan mumpung hari Minggu bisa digunakan untuk bersih-bersih lingkungan sekitar. Pak RT mungkin bisa segera mengumpulkan warga untuk masing-masing di depan rumah memperbaiki drainase, lalu sampah-sampah dibuang, pohon-pohon yang mungkin sudah mulai rimbun bisa ditebang begitu ya. Jadi hari Minggu itu harus lebih produktif, terutama untuk bagaimana memastikan lingkungan kita tetap bersih, kemudian tetap asri dan tetap indah begitu ya. Dan selanjutnya kami akan hadirkan persembahan lagu-lagu dalam jazz musik hingga pukul 9 sebelum nanti kita akan ikuti program khusus untuk saudara-saudara kita umat Kristiani, yaitu ibadah Minggu. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia.

0: 91 FM RRI Bone.
1: Pendengar, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Makassar untuk mengikuti siaran ibadah minggu untuk umat Kristiani. Selamat mengikuti.

Jemaat yang diberkati Tuhan, kita satukan hati menghadap Tuhan dalam putum. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing Filipi 2 ayat 2 bagian B,

Terimalah salam rasuli, anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran.

0: jemaat silakan duduk.
1: Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita.

kepada setiap orang yang telah mengaku akan dosa-dosanya dan bertobat. Kini disampaikan berita anugerah pengampunan dari Tuhan terhadap kita semua, dan firman Tuhan menyapa dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 26 dan 27. Firman Tuhan yang menyatakan, "Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Rohku akan kutaruh dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku serta melakukannya." Jemaat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku atas kita sekalian dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.

Marilah jemaat Tuhan berdiri untuk kita membaca firman Tuhan dan menghayati sebagai perintah hidup baru bagi kita. Firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 37 hingga 40 yang menyatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang utama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.

silakan. Persembahan pujian, paduan suara atau vokal grup dari saudara Dian.

Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum pembacaan dan renungan sabdanya, kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa Surgawi, firman yang hidup dan kekal, kini dan di sini dalam bait-Mu yang kudus, kami akan disapa oleh sabdamu. Oleh sebab itu kami mohon, terangilah setiap hati kami, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, baik hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, demikian kami umat-Mu yang akan mendengarkannya. Biarlah firman Tuhan hadir dan diam di dalam hati kami masing-masing, dan firman-Mu itu sendiri menjadi suluh dan terang bagi langkah hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan kekal, kami berdoa dan memohon bimbingan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada hari ini dari Kitab Perjanjian Baru, Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 yang menyatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah pembacaan Alkitab.
1: Dan hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.

silakan duduk. Ya, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus berkati, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi, apa kabar? Masih pagi, kayaknya agak lesu-lesu rasanya. Apa ada yang kurang tidur dari malam? Termasuk Pak Pendeta, karena persiapannya luar biasa, harus siap-siap. Ya, ya Bapak Ibu, kalau saya memandang Bapak Ibu yang hadir, tentunya cerah, ya, secerah dengan matahari yang Tuhan ciptakan buat kita. Amin. Jarang-jarang hujan di Makassar. Cerah itu artinya ada sukacita, tapi juga hujan jangan ditolak dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu ya. Sangat simpel. Ya, sangat simpel, atau dengan bahasa lain sederhana. Apa yang Rasul Paulus bicarakan dan ia sampaikan dalam bentuk komunikasi rohani terhadap jemaat Filipi. Bapak Ibu tahu ketika Rasul Paulus menulis surat ini, dia sedang berada di mana? Di mana Bapak Ibu? Sedang mendekam dalam penjara di kota Roma. Dalam situasi yang sangat menderita, kondisi yang membuat Paulus sengsara, tapi Paulus katakan, walaupun jiwanya sedang dipenjarakan, tetapi sesungguhnya memberitakan firman Tuhan tidak ada yang sanggup mempenjarakan. Amin. Ya itu dia. Bahkan surat Filipi Bapak Ibu, kalau kita melihat secara teologis, itu ada temanya yang mengatakan tema surat sukacita. Ibu Bapak pernah baca di pasal 4 ayat 4 apa yang dikatakan di sana? Bersukacita di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sehingga Filipi adalah temanya surat sukacita. Anehnya kenapa demikian? Rasul Paulus sedang mendekam di penjara di Roma, tapi dia disanggupkan oleh kuasa Allah untuk menguatkan orang-orang yang bebas di Filipi. Itu luar biasa. Karena itulah karya Tuhan dalam Roh Kudusnya, yang tidak bisa diduga dan diukur secara manusiawi. Dan Paulus menemukan perkara itu dalam dirinya, dimanapun ia berada dan situasi apapun yang berlaku bagi dirinya, komitmennya hanya satu, sampai mati dia tetap memberitakan Injil Kristus. Bapak Ibu, saya mengarahkan kita membaca ayat 1. Lihat saja, tapi baca dalam hati. Ini penting Bapak Ibu ya. Ayat 1 saya bacakan, mari kita renungkan dalam hati.

Dalam Kristus ada kata Kristus, ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Cukup. Yang lain ayat 2-11 itu hanya menggarisbawahi dan melengkapi dari ayat yang satu ini. Dalam Kristus, itulah dasarnya. Yang kedua dikatakan ada persekutuan roh. Roh di sini adalah ikatan kuasa Allah dalam kalimat huruf kapital, R-nya itu huruf besar. Artinya roh Allah sendiri yang berangkat dari Kristus, dan itu bukan roh manusia. Roh manusia harus diarahkan, dituntun oleh roh Allah, Bapak Ibu. Sehingga kita dapat menemukan jati diri kita sebagai orang percaya, agar kita dimampukan hidup di dalam saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, kalau hari ini kan tema kita yang mengatakan teladan Kristus dalam hidup bersama. Teladan yang diberikan bukan berarti jemaat Tuhan mau disamakan dengan Kristus, tidak akan pernah bisa. Tetapi yang mau disamakan adalah perilaku atau contoh-contoh konkret yang Yesus lakukan, ditinggalkan bagi kita, yaitu saling menghormati, saling menyapa dengan baik, saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan lain. Jangan kita mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan orang lain juga. Maka terjadilah dalam istilah dua hal, yaitu egosentris dan Kristusentris. Tidak akan pernah sama. Egosentris adalah perilaku seseorang di mana ia mau diperhatikan, istilah egois. Ibu bapak, ada yang masih egois di sini? Kalau masih egois, tolong keluarkan senyumnya sedikit. Ha, tidak ada. Ada senyum-senyum sedikit ya. Senyum-senyum disembunyikan. Artinya kita pun tidak boleh berdusta di hadapan Tuhan. Kita manusia yang namanya egois itu sering muncul dalam diri kita. Egosentris, itulah yang dikatakan Paulus di sini. Kalau kita mau menghindar atau menurunkan egois kita, kita harus hidup di dalam kasih Kristus dan dengan tuntunan Roh Kudus. Paulus menasihati jemaat yang ada di Filipi bukan karena menurut maunya Paulus. Tapi Rasul Paulus tadi di ayat 1 mengatakan dalam Kristus ada nasihat, ada persekutuan roh, artinya kita diikat oleh kuasa Allah. Kita menyerahkan semua hidup ini ke dalam tangan-Nya, maka kita dimampukan untuk berbuat baik dan jauh dari yang namanya egois-egois manusia. Persekutuan dalam roh itu sangat penting, yang mengikat satu dengan yang lain untuk menyatakan kebaikan, kebenaran dalam hidup berjemaat dan bergereja. Saudara-saudara, kalau kita berbicara masalah manusia kita, masalah egois kita, itu yang mau kita lihat dalam kehidupan Filipi. Jemaat Filipi sudah dibaca oleh Rasul Paulus, sudah tercium persoalan yang ada di Filipi. Ada oknum yang, antara dua oknum, ibu bapak, yang saya mau sampaikan, itu muncul dalam pasal 4 ayat 2 di Filipi. Ada dua perempuan yang namanya Eunike.

Hani yang sempat berselisih. Ya, mengapa kedua perempuan ini? Itulah yang muncul dalam jemaat Filipi. Sempat berselisih paham dengan masing-masing mempertahankan prinsip-prinsipnya. Ya, memang ada dugaan bahwa prinsip pelayanan itu muncul, ya. Tetapi masing-masing mereka bersikeras, antara dua perempuan ini mempertahankan idenya. Maka muncul yang disebut dengan egosentrisnya muncul. Yang satu dia harus jadi perhatian, yang juga yang lain dia mau juga supaya dia menjadi pusat perhatian bagi yang lain. Itu yang terjadi

Paulus membaca itu dan mendengarkan berita yang tentunya akan berdampak pada keseluruhan jemaat yang ada di Filipi, Bapak Ibu. Maka ada yang ikut-ikutan di situ. Dampaknya terjadi kepada jemaat secara keseluruhan. Di antara dua tokoh rohani sebagai pelayan yang ada di Filipi, itu perempuan yang saya sebutkan tadi. Tapi Paulus lagi-lagi dengan keyakinannya dia berdoa. Dia kirimkan doa kepada jemaat Filipi supaya mereka kembali kepada Tuhan. Turun dari egoisnya, dia meletakkan egoismenya di hadapan Tuhan dan kembali mereka hidup dalam kemuliaan dan kebersamaan, saling mengasihi, saling menghormati satu dengan yang lain. Itulah dasar yang utama untuk membangun gereja. Selesai. Paulus meminta namanya Sunsugos, salah satu tokoh gereja juga pada waktu itu, untuk menyelesaikan dengan hikmat, dengan doa, dengan kuasa Roh Kudus. Mereka bisa menyelesaikan konflik yang terjadi. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hasil kerjasama yang baik dan doa dalam Roh Kudus, jemaat Filipi kembali dipulihkan di dalam Tuhan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, dasarnya tadi di ayat yang kedua, pasal 2 ayat 1, dasarnya kita adalah dalam Kristus Yesus. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11, ini teologi Paulus yang luar biasa. Bagaimana dia melihat karya Allah dalam Yesus Kristus. Manusia dalam egoinya, dia harus turun dari egonya. Tidak bisa tidak, Bapak Ibu. Kita harus turun dari egoisme kita dan kita ada dalam kebersamaan. Demikian Kristus. Dia turun dari tahta kemuliaannya. Ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang ia pertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan turun menjadi manusia, merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Luar biasa, Bapak Ibu. Siapa yang sanggup melakukan seperti itu? Tidak ada. Tapi penyertaan Tuhan, kasih Allah mengampuni kita, itu berasal dari Tuhan. Bagi manusia tidak ada sedikit pun yang menjadi dasar kita sehingga Tuhan mau mengampuni dosa kita. Dia mau datang menghancurkan egosentris manusia dari pihak Allah sendiri, dan ia berkarya. Mengapa, saudara-saudara, kok Tuhan tidak hanya berbicara, hai manusia yang berdosa, aku mengatakan sekarang, aku berfirman sekarang, dosamu telah diampuni, selesai? Tidak. Tapi dia berkarya. Karya Kristus itu dikatakan di ayat 5 sampai 11, ia meninggalkan tahta kemuliaannya dan ia turun ke dalam dunia, merendahkan dirinya sama dengan manusia, bahkan dia taat sampai mati di kayu salib. Itulah wujud yang melampaui semua kerendahan yang Tuhan lakukan dalam Yesus Kristus. Pengorbanannya luar biasa. Kita sudah tahu, Bapak Ibu, pengorbanan Tuhan seperti apa. Demi manusia, demi dia menghancurkan egosentris manusia. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, kita melihat karya Allah itu. Mengapa dia turun meninggalkan tahtanya? Dia turun ke dalam kerendahan, taat sampai mati. Karena semata-mata dia menyatukan manusia yang berdosa. Dia menghancurkan egoisme manusia. Nah, sekarang tugas gereja apa? Kalau kita bertanya apakah masih ada relevansinya masa-masa egoisnya jemaat Filipi dan sekarang, pasti masih ada, Bapak Ibu, tanpa kita rasakan. Kadang-kadang ego manusia muncul dalam diri kita, yaitu kita tidak mau
dengan sepenuh hati turut mengambil bagian dalam pelayanan gereja. Kita kadang-kadang egois, kita tuh muncul dan tidak yakin, tetapi kita khawatir dalam segala hal sehingga kita tidak mau menopang sepenuhnya pelayanan gereja untuk mengembalikan segala hak-hak pelayanan gereja, berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita kadangkala takut karena mempertahankan ego kita, mempertahankan supaya kita manusia sebagai keluarga pribadi seakan memperhatikan masa depan saya, tapi kita meninggalkan, menyepelekan pelayanan gereja. Itu ego kita, Bapak Ibu. Kekhawatiran akan segala hal finansial kita, itu ego kita. Wah, kalau saya mempersembahkan begini, ini bisa untuk belanja. Saya persembahkan bagi gereja, ini masih bisa untuk jajan anak-anak. Saya persembahkan ini masih bisa untuk transportasi saya. Jangan, Bapak Ibu. Itu masih ego kita muncul. Bahkan juga masih banyak hal bentuk-bentuk egosentris manusia yang sering terjadi dalam gereja. Tetapi kita sepakat dan satu dalam nama Yesus Kristus, ada nasihat dalam persekutuan roh. Ego kita serahkan bagi Tuhan, letakkanlah di bawah kaki salib Kristus ego kita, maka itu akan diselesaikan oleh Tuhan. Dia mengampuni kita dan memperbaiki kehidupan kita untuk kembali membangun gereja. Sekarang apa yang kita buat, Bapak Ibu? Kita membangun kebersamaan kita. Yang berat dibangun adalah di dalam diri kita. Masalah hati pikiran kita itu yang perlu dibentuk, tapi kita yakin bahwa akan terbentuk dalam kasih, dalam Roh Kudus, kalau kita serahkan kepada Tuhan. Jangan sia-siakan, Bapak Ibu, hidup ini. Maka setialah kepada Allah, dekatkanlah diri kepada Tuhan, memperbanyak ibadah kita melalui pujian bagi Allah, baca firman Allah dalam persekutuan yang semakin kita akrab dengan Tuhan, maka akan muncul perbuatan-perbuatan yang baik kita, dan jauh dari segala kepentingan diri kita, egosentris kita diturunkan, dan Allah yang bertahta dalam setiap kehidupan itu. Jikalau Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, jikalau Bapak Ibu Saudara saya, kita membangun karakter kita, spiritual kita yang baik, ego sudah kita hancurkan dalam nama Yesus, maka dengan sendirinya pasti Tuhan menghadirkan berkat bagi kita semua untuk membangun gereja dalam segala hal. Pelayanan akan semakin baik, sarana ibadah pun kita semakin baik, dan lewat kita untuk membangun spiritual kita bersama, banyak orang yang mendapat berkat Tuhan, banyak orang yang bersaksi dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itulah tugas dan tanggung jawab kita. Dengan demikian, mari Bapak Ibu, kita sadari hidup kita bahwa dalam Kristus ada kebersamaan, ada saling mengasihi dan mencintai untuk saling membangun satu dengan yang lain. Kiranya damai sejahtera Tuhan tetap memimpin dan menyertai kita. Maka semua yang kita harapkan, yang kita idam-idamkan masa depan, kita diberkati oleh Tuhan, dan pasti masa depan kita akan diberkati melalui pribadi, keluarga, bersama dengan gereja, dan di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara kita. Tuhan memberkati. Amin.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Sapaat kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur di hadapan-Mu.

0: bersyukur atas pertolongan-Mu telah mengantar setiap pribadi kami, bahkan dalam setiap keluarga-keluarga yang Tuhan boleh hadirkan dalam persekutuan ibadah jam 9 pagi di Bait-Mu yang kudus, GPIB Jemaat Bukit Zaitun, Makassar. Bahkan dimanapun gereja-Mu, umat-Mu yang bersekutu menaikkan pujian, bahkan di dalam menikmati kekuatan firman Tuhan melalui sabda-Mu. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa buat firman Tuhan yang baru saja kami baca dan kami renungkan. Arahkanlah kami Tuhan untuk tetap tekun di dalam apa yang Tuhan sampaikan melalui pemberitaan firman Allah, agar kami sungguh-sungguh hidup dalam keteladanan Kristus dalam kebersamaan kami, di mana Rasul Paulus telah membentangkan sebegitu rupa Kristus yang telah turun dari tahta kemuliaannya, telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai hamba, sebagai manusia, bahkan dia sampai taat sampai mati di kayu salib. Itulah wujud kasih Tuhan yang luar biasa. Ia datang mengampuni kami, dan anugerah Tuhan mengampuni dosa-dosa kami, dan biarlah egosentris kami dihancurkan oleh kasih Kristus, dan kami letakkan semua kehidupan kami dalam kasih-Mu untuk membangun kebersamaan kami di tengah-tengah gereja, keluarga, bangsa dan negara ini. Terpujilah ya Bapa atas firman bagi kami. Kuatkanlah kami Tuhan dengan Roh Kudus untuk taat akan firman-Mu, dan kami bersama-sama hidup dalam kasih mengasihi satu dengan yang lain. Ajar kami Tuhan juga untuk memperhatikan kebutuhan orang lain dalam rangka bulan Pelkes GPIB. Kami tidak hanya mementingkan diri kami sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Melalui gereja GPIB dalam rangka bulan Pelkes, kami juga dapat menyentuh mereka yang dalam kekurangan, siapapun mereka, melalui berkat-berkat yang Tuhan curahkan atas kami semua. Kami mau melihat mereka dalam keterbatasan, kami menyentuh mereka dengan sentuhan kasih. Tidak hanya kami berdoa, tetapi kami juga memberikan kepada mereka kebutuhan-kebutuhan dalam segala hal. Tuhan Allah Bapa di surga, kami doakan mereka yang lemah tubuh, kuatkan mereka. Yang dalam duka cita, berikanlah kekuatan dan penghiburan. Dalam hal kesulitan hidup, kami serahkan dalam tangan Tuhan, dengan cara Tuhan mengutus umat-umat-Mu yang Engkau berkati di dalam menopang dan membantu mereka yang dalam keterbatasan, kekurangan dalam bentuk finansial mereka. Kami doakan gereja Tuhan yang Tuhan utus ke dalam dunia, di dalam kebersamaan, kesatuan hati, kesatuan roh, dan kesatuan iman dalam Tuhan, untuk membangun seluruh kehidupan masyarakat yang dalam keterbatasan. Juga gereja-Mu diutus untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini dengan penuh keberanian dan tanggung jawab. Biarlah ya Tuhan, urapilah kami gereja-Mu untuk melaksanakan amanat Tuhan bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Berkati juga para apologet-apologet secara online Tuhan pakai untuk saat ini, dalam menggunakan teknologi digital, dalam mengkomunikasikan firman Allah dimanapun mereka Tuhan utus. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk kami gereja-Mu, khususnya GPIB, dari tingkat sinodal bahkan seluruh fungsionaris majelis sinode, seluruh staf kantor yang ada di kantor Majelis Sinode, bahkan seluruh penasehat-penasehat Majelis Sinode, melalui departemen-departemen, komisi-komisi. Biarlah semua Tuhan berkati dalam melaksanakan penata layanan bersama terhadap seluruh jemaat-jemaat KPIB, baik tingkat jemaat, mupel dan pos-pos pelkes. Demikian kami di jemaatmu Tuhan, dalam persekutuan GPB Jemaat Bukit Zaitun Makassar dan sektor pelayanan yang ada. Kami mohon Tuhan sertai kami para presbiter yang ada, unit-unit misioner, BPPJ, PHMJ, karyawan kantor, bahkan seluruh yang terlibat dalam pelayanan bersama jemaatmu. Tuhan, sesuai firman Allah, kami harus membangun kesatuan dalam Kristus dan hidup dalam keteladanan Kristus yang Tuhan percayakan kepada kami, untuk membangun tubuh Kristus, semakin memperkuat spiritual iman kami, dan juga membangun dalam bentuk-bentuk secara fisik. Berkati setiap kami Tuhan, dalam setiap keluarga kami. Kami semua ada dan Tuhan memberkati. Dalam setiap pergumulan yang ada, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami doakan perjuangan anak-anak cucu kami dalam studi mereka. Beri kekuatan, kesehatan dan hikmat daripada-Mu untuk tetap berjuang sampai mereka boleh mencapai semua harapan itu. Dan kelak anak-anak cucu kami menjadi bagian untuk bangsa, negara, gereja, bahkan dalam setiap keluarga. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk kami jemaat-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu dalam terus menopang perjalanan program gereja-Mu melalui ungkapan-ungkapan syukur kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak khawatir dalam segala hal, tapi kami dikuatkan dan diyakinkan bahwa Tuhan telah memberkati kami. Kami juga menjadi saluran berkat bagi pelayanan gereja dalam mewujudkan hidup kami mengasihi sesama kami di tengah-tengah masyarakat. Arahkan kami Tuhan, yakinkanlah kami untuk mengembalikan berkat-berkat Tuhan dalam menopang pelayanan gereja dan masyarakat melalui persembahan-persembahan, persepuluhan, pengucapan syukur, bahkan persembahan-persembahan khusus lainnya. Tuhan berkati kami dengan Roh Kudus agar kami membawa semua itu. Apa yang kami bawa bukan pemberian, tetapi milik Tuhan yang kami kembalikan. Kami doakan bagi para jemaat-jemaat Tuhan yang sudah menopang pelayanan gereja melalui persembahan-persembahan syukur yang dibawa ke dalam gereja. Tuhan berkati mereka sekalian dalam usahanya.
1: Pendengar setia Pro 1 RRI Makassar, tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di ruang dengar Anda.

0: satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: wabarakatuh, RRI Makassar. Tak terasa kebersamaan kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih sudah menemani saya Mori dari pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah hingga saat ini. Untuk itu saya Mori pamit undur diri dan selanjutnya akan ditemani oleh rekan kami Irsen Saputra. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.
1: Makassar pagi ini.

0: dari kawasan Riburan nomor 3 Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya. Hari Minggu akhir pekan 21 Juni 2026. Ditemani saya Arfan Yusri menyapa ruang dengar Anda dimanapun berada. Di hari Minggu ini mudah-mudahan semuanya kabarnya ceria ya dan menyenangkan. Oke. Untuk adik-adik dimanapun berada mungkin sudah nunggu nih ya. Untuk teman-teman yang adik-adik yang selalu menantikan program Idola setiap minggunya, kali ini akan hadir di ruang dengar Anda semuanya. Ini dari TK Aisyah Rapukaling. Seperti apa keseruan TK Aisyah Rapukaling? Langsung saja kita hadirkan paket Idola hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kayaknya kurang semangat ya, Bu Marwah. Ya. Gimana kalau dikasih pantun sama Bu Marwah? Okay.
4: Iya, kurang semangat betul ini Kak Idam ya. Mau dengar pantunnya Ibu Guru?
3: Mau.
4: Ibu-ibu? Iya. Jawab cakep ya. Pak Camat menjual tomat.
3: Cakep.
4: Yang membeli harus hormat.
2: Cakep.
4: Kita umat Nabi Muhammad.
2: Cakep.
4: Jawab salamnya harus semangat.
3: Cakep. Oke, Kak.
4: Sekali lagi,
3: Bu Marwah, Bu Guru, Kak Ida mau balas deh pantunnya ya. Jalan-jalan membeli ketan.
2: Cakep.
3: Pulangnya singgah membeli asam.
2: Cakep.
3: Kalau Kak Ida bilang salam.
2: Cakep.
3: TK Rapokaling jawab serempak waalaikumsalam. Setuju? Kita ulang sama-sama ya, Bu Guru Marwah.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tepuk tangan buat kita semua. Wah, senang sekali adik-adik. Kita berjumpa lagi dalam acara kesayangan kita, Idola
4: Indonesia Layak Anak.
3: Nah, Bu Guru Marwah
4: ya,
3: hari ini hari Minggu nih
4: ya.
3: Buat adik-adik yang lagi mendengarkan
4: ya.
3: Dan juga lagi yang menonton nih untuk pendengar dan pemirsa RRI Makassar
4: ya.
3: Kita hari ini TK Idolanya spesial karena bersama dengan anak-anak hebat dari mana Bu Guru Marwah?
4: Dari TK
2: Aisyah.
3: Katanya ada yel-yelnya ya Bu Guru Marwah.
4: Iya ada Kak.
3: Coba
4: Idam,
3: kita dengarkan.
4: Kita dengar yel-yelnya ya.
2: TK Aisyah Rapokaling.
3: Tepuk tangan yang paling meriah. Nah Bu Guru Marwah, kita juga punya yel-yel di Idola. Kalau Kak Idam bilang Idola, jawabnya paling kenceng. Indonesia Layak Anak. Kita sama-sama juga ya. Ya, Idola.
2: Indonesia Layak Anak.
3: Wah, senang sekali hari ini banyak sekali ramai di studio.
4: Ya, senang
3: sekali.
4: Teman-teman
3: kita, adik-adik kita, anak-anak kita dari TK Aisyah Rapokali. Tidak hanya anak-anaknya saja Bu Guru Marwah, tidak hanya Bu Guru Marwah saja, tetapi juga ada siapa cantik? Namanya siapa?
5: Faika.
4: Kalau ini?
5: Sultan.
3: Wah, Sultan. Kalau Faika di kelas berapa?
5: B3.
3: Katanya sudah mau naik ya?
5: Naik kelas 1.
3: Wah.
4: Hebat.
3: Kalau Sultan senangnya main apa?
4: Senangnya main apa saya?
5: Lupa. Mobil-mobilan.
3: Oh, kalau Faika senangnya apa?
5: Mainan dokter-dokteran.
3: Wah. Kalau Faika cita-citanya kalau besar mau jadi apa?
5: Dokter.
3: Oh. Kalau Sultan?
5: Tentara.
3: Wih.

0: Kalau begitu, Bu Guru Marwah,
1: ya,
0: kita akan
1: buka dengan penampilan pertama.
2: Tarian,
3: tarikan rambulo.
0: Wah, tarikan rambulo. Tepuk tangan yang paling meriah.

0: Wah, hebat sekali. Ayo Faika, ayo Sultan.
1: Ayo Sultan, Faika, ayo nak.
0: Namanya siapa?
2: Adnan.
0: Adnan, namanya siapa?
2: Maisa.
0: Kak, itu tadi tari apa sih?
1: Tari gandrang bulo, Kak Wilda.
0: Tari gandrang bulo, tepuk tangan yang paling meriah dong. Tadi ini latihannya berapa lama?
1: Satu bulan.
0: Satu bulan? Wah, hebat, pantas hebat. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat, adik-adik. Oh iya. Setelah, karena kita supaya cepat atau bisa pada saat ya. Oke. Terima kasih adik-adik. Terima kasih ya. Oke, nah itu tadi Bu Guru Marwa,
1: ya.
0: Penampilan pertama yang luar biasa ya, TK ya. Aisyah Rapokali. Penampilan pertama adalah
1: tari gandrang bulo.
0: Tari gandrang bulo, luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Nah kita lanjut lagi nih, Bu Guru Marwa, ini tari gandrang bulo apa sih?
1: Tari gandrang bulo itu Kak Idam, tari yang asalnya dari Sulawesi Selatan. Terus tari gandrang bulo ini sering dipakai untuk membuka setiap acara.
0: Wah, dan tadi sudah membuka acara ini ya.
1: Iya.
0: Oke. Baiklah, kalau begitu selanjutnya ada penampilan apa Faika dan Sultan?
3: Pembacaan ayat suci Al-Qur'an.
0: Oke, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah.
3: Bali salam.

Berdiri aja.

0: Oke, namanya siapa adik pintar?
1: Yuda.
0: Yuda, kalau ini namanya siapa?
2: Insira.
0: Tadi baca doa apa sih Insira?
3: Baca doa apa?
1: Surah Al-Baqarah.
0: Oh hebat, surah apa lagi yang dibaca tadi?
1: Surah Ali Imran.
0: Apa?
1: Surah Ali Imran.
0: Oh, Ali Imran ya katanya. Terima kasih adik-adik soleh, silakan kembali ke tempat. Tepuk semangat. Semangat. Siapa di sini yang masih semangat? Katakan saya. Hebat, luar biasa semuanya semangat ya. Baiklah, Bu Guru Marwah, selanjutnya masih ada penampilan lagi ya, Bu?
4: Iya, masih ada, Pak.
0: Masih ada
4: dong. Yaitu
0: apa sih?
5: Penyanyikan lagu Indonesia Raya.
6: Mars Tegla dan Mars Paut.
4: Okay. Beri tepuk tangan.
0: Beri tepuk tangan yang paling meriah. Ya. Kita semuanya berdiri ya. Ayah bunda juga silakan berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan apa, Bu Guru Marwah? Mars
4: TK Aisyah.
0: Dan juga
4: Mars Paut.
0: Semuanya sudah berdiri.

0: lagi tetap berdiri. Yuk kita sama-sama nyanyikan
1: lagu Mars TK Aisyah.
2: Mari kita menyanyikan Mars TK Aisyah.

0: Yeay, tepuk tangan yang paling meriah. Silahkan bentar dulu, jangan duduk dulu. Kak Idam mau kasih hadiah.
1: Keren.
0: Karena sudah semangat, ya sudah kalau begitu kita yel-yel dulu. TK Aisyah Rapoci, Rapokali.
1: TK Aisyah Rapokali.
0: Salah. Satu kali lagi, TK Aisyah Rapokali. Wah, saya sudah dapat pemenangnya yang semangat sekali. Oke, kalau begitu, yel-yel idola yang paling semangat dapat hadiah. Bu Guru Marwah ya, jadi jurinya ya. Siap. Idola. Kak Ida mau ada gerakannya Indonesia layak anak. Terus yang paling semangat idola.
1: Idola.
0: Sekali lagi idola. Idola.
1: Gurunya
0: coba juga. Tepuk semangat.
1: Semangat.
0: Kak Idam sudah dapat pemenangnya. Selamat.
1: Yeay.
0: Oke, siapa yang masih mau hadiah katakan saya. Berarti nanti harus semangat sepanjang acara. Setuju? Silakan duduk kembali. Mana duduk rapimu? Oke. Nah, Bu Guru Marwah, selanjutnya kita lanjut lagi ya?
1: Kita selanjutnya acara apa, Sultan?
2: Pembacaan doa dan hadis.
0: Oh. Yeay.
1: Pembacaan doa dan hadis kepada anak-anak kita, Kak Idam.
0: Silakan.

0: Tepuk tangan yang paling meriah. Wah, nama kamu siapa?
1: Linda.
0: Nama kamu siapa?
1: Linda.
0: Tadi baca doa apa sih?
1: Doa belajar.
0: Terus apa lagi?
1: Hadis.
0: Hadis. Hadis apa?
1: Hadis doa.
0: Pintar semuanya. Terima kasih banyak adik-adik solehah. Silakan kembali ke tempat.
2: Ya, tepuk tangan sekali lagi. Yeah, luar biasa Kak Idam ya.
0: Betul. Bu Guru Marwah, ini tentu ayah bunda yang ada di sini bangga ya.
2: Iya, Kak Idam.
0: Menyekolahkan anak-anaknya di TK Aisyah Rapokaling. Karena selain berprestasi, iya, pintar, berbakat, juga
2: berprestasi Kak Idam,
0: betul,
2: juga
0: diajarkan juga agama sejak dini.
2: Iya, betul, betul.
0: Oke. Nah, selanjutnya tadi sudah ada apa Bu Guru Marwah? Ada tari.
2: Ada tari.
0: Tadi juga kita sudah nyanyi.
2: Iya.
0: Sudah
2: ada pembacaan ayat suci Al-Qur'an.
0: Iya, ada apa lagi?
2: Ada pembacaan doa dan hadis.
0: Doa dan hadis. Kita dan lanjut lagi yuk, ya. Bu Guru Marwah. Selanjutnya apa Faika Sultan?
3: Persembahan puisi enam bahasa.
0: Siapa? Oleh Faika ya? Siapa? Faika bukan.
4: Banyak gimana,
0: Pak? Oh, banyak. Oh itu, enam bahasa. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah yuk.
2: Tepuk tangan untuk anak-anak kita yang akan tampil. Syair Bahasa Indonesia. Yeah.

0: Bahasa Makassar.
1: Borongko.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk anak-anak hebat. Siapa tadi yang bahasa Arab? Coba dijawab, apa bahasa Arabnya kaifa haluka? Kaifa haluka? Bahasa Arab. Selanjutnya siapa yang tahu apa jawabannya agak kareba? Ya mana bahasa Makassar?
1: Baji.
0: Pintar. Siapa tadi bahasa Inggris? Yang mana? Yang ini. How are you today?
1: I'm fine.
0: Pintar, tepuk tangan dong.
2: Terus luar biasa.
0: Tadi Sultan tadi bahasa apa? Bahasa semut ya. Sultan bahasa apa tadi? Kalau bahasa Mandarnya ayah bunda apa? Apa kabar? Apa? Apa? Oke. Baik, tepuk tangan untuk anak-anak kita yang luar biasa. Oke, silakan kembali ke tempat.
2: Tepuk tangan sekali lagi untuk anak-anak kita yang tampil luar biasa ini, Kak Idam ya.
0: Iya, betul.
2: Keberaniannya ini patut kita kasih apresiasi ya.
0: Iya, bisa semua bahasa. Sultan ada lagi. Sultan. Tadi kamu habis apa, Sultan?
3: Puisi enam bahasa.
0: Oke. Nah, Faika, selanjutnya kita wawancara yuk sama kepala sekolah. Setuju?
2: Setuju, Kak Ida.
1: Setuju.
0: Okay. Kita panggilkan yuk Ibu Kepala Sekolah. Kasih tepuk tangan untuk Ibu Kepala Sekolah.
2: Ibu Satriani.
0: Oke, okay, Ibu Satriani SPD MPD. Kita duduk di sini yuk, sama-sama yuk. Ya. Oke. Okay. Faika di sini yuk. Faika di sini. Duduk di sini. Assalamualaikum Ibu Satri.
4: Iya, waalaikumsalam Kak Idam.
0: Apa kabar?
4: Alhamdulillah, ana bil khair. Alhamdulillah baik.
0: Masya Allah, Ibu bisa banyak bahasa loh. Katanya Ibu Satri ini bisa 8 bahasa.
4: Wow, little.
2: Masya Allah.
0: Oke, okay. Bagaimana kalau kita tanya Ibu Satri bahasa India?
4: Wow, apa? Nehi piarka.
0: Aca-aca, mere-mere. Oke, okay. Yuk sekarang kita tanya yuk, Faika.
1: Apa kabar Bu Guru?
4: Alhamdulillah baik Nak Faika.
1: Bu Guru, ceritain dong tentang sekolah kita.
0: Wah, mau tahu? Iya. Karena banyak ayah bunda dan adik-adik yang lagi nonton yang mau kenal dengan Tesha, TK Aisyah Rapokali. Silakan.
4: Iya. Terima kasih Kak Idam. Alhamdulillah TK Aisyah Rapokali ini berdomisili Kak Idam di Kecamatan Talok, tepatnya di Jalan Muhammad Jupri nomor 34. Dan alhamdulillah lagi Kak Idam, ini sangat strategis karena domisilinya ini di jalan raya. Kemudian di depannya itu ada masjid Darul Ikhlas. Dan alhamdulillah ini bisa menjadi tempat anak-anak kita untuk melaksanakan ibadah. Dan itu pun menjadi tempat untuk anak-anak mempraktekkan bagaimana guru-guru mempraktekkan anak-anak itu untuk sholat duhanya, bacaan sholatnya, surah-surah pendeknya, dan doa hariannya. Iya.
1: Ibu. Ada berapa anak di TK Aisyah Rapokali?
4: Iya. Kalau jumlah anaknya alhamdulillah seperti yang kita lihat Kak Idam, dari tahun ke tahun ini alhamdulillah jumlah anak didik kami itu sebanyak 123 anak yang kami alhamdulillah sekarang ini ajarkan dan didik. Untuk mereka itu sejumlah 5 kelas, dan 5 kelasnya ini dan salah satunya adalah ada kelompok A.
1: Belajar apa saja sih, Bu?
4: Iya. Kalau mengenai pembelajaran, alhamdulillah di pukul 7:30 itu anak kami diajar untuk berdisiplin, untuk selalu datang tepat waktu. Di pagi hari diajarkan baris berbaris. Di berbaris-barisnya ini kami selipkan gerakan, karena kita kan di sini kurikulum nasional ya, ada anak Indonesia hebat, dan kami sering terapkan itu senam anak Indonesia hebat di samping dengan senam-senam yang ada pada saat baris berbaris. Kemudian setelah baris berbaris, anak-anak diarahkan untuk masuk dalam kelas. Dalam masuk kelas ini, alhamdulillah anak-anak diarahkan untuk selalu melaksanakan sholat duha. Dan sholat duha ini selalu tiap hari. Nah, setelah sholat duha, nanti ibu guru rancangkan dengan kegiatan awal bercerita. Baik itu berceritanya mengenai sesuai dengan modul ajarnya, dengan keseharian anak-anak. Misalnya ini ya Kak Idam, baru-baru Idul Adha ditanyakan bagaimana anak-anak mengenal cara-cara apakah Idul Adha ini anak-anak berkurban atau tidak, dan kalau tidak berkurban bagaimana caranya, seperti itu. Kemudian di kegiatan inti ini, disinilah pembelajaran yang biasa diterapkan anak-anak, baik itu mereka secara klasikal dan mandiri, baik itu ada di buku hasil karyanya, dan adapun secara lisan guru-guru menyampaikan secara langsung mengenai kira-kira bahan apa saja yang ada, barang-barang yang mereka pelajari. Kemudian ditutup dengan kegiatan akhir atau kegiatan penutup, anak-anak senantiasa diajarkan untuk selalu belajar Iqra. Nah, alhamdulillah di belajar Iqra-nya ini anak-anak sudah ada yang Iqra 6 Kak Idam. Jadi nanti setelah masuk SD anak-anak sudah pintar mengaji. Kemudian di hafalan surah-surah ini kami targetkan, kalau surah-surah ini surah-surah pendeknya kami targetkan 20 Kak Idam, anak-anak sudah harus hafal sebelum lepas. Kemudian doa-doa hariannya insya Allah anak-anak sudah hatam 28 doa harian. Kemudian untuk hadis sudah ada 20, dan kemudiannya lagi ada ayat pilihan seperti yang tadi disaksikan Kak Idam, ada surah Al-Baqarah, ada surah Al-Imran, dan sebenarnya masih ada surah-surah lain setelah itu, ada surah Maryam dan banyak yang diajarkan. Jadi rugi ibu-ibu kalau kita tidak kembali mendaftarkan anak didik di TKI Siaro Pekaling.
1: Prestasinya apa aja nih Bu?
4: Iya. Kalau mengenai prestasi, alhamdulillah ini tahun Kak Idam, saya harusnya kayak beli lemari nih Kak Idam, karena tahun ini hampir 20 piala yang didapatkan oleh anak didik kita. Iya. Baik itu secara mandiri maupun secara berkelompok, karena di setiap kejuaraan pawai maupun pawai dengan yang satunya lagi itu yang profesi ya, itu kami mendapatkan hampir 7-6 bahkan 8 piala yang didapatkan, dan tentunya yang menyemangatinya adalah orang tuanya. Terima kasih semua ibu-ibu. Iya, kalau tidak ada ini ibu-ibunya yang menyemangati anaknya, tidak jadi ini anaknya. Iya.
1: Bu, baguskah acara idola?
4: Iya, kalau acara idola ini bagus tidaknya saya kembalikan sama orang tua Kak Idam ya. Ibu-ibu, bagaimana acaranya di idola? Senang? Nah, kayaknya sudah mewakili Kak Idam. Dan tentunya insya Allah tahun depan TKI Siaro Pekaling bisa dipanggil lagi. Karena tentunya ibu-ibu yang harus kita ketahui bahwasanya yang tampil di idola ini bukan semua TK yang ada di Kota Makassar, tapi TK yang terpilih. Dan tentunya kita berterima kasih dengan RRI. Ya.
1: Ibu, apa pesan untuk kami dan orang tua?
4: Ya, kami dari tenaga pengajar atau tenaga pendidik dari TKI Siaro Pekaling hanya memesankan sesuai dengan misi dan visi yang ada di TKI Siaro Pekaling, yaitu 4B. Yang pertama, beriman. Minta tolong apa yang kami ajarkan di sekolah ini, anak-anak tentang sholatnya, tentang bacaannya, tetap dimurojah di rumah. Kemudian beradab, anak dalam bagaimana mentaati orang tua, dalam beradab jalan sama orang tua, di hadapannya orang tua, ini tetap kita pengembangan karakternya tetap diterapkan di kesehariannya anak-anak. Kemudian mengenai dengan beramal, Tentunya kita selaku di TK Aisyah Rapokaling senantiasa melakukan kegiatan beramal, baik itu mengenai Jumat Berkah, kunjungan ke panti asuhan. Ini bisa diterapkan kembali di kehidupan sehari-hariannya anak sampai mereka dewasa. Dan yang terakhir adalah tentunya berilmu. Dengan berilmunya ini, anak-anak tentunya yang tadinya dari kertas putih yang tidak mengetahui apa-apa, tapi alhamdulillah sekarang kita sudah tahu semua perkembangan anak-anak ta. Dan terima kasih kepada seluruh orang tua yang mengabdikan dirinya untuk kemajuan TK Aisyah Rapokaling dan kebersamaan kita. Dan saya sangat senang sekali ya mewakili teamwork saya, guru-guru yang hebat, merupakan salah satu ujung tombak dari keberhasilan anak-anak dan orang tua sebagai keberhasilan segala kegiatan, baik itu kegiatan in class maupun out in class. Terima kasih kepada seluruh orang tua.
0: Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Kepala Sekolah. Yuk kita kasih tepuk tangan.

0: Idam tetap, ya.
1: Kak Idam juga mau belajar deh. Yuk kita sama-sama ya. Ajarin Kak Idam. Ayo Faika, ayo Sultan, kita belajar sama-sama semuanya ya. Yang tadi gini-gini. Oke, kita mau nilai siapa yang bagus tariannya. Satu, dua, tiga.
0: Bagaimana di sini?
2: Terus yang cepat itu gimana? Satu, dua, tiga.
1: Pintar, tepuk tangan yang paling meriah.
0: Hebat.
1: Berapa lama sih latihannya?
3: 9.
1: 9 bulan? Wow, pantas ya. Seperti di dalam kandungan. Terima kasih adik-adik. Hebat semuanya. Tari Badinding. Ada yang tahu Tari Badinding dari daerah Aceh, mana?
0: Dari Aceh.
1: Ada yang bilang Aceh, ada Sumatera Barat, apa Bu? Minangkabau.
0: Minangkabau pelatihnya itu Kak Idam.
1: Terima kasih adik-adik, silakan kembali ke tempat. Tepuk semangat. Dindi.
4: Dun dun dun dan dan dan den den den dun dun dun. Se aha aha ma aha aha ngat aha aha semangat.
1: TKI Syara Pokaling
0: jaya
4: jaya jaya.
1: Hebat. Oke, kalau begitu masih ada penampilan ya Bu Guru Marwah?
0: Iya, masih ada Kak Ida.
1: Masih ada lagi, masih ada dua lagi ya?
0: Ida.
1: Oke, selanjutnya.
0: Apakah itu, Sultan?
1: Apakah itu?

0: Nah, adik-adik, Bu Guru Marwah, Faika, Sultan, itu dia tadi lagu perpisahan, lagu perpisahan, ucapan terima kasih untuk
1: guru
0: dan juga ayah bunda.
1: Dan ayah bunda yang sudah membantu mendidik.
0: Bu Guru Marwah, tidak terasa kita sudah ada di penghujung
1: acara.
0: Betul, di acara Idola Indonesia. Layak.

0: dengan betul baik sekali dan lancar.
1: Dan jangan lupa tentunya untuk nonton ya di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar. Saya Kak Idam pamit.
0: Oh ya,
2: Pak Eka.
1: Kita dadah sama-sama yuk. Dadah. Yel-yel oh, ya, sama-sama. Idola
0: Indonesia layak.
1: Kita nyanyi satu kali lagi. Terus bagi-bagi hadiah. Silakan Kak Yudi.
2: Lagu yang lama bersamamu.
1: Oke, semua.

pendengar dimanapun saat ini Anda berada, apa kabar untuk Anda di siang ini? Bersama saya Eni Adnan dalam program Musik Akhir Pekan. Di program ini tentunya saya akan bagikan informasi untuk Anda edisi hari Minggu 21 Juni 2025. Dan pendengar, informasi yang akan bagikan untuk Anda kali ini terkait dengan Bakmi 5 bertahan 10 tahun andalkan variasi menu dan penjualan online. Jadi usaha kuliner Bakmi 5 di Gamping, Sleman berhasil bertahan hampir satu dekade. Bisnis ini terus berkembang di tengah persaingan kuliner yang semakin ketat. Bakmi 5 dirintis oleh Darman sejak 2016 setelah bekerja di sebuah restoran. Pengalaman ini menjadi bekal untuk membangun usaha kuliner secara mandiri. Dan menurut Darman, keunggulan usahanya terletak pada banyaknya pilihan menu. Selain bakmi, pelanggan juga dapat menikmati beragam hidangan. Dan juga dulu sebelum bekerja di restoran, membuka usaha sendiri, dan pengalaman itu menjadi dasar dalam mengembangkan Bakmi 5. Dan saat ini Bakmi 5 menawarkan hampir 100 pilihan makanan dan minuman. Wah, ini sangat luar biasa. Ada 100 pilihan makanan dan minuman, pendengar. Menu nasi goreng menjadi salah satu hidangan yang paling diminati oleh pelanggan. Dan ia mengaku penjualan daring menjadi penyelamat saat pandemi melanda. Dan kehadiran layanan pesanan online membantu usaha tetap berjalan dan bertahan. Ia berharap Bakmi 5 dapat terus berkembang pada masa mendatang nanti. Ia juga ingin usahanya menjadi lebih besar dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Masih dari portal rri.co.id. Nah, dengar, apa sih itu mukbang? Nah, mukbang itu kira-kira apa ya? Menjadi fenomena. Jadi mukbang merupakan fenomena konten digital yang menampilkan seseorang menikmati makanan dalam porsi yang besar sambil disaksikan banyak penonton. Dan tren yang berasal dari Korea Selatan ini menarik perhatian masyarakat di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Dan istilah mukbang berasal dari gabungan kata mueknum yang berarti makan dan bangsong yang berarti siaran daring. Nah, asal-usul fenomena ini, alasan populernya dan tips menikmati konten mukbang yaitu dikenal dari Korea Selatan pada akhir 2000-an dan cepat populer berkat internet. Dan juga seiring waktu tren ini berkembang secara global dengan beragam varian. Salah satunya banyak dinikmati penonton di Indonesia, dan sebagai penonton menikmati mukbang karena memberikan kepuasan visual saat melihat seseorang menyantap makanan dengan sangat lahap. Konten ini juga kerap menghadirkan rasa kebersamaan bagi mereka yang sedang menikmati makanan seorang diri. Nah, di sisi lain, mukbang sering dikemas dengan unsur hiburan seperti obrolan ringan, humor, atau tantangan makanan. Jadi rasa penasaran terhadap makanan tertentu dan porsi besar ini turut membuat tayangan dinikmati banyak penonton. Nah, adakah dampak mukbang bagi kesehatan? Jadi, konten mukbang kerap menampilkan makanan tinggi kalori, lemak, dan gula yang dapat mengaburkan batasan porsi makan sehat kita. Nah,
Akibatnya penonton sangat rawan terpengaruh untuk ikut mengkonsumsi makanan secara berlebihan dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, menonton konten ini secara berlebihan juga bisa memicu rasa cemas akibat penilaian negatif terhadap bentuk tubuh. Selain mengganggu mental, kebiasaan santai tersebut tanpa disadari dapat meningkatkan resiko obesitas.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Pendengar radio manapun saat ini Anda berada, masih bersama saya Eni Adnan di program Musik Akhir Pekan. Dan saat ini menunjukkan pukul 11 lebih dari 50 menit.

penonton disarankan membatasi waktu menyaksikan mukbang agar tidak menjadi kebiasaan, agar tidak menjadi kebiasaan yang dilakukan secara berlebihan setiap hari. Nah, penting untuk memahami bahwa tayangan itu tidak selalu mencerminkan pola makan yang sehat yang dianjurkan ahli. Nah, mukbang sebaiknya dinikmati sebagai hiburan dan bukan dijadikan sebagai acuan dalam menentukan kebiasaan makan sehari-hari. Selain itu, tetap terapkan pola makan seimbang dan rutin berolahraga untuk menjaga kesehatan tubuh secara optimal. Berikutnya yaitu, mengapa sih makanan pedas begitu digemari banyak orang? Nah, pendengar, banyak orang yang heran mengapa hidangan pedas itu justru memiliki banyak peminat. Nah, pendengar, apalagi bagi masyarakat kebiasaan mengkonsumsi cabai sejak kecil membentuk preferensi rasa hingga dewasa. Adapun tipe orang yang memang menyukai tantangan ekstrim dalam menjajahi berbagai rasa. Hampir seluruh wilayah di Indonesia melahirkan tradisi kuliner unik yang kaya akan rempah beraroma. Kehadiran sambal seakan menjadi menu wajib yang harus selalu ada di atas meja makan. Sensasi pedas bukan lagi sekedar pelengkap hidangan, melainkan kebutuhan utama saat menyantap makanan. Kuliner terutama kurang nikmat dan kurang memuaskan tanpa kehadiran rasa menggigit dari cabai. Sebaliknya, sebagian orang justru menjauhi menu ini karena tidak kuat menahan panasnya. Mereka rentang mengalami masalah pencernaan atau perut mules akibat mengkonsumsi kandungan zat kapsaisin. Ya, ada kandungan zat kapsaisin yang terkandung dalam cabai. Jadi fenomena ketagihan rasa pedas akhirnya memicu rasa penasaran mengenai alasan di baliknya. Padahal keringat bercucuran dan air mata seringkali keluar saat menikmati hidangan tersebut. Jadi, ada beberapa penjelasan mengenai faktor yang membuat cita rasa pedas terasa begitu menggugah, yaitu karena sensasi adrenali yang membawa kenikmatan tersendiri. Kemudian warisan budaya makanan dari kebiasaan kita masa kecil. Ketika lidah, ini yang ketiga, ketika lidah mulai kebal rasa panas dan karena mengikuti tren yang sedang viral. Itu dia, pendengar, mengapa makanan pedas itu digemari banyak orang. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan kami di siang ini dalam program Musik Akhir Pekan. Dan nantinya pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah, kita akan sudahi kebersamaan kita di program Musik Akhir Pekan. Terima kasih untuk Anda dan tetap bersama kami di 91 FM RRI Bone. Nantinya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: dimanapun saat ini Anda berada. Sesaat lagi kita akan menghadirkan untuk Anda semuanya pertandingan Piala Dunia 2026, yakni fase grup F, yaitu Tunisia melawan Jepang.
1: Coba untuk mempertahankan posisi bola masih berada di kaki para pemain Tunisia, namun tampaknya terjadi pelanggaran. Memang pertandingan pada siang waktu Indonesia Barat ataupun di Stadion Monterrey Meksiko yang merupakan stadion berkapasitas 53.000 penonton ini saat ini memang dalam kondisi pertandingan yang digelar pada malam hari. Kini nomor punggung 21, di sana ada pemain dari Jepang, ada itu melebar saja ataupun melakukan umpan crossing ke sektor kanan pertahanan dari Tunisia. Nakamura tadi yang dituju namun tidak berhasil dikuasai sepenuhnya oleh Nakamura dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tampaknya Nakamura bersiap-siap akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kepada rekannya nomor punggung ataupun pada itu tadi, namun tampaknya bukan sebuah pelanggaran. Ataupun kepada Ayase Uda, striker dari Jepang tadi nampak mendapat gangguan dari pemain Tunisia nomor punggung 17, sang kapten mereka. Sana ada Elias Skiri, kita lihat bersama ada sentuhan kaki tampaknya tadi tepat mengenai kaki dari Ayase Uda, namun kita masih menanti keputusan wasit asal Rumania ini, Iswan Kopac, dan pertandingan kembali dilanjutkan. Hiroki Ito mundur saja, passing ke belakang pada sang kapten Iko. Masih menantikan ke kanan kepada Tomiyasu. Balik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Suzuki. Masih menguasai bola sepenuhnya Jion Suzuki. Masih menahan bola sejenak, umpan saja melebar ke kanan kepada Tomiyasu. Umpan ke depan yang dituju adalah Ayase tadi, namun umpan terlalu jauh dan kembali kuasai oleh pemain Tunisia nomor punggung 6 Ron. Passing ke belakang saja kepada penjaga gawang Diamond. Umpan saja ke depan, dorongan bolanya kepada Hannibal, namun lagi-lagi bisa diblok oleh pemain dari Jepang Tomiyasu, yang juga pada pertandingan kedua ini menjadi starting line up tentunya. Saat ini lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Jepang sudah dilakukan tadi. Brown jauh saja arahnya kepada nomor punggung 8, ada saat di sana dari sektor kanan pertahanan Jepang, dan kembali lagi dihalau oleh pemain belakang Jepang tadi itu dengan cekatan. Dan kini Brown melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Jepang, ada Hannibal, umpan langsung ke Cimbulu Gaman. Satu peluang tadi ataupun tendangan percobaan dari Hannibal pemain Tunisia ini, namun arah bola memang arah gawang belum tepat menemui sasaran, dan hanya tipis dari sisi kiri tiang gawang Jepang yang dijaga oleh Jion Suzuki. Masih 0-0 skor sementara hingga memasuki menit ketiga. Saat ini Jepang melalui penjaga gawang mereka Suzuki menguasai bola sepenuhnya, masih berjalan sambil menguasai bola dengan kaki kanannya, tidak jadi mengumpan, arahkan ke kanan kepada Tomiyasu, dorongkan bola ke depan, ada satu pemain dari Jepang sana, umpan ke depan nomor 7, di sana ada satu pemain Jepang, umpan 1-2 kepada Nakamura, sudah masuk kotak penalti, mengutik-utik dia, mencoba melihat satu pemain, umpan ke cukup ke depan, dan gol! Nomor punggung 15 Daichi Kamada, bagaimana dengan cekatan, dengan apik menyambut umpan yang dilesatkan oleh Nakamura dari sisi kanan pertahanan Tunisia, sehingga membuat Jepang untuk saat ini unggul cepat 1-0 atas Tunisia. Bung Jupri, gol cepat yang dilahirkan oleh pemain Jepang melalui umpan manja tadi dari Nakamura kepada Daichi Kamada. Seperti apa Bung melihat skema permainan Jepang di awal babak pertama ini?
2: Ya, ini saya kira memang berawal dari bagaimana pergerakan yang sangat baik ya dari Keito Nakamura yang kita lihat memang menjadi andalan ya di sisi kiri. Dan ketenangan tadi dari Ao Tanaka yang melihat memang Nakamura dalam posisi yang bebas. Dan ini kita lihat Nakamura juga tidak memaksa untuk bisa melepaskan shooting dari memang sudut sempit, dan kita lihat memberikan umpan justru ke arah dari kotak penalti, dan terlihat bagaimana di situ ada Daichi Kamada. Meskipun masih akan kita tunggu juga ya, ya. Lagi-lagi kita lihat memang golnya mirip-mirip seperti lawan Belanda ya, ya. Daichi Kamada lagi-lagi seperti tidak sengaja ya. Dan lagi kita lihat memang ini berawal dari kerjasama yang apik dan harus menerima kenyataan pahit. Tunisia, pelatih Tunisia Fernandat kebobolan gol cepat tadi Tunisia, dan ini menjadi pertandingan yang tentunya akan sangat-sangat sulit buat Tunisia. Dan awal yang sangat baik dari Jepang ya, mulai pertandingan ini.
1: Baik, pertandingan kembali dilanjutkan. Saat ini Jepang leading 1-0. Tentu Kanada ataupun pemain nomor punggung 7 Tanaka tadi sudah oper kepada rekannya nomor punggung 21 kepada Ito. Ito masih mengasih bola dari sektor kiri pertahanan sendiri, passing saja pendek ke kanan kepada penjaga gawang Suzuki, menahan sejenak bola dengan kaki kanan. Inilah Suzuki masih mencoba memberikan umpan lebar ke kanan kepada rekannya di sana, ada nomor punggung 22 Tomiyasu, umpan ke depan yang tuju adalah Ayas. Siapa? Sayang sekali. Bagaimana tadi tendangan ataupun chip yang dilakukan oleh Ayas masih melambung di atas gawang Tunisia yang dijaga oleh Aymen Dahmen, sehingga tidak merubah kedudukan, masih 0. Sementara ini Jepang unggul atas Tunisia.
3: Ya, pendengar, kali ini Tunisia akan melakukan tendangan gawang. Aymen Dahmen sudah bersiap-siap, sudah dilakukan, bola melewati garis tengah dan saat ini bola jatuh di kaki ini Elias Sikri, sang kapten, kemudian dibuang tadi oleh pemain Jepang, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan bola ya pada kesempatan kali ini. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Jepang. Keito Nakamura. Keito Nakamura berikan kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito mundur ke belakang. Nomor punggung 24 Kai Susano menjemput bola mereka ke belakang. Sodorkan saja ke depan, maksudnya kepada nomor punggung 14 Junya Ito, tapi berhasil dipotong oleh para pemain dari Tunisia. Saat ini kembali bola atau di kaki para pemain Jepang. Junya Ito langsung berikan kepada Risuduan. Risuduan utak-atik dia. Sayang sekali dipotong kembali mendengar. Dan kali ini Tunisia memulai serangan. Dengan sabar Tunisia memberikan kepada Hannibal Mejbri. Hannibal Mejbri, ada Yan Valeri. Yan Valeri, sayang sekali kembali. Kali ini serangan dari sisi kanan, penyerangan di Jepang. Tadi dipotong saja oleh Karim Bekik nomor 4. Terselamatkanlah Tunisia dari ancaman serangan dari timnas Jepang. Ya, kali ini kembali timnas Jepang lewat nomor punggung 24 Kai Susano. Kai Susano berikan kepada Dechi Kamada. Dechi Kamada mundur lagi, berikan kepada nomor punggung 15 yaitu Dechi Kamada, berikan lagi kepada nomor punggung 22, ada Takehiro Tomiyasu. Takehiro Tomiyasu masih bersabar dia, berikan lagi mundur umpan pendek kepada Kai Susano. Kai Susano berikan kepada Ayase Ueda. Berhasil bola diblok tadi, ada cop duel antara pemain Jepang dan juga Tunisia. Takehiro Tomiyasu menjatuhkan Hannibal Mejbri, dan wasit Ivan Kovacs dari Rumania akhirnya memberikan hukuman tendangan bebas kepada Tunisia. Ya, kali ini pemain nomor punggung 6 Dylan Brown, nomor punggung 4 maksud kami Omar Ekik, ya, sedang bersiap untuk melakukan tendangan bebas. Datar saja sodorkan bola kepada sang kapten Elias Sekiri. Elias Sekiri berikan lagi kepada Omar Ekik, umpan jauh ke depan. Sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Maksudnya diberikan kepada nomor punggung 2 Ali Abdi tadi yang berlari cepat menyisir sebelah kanan pertahanan dari Jepang. Namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang Sion Suzuki dengan kostum kiper Jepang, dengan kostum kuning, celana kuning dan kaos kaki kuning. Bola sudah umpan ke depan. Nah, saat ini ada Ayase Ueda. Ayase Ueda menyerang lewat lepas Ayase Ueda. Sayang sekali pendengar, umpan tarik dari Ayase Ueda tadi gagal disambut oleh Dechi Kamada karena Dylan Brown nomor punggung 6 dari Tunisia menyapu tadi bola di depan mulut gawang dari Tunisia sendiri, dan hampir saja tadi Dechi Kamada menyambut ataupun menyambar umpan tarik dari rekannya, dan selamatlah gawang dari Tunisia. Kali ini hanya menghasilkan tendangan sudut. Ada Ito. Umpan tadi sudah dilakukan, berada di mulut gawang, ditinju saja oleh kiper dari Aymen Dahmen. Sayang sekali mendengar, kembali tadi bola rebound dari pertahanan Tunisia berhasil jatuh di kaki para pemain Jepang, namun tendangan dari nomor punggung 10 Ritsuduan diblok tadi oleh kiper Aiman Dahmen. Nah, saat ini apakah, oh ternyata kelihatannya bola sudah masuk ini melewati garis gawang. Apakah ini wasit dari Rumania Ivan Kovacs akan, oh ternyata tidak, hanya menghasilkan tendangan penjuru. Beberapa pemain tampak protes terkait dengan insiden yang terjadi tadi di menit ke-10. Ya, wasit dari Rumania Ivan Kovacs saat ini sedang berdiskusi dengan wasit yang ada di ruang VAR untuk meninjau kembali insiden tadi. Apakah memang benar-benar sudah terjadi gol? Karena tadi sempat terlihat sedikit. Oh, ternyata diputuskan tidak terjadi gol dan hanya kembali terjadi tendangan penjuru dan akan dieksekusi oleh Junya Ito. Junya Ito nomor punggung 14 sudah bersiap-siap dia. Lakukan saja umpan tarik ke tengah mulut gawang. Ah, diblok tadi langsung tendangan dari para pemain Tunisia, membuang bola untuk menyelamatkan ancaman dari serangan timnas Jepang. Bola jauh meninggalkan lapangan hijau dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Ya, kali ini pendengar, timnas Jepang untuk sementara waktu unggul 1-0 tadi lewat gol yang dicetak oleh Daichi Kamada. Dan pada kesempatan kali ini timnas Jepang mulai melakukan serangan. Ada Junya Ito, Junya Ito menyerang dari sisi kanan, berikan dia kepada umpan tarik guys. Dan sayang sekali umpan tarik tadi dibuang lagi oleh para pemain dari timnas Tunisia. Kali ini datang lagi serangan bertubi-tubi dari timnas Jepang. Jatuh bola lagi di para pemain Tunisia. Tunisia lewat Hannibal Metzbri dari sisi kiri pertahanan Jepang. Dibuang saja oleh Itakura tadi, tidak mau mengambil resiko serangan balik cepat dari timnas Tunisia. Kali ini timnas Tunisia mengambil inisiatif untuk melakukan serangan. Ada nomor punggung 6, Dylan Brown. Dylan Brown berikan lagi kepada Montasar Talbi di jantung pertahanan. Dylan Brown dari sisi kiri. Ya, Dylan Brown berikan lagi kepada Sebastian Tunekti. Mundur lagi nomor 17 kepada sang kapten Elias Kiri. Elias Kiri berikan kepada Montasar Talbi. Langsung berikan kepada Dylan Brown. Dylan Brown mundur lagi ke belakang. Ada Aiman Dahmen berusaha untuk tidak terburu-buru timnas Tunisia untuk membangun serangan. Umpan jauh maksudnya kepada Hannibal Metzbri. Kali ini jatuh, Hannibal Metzbri melakukan sundulan. Ah, sayang sekali tadi nomor punggung 20 Anis Limane, maksud kami Iwan Valeri yang menerima umpan dari Hannibal Metzbri, dibuang saja, tidak mampu untuk melakukan kontrol dengan cepat. Ya, kali ini pendengar, saat ini bola masih berada di timnas Tunisia. Untuk keunggulan sementara waktu, timnas Jepang unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Daichi Kamada.
1: Memasuki menit ke-13, 16 detik pertandingan babak yang pertama ini, Jepang masih unggul 1-0. Dan saat ini Tunisia membangun serang melalui si kiri. Sang kapten dari sektor kiri serang dari Tunisia, umpan lagi balik kepada si kiri, mencoba untuk mendribbling bola hingga memasuki garis lingkaran pertandingan. Masih dia mengoper saja, arahkan ke kanan kepada Talbi, Talbi kepada Brown dari sektor kanan pertahanan sendiri. Umpan terobosan ke depan tadi maksudnya kepada Valeri. Masih dia menguasai bola sepenuhnya. Valeri mampu melewati satu pemain, mencoba umpan satu kepada Hannibal. Namun lagi-lagi pemain dari Jepang, Nakamura, dengan segatan untuk membendung serangan dari Tunisia. Kini kembali Tunisia, Brown dari sektor kanan pertahanan mereka sendiri melebar ke kiri. Di sana ada Talbi. Talbi menahan bola sejenak, mencoba untuk melihat rekannya yang ada di depan, namun arahkan bola ke kanan lagi kepada Brown. Umpan ke mulut gawang. Di sana ada satu pemain dari Tunisia, ada Sebastian, mencoba masuki area kotak penalti. Namun sayang sekali, lagi-lagi Sebastian gagal untuk

penalti. Sudah siap-siap, namun tampaknya wasit masih meniup peluit. Tampaknya masih ada peringatan dari kedua pemain kesebelasan, tentunya dari Tunisia dan juga Jepang. Ya, tembakan pojok harus diulang. Lagi-lagi Elias Saad akan mengeksekusi tembakan pojok dari sisi kiri gawang Jepang. Tampaknya ada 9 pemain Jepang yang ada di area kotak penalti. Sambil melihat rekannya, Elias Saad sudah lakukan tenan, shooting ke mulut gawang. Ah, lagi mampu di heading tadi umpan dari Elias Saad dari tendangan penjuru, dan kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Tunisia dari sisi kiri pertahanan Jepang. Nomor punggung 4 tadi melakukan heading pemain Jepang. Kini Elias Saad bekerja sama 1-2 bersama rekannya di sana, ada Sebastian, namun diarahkan bola passing ke belakang. Valeri umpan crossing ke mulut gawang, namun bola terlalu jauh, namun mencoba dikejar oleh pemain nomor punggung 6 atau Bron tadi maksudnya. Ah, terjadi satu peluang nomor punggung 4, di sana ada Talbi ataupun di sana satu pemain dari Sebastian, namun lagi-lagi bola gagal. Justru serangan cepat kini dibangun anak-anak Jepang. Elias umpan saja ke sektor kiri, ada Kamada merangsek dia, mencoba melewati garis jantung pertahanan Tunisia. Ah, lagi-lagi putus di tengah jalan. Elias saat mengambil bola tadi itu.

dialirkan bola di daerah tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung 7 di sana Tanaka umpan saja kepada itu kembalikan kepada Nakamura, passing ke belakang kepada itu kembali. Tanaka bermain asik nampaknya, pemain Jepang ini nomor punggung 24 ada satu melebar ke kanan, Sano melebar kepada Doan lagi kembalikan kepada itu. Namun lagi-lagi permainan Jepang mencoba untuk mengurung pertahanan Tunisia, tidak mau terburu-buru mereka. Namun ball possession terus dilakukan oleh pemain Jepang ini. Sana punggung 21 itu kembalikan lagi kepada Tanaka. Tanaka melebar ke tengah. Di sana ada Kaisu Sano. Sano melebar lagi ke kanan, mulai mencoba merangsek ke area pertahanan dari Tunisia. Umpan 1-2. Namun tadi maksudnya itu kepada nomor punggung 10 ada Ritsu Doan dari sisi kiri pertahanan Tunisia. Namun lagi-lagi masih gagal di tengah jalan. Kini Jepang kembali mengurung pertahanan Tunisia di area tengah lapangan pertandingan. Ada nomor punggung 7 di sana, Otanaka mencoba membantu lini serang dari Jepang. Nomor punggung 21 umpan saja ke mulut gawang, namun bisa dibuang ataupun disapu oleh pemain belakang dari Tunisia. Dan sementara itu terjadi di duel udara di sisi jantung pertahanan Tunisia, namun bukan sebuah pelanggaran, namun wasit Ispan Hovat asal Rumania meniup peluit tanda sebagai pelanggaran tadi. Hannibal, inilah dia Hannibal Mesbi, salah satu lini gelandang serang yang dimiliki oleh Tunisia, tentunya masih belum mampu mengobrak-abrik pertahanan dari Jepang. Ini memasuki menit ke-17.48 detik, Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan sendiri, diamankan saja oleh penjaga gawang Ayman Dahmen. Masih menggiring bola di area kotak penalti, umpan crossing ke depan jauh dari arah bola depan, namun bola keluar lapangan pertandingan sehingga lagi-lagi menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kini nomor punggung 22 ada Tomiyasu, umpan ke sektor kiri kepada sang kapten. Ada nomor punggung 4 di sana, Itakura, pendek saja kepada Kanata, umpan lagi kepada Itakura ke kanan. Ada Tomiyasu ke depan, maksudnya ada Doan, mampu dia mencoba melewati satu pemain namun gagal lagi. Justru kini Brown kepada Elias Saad mencoba merasa ke area kotak penalti dari Jepang, mencoba untuk melewati dua pemain dari Jepang dari sektor kiri pertahanan Jepang, namun gagal. Nakamura tadi berhasil mencuri bola yang coba dikontrol oleh Elias Saad. Justru kini Jepang dari sektor kiri pertahanan sendiri mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, kembalikan lagi ke belakang. Ada lagi sang kapten mereka, Kau Itakura, masih menggiring bola, mencoba untuk menusuk ataupun melikan rekannya yang ada di tengah lapangan pertandingan tampaknya. Masih Itakura ke kiri kepada pemain dari Jepang, masih di lini belakang. Itu umpan saja kepada nomor punggung 24 ataupun 15 tadi, Kamada. Umpan lagi tarik ke belakang pada itu, umpan crossing bulu gawang. Di sana ada satu pemain Jepang, umpan yang selalu. Terjadi duel di udara tadi di area kotak penalti Tunisia, dan tampaknya apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Junia itu saat duel udara dengan salah satu pemain belakang dari Tunisia tadi, sekaligus penjaga gawang dari Tunisia Ayman Dahmen juga harus maju ke depan untuk memblok umpan yang diselesatkan oleh salah satu pemain.

0: Jepang itu. Berdekar, memang pertandingan antara Jepang menghadapi Tunisia yang merupakan pertandingan yang cukup spesial karena pertandingan hari ini merupakan pertandingan yang ke-1000 untuk penyelenggaraan Piala Dunia selama berlangsung. Memang dalam momentum pertandingan yang ke-1000 ini, sang wasit ataupun sang pengadil juga mendapatkan seragam khusus ataupun menggunakan seragam wasit bergaris emas dan juga lencana emas yang bertuliskan pertandingan yang ke-1000 untuk turnamen Piala Dunia. Saat ini masuki menit ke-20 detik ke-17, kita masih menantikan bagaimana Tunisia mencoba untuk minimal menyamakan kedudukan 1-1. Namun saat ini Jepang justru setelah leading 1-0 melalui gol Kamada di menit ke-4 masih terlalu nyaman untuk membangun serangan. Saat ini Jepang masih membangun serangan dari sektor belakang. Nomor punggung 4 nantinya nampaknya ada Kou Itakura. Itakura kembalikan kepada rekannya di sana, ada Ito. Ito ke depan, dia umpan saja pendek kepada Kamada, balik lagi kepada Ito. Ito kepada Hiruto, Ito kepada Kou Itakura, Itakura kepada Tomiyasu dari sisi kanan serang dari Jepang. Kini Ito mencoba melewati satu pemain tadi, Hannibal, namun gagal dan lagi-lagi lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Jepang.
1: Ya, Jepang kali ini melakukan lemparan ke dalam dilakukan oleh Junya Ito. Junya Ito lempar ke depan, ah sayang sekali bola lebih dekat kepada para pemain Tunisia. Dan kali ini ada Ayman Dahmen nomor punggung 16, sang kiper, yang menetralisir serangan dari Jepang. Dan Ayman Dahmen berikan saja umpan langsung tendang ke tengah, diblok tadi oleh para pemain Jepang. Kali ini ada Daichi Kamada. Daichi Kamada memberikan serangan, ah sayang sekali kembali dipotong, jatuh di kaki para pemain Tunisia. Saat ini Hannibal Mejbri utak-atik dia dilewat, melewati 1-2 orang pemain, diganggu tadi oleh 2 orang pemain Jepang. Dan wasit Isnan Kovacs memberikan hadiah tendangan bebas. Kali ini ada Karim Rekik yang akan bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Diberikan kepada siapa? Mundur saja back pass ke belakang pada sang kiper Ayman Dahmen. Ayman Dahmen melihat-lihat dia, 1-2 sentuhan keluar dari kotak 16. Sudah dilakukan tendangan jauh melewati garis tengah, maksudnya diberikan kepada barisan striker, namun disundul tadi, terjadi duel kop udara. Ada timnas Jepang kali ini, Ka, jatuh di kaki para pemain timnas Jepang. Dan Suzuki, sang kiper, tengah menimang-nimang bola. Nah, berikan saja kepada Ito, Hiroki Ito maksud kami. Hiroki Ito berikan kepada Kou Itakura. Kou Itakura kembali lagi, umpan pendek ke kanan kepada Hiroki Ito. Berikan kepada Takehiro Tomiyasu. Masih nyaman para pemain timnas Jepang untuk mendominasi penguasaan bola. Berikan kepada nomor punggung 4, Kou Itakura. Kou Itakura kembali lagi kepada Ao Tanaka. Ao Tanaka berikan ke belakang kepada Hiroki Ito. Ada Ao Tanaka, berikan lagi kepada Takehiro Tomiyasu. Dan kali ini Ito berikan lagi back nomor punggung 4, Kou Itakura. Masih bermain di pertahanan sendiri timnas Jepang, belum melewati garis tengah. Dan kali ini para pemain Jepang tengah mencari siapa rekannya yang akan diumpan di depan. Kali nomor punggung 4, Kou Itakura, sang kapten, masih berikan kepada Ao Tanaka yang menjadi holding midfielder pada pertandingan kali ini. Ada nomor punggung 10, Ritsuduan. Ritsuduan menarik, menyerang sek dari sisi kanan. Ah sayang sekali, bola tadi dibuang lagi oleh Karim Rekik, nomor punggung 4 dari Tunisia. Tidak mau bermain-main ataupun mencari resiko para pemain Tunisia. Dan kali ini ada hydration break, waktu istirahat untuk para pemain. Bung Jupri, jika kita berbicara terkait dengan Tunisia ini, Bung, ya, nampaknya masih ada kegamangan siapa sebenarnya yang menjadi striker utama dari Tunisia pada malam hari, pada malam hari waktu Montreal ini. Karena jika kita melihat sosok dari Elias Saad, ya, tidak bisa menjadi pemain utama kelihatan, ataupun striker utama yang menjadi pemantul bola, tapi malah lebih turun ke belakang sebagai second striker, bahkan menjadi gelandang serang ini, Bung.
2: Ya, yang kalau kita lihat memang ya itu tadi, ya, ada seperti dikatakan Bung Rosi, ya, memang ada kegamangan, ya, seperti memang masih belum ajak, ya, apa yang diinginkan juga oleh pelatih Hervé Renard di pertandingan ini. Artinya kalau kita lihat ada beberapa kali juga kesalahan-kesalahan passing, ya, terutama saat mereka sudah memasuki area pertahanan lawan. Dan juga terkadang terlalu lama juga, iya, apa, menguasai bola. Jadi memang harusnya aliran bolanya bisa lebih cepat, karena kalau kita lihat memang Jepang sangat kompak, ya, di belakang mereka sangat-sangat solid. dan terlihat juga peran bagaimana dua holding Kai Susanoo dan juga Kau Tanaka juga bermain sangat-sangat baik. Jadi kalau kita lihat kelemahan dari Tunisia sejauh ini adalah bagaimana mereka soal transisi juga bermasalah, itu yang saya kira juga menjadi problem. Dan terlihat sebelum momen, setelah momen gol tadi dari Jepang lewat Dechi Kamada, kemudian juga tadi ada momen yang nyaris gol dari Takehiro Tomiyasu yang terlihat memang bolanya hanya beberapa sentimeter ya, belum sepenuhnya melewati gawang. Sebenarnya Tunisia pelan-pelan sudah mulai agak beradaptasi dengan situasi gitu, tapi begitu sampai di depan mereka seperti kebingungan gitu, harus melakukan apa di lini depan. Dan kita lihat juga minim ya, minim kombinasi, umpan-umpan kombinasi yang akhirnya bisa masuk ke dalam kotak penalti dari para pemain Jepang. Itu yang saya kira juga mungkin harus diperbaiki ya, dengan adanya Henderson Back ini. Saya kira dengan 3 menit paling tidak juga pelatih Pernat punya waktu ya untuk bisa memperbaiki beberapa aspek yang memang masih kurang dari timnya.
1: Yang menarik tadi terkait dengan goal line teknologi ya, Bung Jupri, apakah tadi memang benar-benar sudah masuk atau seperti apa ini Bung? Kalau jika kita melihat tadi hampir masuk sebenarnya Bung, tapi disapu oleh Aiman Ahmad. Nah ini sebenarnya bagaimana aturan regulasi yang, apakah ada pembaruan dari regulasi tersebut atau seperti apa ini Bung?
2: Ya biasanya kan di, kita tahu dari wasit biasanya ada jamnya, ada jam penanda bahwa bola sebenarnya sudah masuk atau belum. Nah tadi mungkin belum ada penanda dari sana, jadi memang kalau kita lihat memang sekilas ya, lewat pandangan mata memang tadi sepertinya sudah semuanya masuk gitu.
1: Sudah semuanya masuk
2: gitu. Iya, sepenuhnya bola masuk ke dalam gawang sebelum memang akhirnya ditepis oleh kiper dari Tunisia Ahmed Ahmed. Tapi setelah itu kita lihat ada tayangan ulang, kemudian juga bola terlihat beberapa sentimeter belum sepenuhnya masuk karena masih ada bagian bola yang berada di garis gawang. Tapi kalau kita lihat mungkin lebih valid adalah bagaimana sebenarnya kepastiannya adalah di jam dari wasit, itu yang bisa menandakan bola masuk atau tidak dari Bung Rosi.
1: Iya. Bung, jika kita kembali bicara terkait dengan Tunisia tadi, Hannibal Mejbri memang bermain cukup baik ya pada kesempatan kali ini. Pemain, mantan pemain MU ini juga beberapa kali melakukan umpan dan juga solo run yang cukup baik. Nah, apa yang masih perlu diperbaiki dari Mejbri sendiri ini?
2: Ya, saya kira memang soal momentum ya. Artinya dia harus bisa lebih cepat juga melepas bola. Kemudian dia paling tidak harus bisa berani untuk lebih dekat dengan saat ya di depan, sehingga memang bisa terjadi kombinasi-kombinasi yang berbahaya di lini depan buat Tunisia.
1: Ya, kali ini timnas Jepang melakukan tendangan ke dalam dan sudah dilakukan. Jatuh lagi, ada cop duel tadi dengan pemain Tunisia, dan bola meninggalkan lapangan hanya menghasilkan tendangan, maksud kami lemparan ke dalam bagi timnas Tunisia. Untuk sementara waktu hingga menit ke-27, detik ke-20, timnas Jepang unggul dengan skor 1-0 lewat gol dari Dechi Kamada. Ya, saat ini terjadi perebutan bola di tengah, berikan kepada Hannibal Mejbri. Hannibal Mejbri cepat lari, dia berikan kepada nomor punggung 2 Abel Abdi. Abdi umpan tarik, sayang sekali tadi umpan tarik yang dilakukan Abdul Abdi tadi berhasil dipotong oleh para pemain timnas Jepang. Buang saja oleh Ito ya, Kokura Ito maksud kami. Dan kali ini kembali timnas Tunisia memulai serangan dari Hannibal Mejbri. Hannibal Mejbri utak-atik dia, hendak diberikan kepada siapa? Bola kembali lagi ke belakang, ada Karim Rekik mundur lagi ke belakang kepada barisan pertahanan dari timnas Tunisia. Kali ini ada Dylan Brown mundur lagi kepada Aiman Ahmad sang kiper, lompat jauh ke depan, sudah melewati garis tengah kepada Elias Saad. Duel kop tadi dibuang saja oleh nomor punggung 21 dari timnas Jepang dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, kali ini timnas Tunisia mulai bersabar dia, perlahan-lahan untuk membangun serangan, menembus pertahanan dari timnas Jepang. Hannibal Mejbri utak-atik dia mengatur serangan dari timnas Tunisia ini, dijaga ketat tadi oleh Tomiyasu, berikan kepada Dylan Brown nomor punggung 6. Dan kali ini ada Mustasar Talbi utakat umpan pendek kepada Dylan Brown dan diberikan kepada nomor punggung 20 yaitu Ian Valeri umpan jauh ke depan, sayang sekali berhasil kembali dibuang oleh para pemain timnas Jepang dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, pendengar, saat ini pertandingan berlangsung di Stadion Mentere yang berada di Meksiko. Dan untuk sementara waktu di grup F ini, timnas Belanda memimpin dengan poin 4 setelah kemenangan meyakinkan 5-1 atas timnas Swedia pada beberapa jam sebelumnya. Ya, kali ini timnas Tunisia mulai membangun serangan ada dari sisi kanan pertahanan dari timnas Jepang. Kembali lagi bola mundur ke belakang kepada sang kiper Ayman Dahmen. Tidak terburu-buru dari timnas Tunisia untuk membangun serangan karena timnas Jepang terlihat bermain cukup rapat pada pertandingan siang hari waktu Indonesia Barat ini. Ya, kali ini timnas Jepang memulai dari Ayase Oda. Ayase Oda melakukan intensitas serangan. Berikan kepada siapa Ayase Oda? Tendangan langsung. Ah, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ayase Oda menendang dari jarak sekitar 25 meter di luar dari kotak 16, menerima umpan langsung dari belakang, hanya utak-atik sebentar. Tadi gagal dibayang-bayangi oleh para pemain Tunisia. Kembali timnas Jepang unggul di menit ke-30 dengan skor 2-0 lewat Ayase Ueda. Bagaimana Bung Jupri, Anda melihat pergerakan dari Ayase Ueda tadi yang mampu menarik para pemain Tunisia yang sempat mengira Ayase Ueda akan memberikan umpan kepada para pemain Jepang lainnya, ternyata melakukan tendangan yang cukup keras dan bersarang di sisi sebelah kanan gawang dari Ayman Ahmad.
2: Ya, ini saya kira bagaimana aksi individu yang sangat baik ya dari Ayase Ueda. Bagaimana dia melihat, memang melihat momen, terkesan memang tadi benar seperti Bung Rosi ingin memberikan umpan, tapi terlihat memang dia membidik ya, membidik ke arah gawang. Dan eksekusi yang sangat baik, kita lihat memang tendangan yang sangat keras dan mengarah ke pojok kanan gawang dari Ayman Dahmen yang memang tidak bisa diantisipasi oleh penjaga gawang Tunisia dan mengubah skor menjadi 2-0. Dan ini menjadi hasil yang tentu, sejauh ini menjadi hasil yang sangat-sangat baik buat timnas Jepang dan tentunya menjadi pekerjaan rumah yang sangat-sangat berat buat Tunisia yang tertinggal 0-2. Dan bisa dikatakan kalau mereka kalah di pertandingan ini, artinya mereka harus angkat koper di babak fase grup.
0: Ya, pertandingan sudah memasuki menit ke-31, 43 detik. Saat ini Jepang semakin nyaman setelah unggul 2-0 atas Tunisia. Namun saat ini Tunisia tidak berhenti untuk berjuang untuk mencetak gol di laga malam hari ini, di mana nomor punggung 3 tadi sudah umpan saja Talbi, Talbi sektor kiri kepada Rekik, Rekik umpan lagi tarik ke belakang kepada Tas, Talbi umpan lagi kepada Rekik, mundur saja passing kepada penjaga gawang mereka Dahmen, kuasai sepenuhnya umpan lagi kepada Rekik dari sektor kiri. Pertahanan Tunisia masih terjebak dalam tekanan ataupun pressing-pressing dilakukan oleh pemain Jepang ini sehingga menyulitkan Tunisia untuk keluar dari pressing pemain Jepang ini. Umpan saja jauh tadi penjaga gawang Dahmen dari sisi kiri serang mereka, namun kembali dicopot ataupun dicocor oleh pemain Jepang. Kini justru Jepang menguasai bola melalui nomor punggung 14, sana ada itu Junia itu tadi, namun bola hanya menghasil kelemparan ke dalam bagi Jepang dari sisi kanan pertahanan mereka sendiri. Saat ini tentu setelah unggul 2-0, Jepang bermain semakin percaya diri, apalagi memang setelah unggul 2-0 ini Jepang mencoba untuk mengambil inisiatif skema permainan dari sisi kanan kiri hingga gelandang serang. Kini Tanaka mencoba untuk memberikan umpan kepada rekannya, ke kiri saja pelan alirkan bola kepada itu kepada Nakamura, sudah melewati sisi kiri lingkaran tengah pertandingan, kembalikan lagi kepada itu ke kanan. Yang tujuh adalah nomor punggung 4 ada Itakura, melebar dia Itakura pada rekannya di sana. Nomor 24 ada Sano, umpan pendek saja, kembalikan lagi kepada itu, kembalikan kepada Sano lagi, mencoba melik-lik dari sisi kanan serang dari Jepang, mampu sedek kuasai itu, mulai melukut gawang, namun kembali diheading oleh pemain dari Tunisia, mencoba dikuasai sepenuhnya oleh Tanaka, umpan saja kepada nomor punggung 10 tadi, namun lagi-lagi bisa digagalkan oleh pemain Tunisia dari sisi kiri pertahanan Tunisia. Rekik umpan saja cocok bola ke sektor kiri serang mereka, namun terjadi duel di sana, dikuasai sepenuhnya oleh Brown ataupun oleh Abdi dari sisi kiri serang Tunisia, umpan saja pendek kepada rekannya di sana, nomor punggung 26 ada Sebastian, namun mampu direbut oleh pemain Jepang dari sisi kanan pertahanan mereka sendiri, namun Tanaka tadi dengan cekatan, dengan cerdik, dan kini satu pelanggaran harus dilakukan oleh pemain Tunisia Hannibal Mesdi terhadap Rizky Ritsudoan, maksud kami, dari sisi kanan pertahanan Jepang tadi. Bagaimana Ritsudoan mencoba untuk melewati Hannibal, namun harus melakukan pelanggaran Hannibal sehingga kembali bola di kaki para pemain Jepang. Nomor punggung 7 Tanaka umpan saja satu dua bersama Sano, umpan lagi kepada Itakura dari sektor kiri pertahanan Jepang, itu umpan pada melebar dia ke sisi kanan. Di sana Itakura dorongkan bola ke depan kepada itu Junia, itu umpan kerja satu sama dia bersama dengan Dohan dari sisi kanan. Serang the Jepang, tarik lagi ke belakang kepada Tomiyasu. Tomiyasu kiri ada Tanaka. Tanaka merangsek ke jantung pertahanan Tunisia, ke sektor kiri lagi, kembalikan kepada itu. Itu melebar lagi ke kanan, nomor punggung 15 ada Kamada, melebar ke kanan. Itu umpan 1-2 pada Doan dari sisi kiri pertahanan Tunisia, namun bisa kembali dipotong oleh para pemain Tunisia. Kini Hannibal mencoba untuk melihat rukannya untuk melakukan umpan crossing saja ke depan, yang dituju adalah Valeri, berduel dengan satu pemain Jepang tadi. Namun dengan cepat tampaknya pemain Jepang terlebih dahulu menguasai bola, dan kini bola kembali bergulir di sisi pertahanan Tunisia, namun berhasil direbut tadi oleh sang kapten sekiri. Hannibal menguasai bola sepenuhnya, berputar-putar melewati dua pemain Jepang tadi, dan terjadi pelanggaran lagi-lagi dilakukan oleh pemain Jepang terhadap Hannibal Mesbi. Itulah dia Hannibal, pemain yang memang harus bekerja keras di babak pertama ini. Kini kembali bola bergulir ataupun turun kaki para pemain dari Tunisia, umpan dari ke sektor kiri pertahanan Jepang. Di sana ada Valeri mencobaan melewati satu pemain, tidak jadi, tidak memberikan umpan, balik lagi tarik ke belakang kepada Brown. Brown melebar ke area tengah pertandingan, mencoba mengurung sisi lapangan tengah maupun pertahanan dari Jepang dari para pemain-pemain Tunisia. Saat ini Abdi umpan 1-2 kepada sekiri, namun lagi-lagi bagaimana kerjasama yang terjadi, miskomunikasi nampaknya ataupun ada gangguan dari pemain Jepang terhadap Abdi dari sisi kanan pertahanan Jepang, namun bukan sebuah pelanggaran. Dan pendengar, memasuki menit ke 36 27 detik pertandingan babak yang pertama ini, saat ini Jepang unggul 2-0. Bagaimana dua gol yang dilesatkan oleh pemain Jepang, oleh Kamada di menit ketiga dan juga Ayase Uda di menit ke-30 tadi, membuat tim dari Jepang masih leading. Kini Jepang masih mencoba untuk mengurung, berbalik mengurung nampaknya pemain Jepang nomor punggung 24 ada Sano, umpan saja pendek ke kanan kepada itu, balik lagi kembali kepada Sano, masih berada di sektor pertahanan Jepang. Itakura umpan pendek saja kepada Sano. Sano, Kaisu Sano rangsek di sektor kanan, serang dari Jepang. Itu kembalikan lagi kepada pemain belakang mereka, Itakura. Masih nyaman tentunya, Itakura ke depan tadi cocorkan kepada itu. Itu mencoba melewati dua pemain dari Tunisia, mampu dia masih ada kontak batin. Itu, wah, sayang sekali bagaimana aksi brilian yang dilakukan oleh itu hingga mampu melewati tiga pemain dari Tunisia tadi. Namun ketika memasuki ke area kotak penalti, kurang sempurna penguasaan bola, sehingga lagi-lagi gagal Jepang untuk menambah golnya di babak yang pertama ini. Kita masih menantikan, saat ini terjadi duel udara di sektor kiri pertahanan Jepang, mampu sepenuhnya dikuasai oleh Nakamura, namun wasit justru memberikan lemparan ke dalam bagi pemain Tunisia. Akan dilempar oleh nomor punggung 20, oleh Valeri. Umpan saja jauh ke belakang, lempar kepada Brown. Brown melebar ke sisi kiri kepada Talbi, menahan bola sejenak Talbi sambil menatap rekannya yang ada di area pertahanan Jepang. Pendek saja ke kanan, ada Brown. Brown langsung menusuk atau memberikan open crossing jauh ke sektor kiri, serang dari Tunisia yang dituju adalah Abdi. Namun lagi-lagi umpan jauh crossing tadi mampu di heading atau disundul keluar saja oleh pemain Jepang, Ritsu Doan. Masih kini anak-anak dari Tunisia, pemain Tunisia nomor punggung 3 Talbi dari sisi kanan pertahanan Jepang merangsek secara perlahan mengurung pertahanan Jepang. Balik lagi nomor punggung 4 Omar Rekik masih melihat rekannya, belum mendapatkan support tentunya. Kini nomor punggung 20 Valeri, apa yang terjadi tadi? Kurang sempurna tadi tampaknya penguasaan bola dari Valeri, sehingga bola justru hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Kini Itakura dribbling pelan di area pertahanan sendiri, sambil umpan saja pendek kepada Tomiyasu. Tomiyasu masih coba menggiring, melebar saja ke kiri. Ada Tanaka, bermain cukup nyaman nampaknya pemain dari Jepang ini. Umpan lagi kepada Itakura, umpan kepada itu dari sisi kanan, serang dari Jepang, balik back pass lagi kepada Tomiyasu umpan ke sektor kiri pertahanan Tunisia. Di sana ada nomor punggung 10, ada Riksu Duan. Namun dia mencoba untuk melewati Rekik. Namun ada satu umpan ke mulut gawang. Di sana ada Mor Kamada, nomor punggung 15 Deji Kamada. Merasuk dari sektor kanan pertahanan dari Tunisia. Namun terbalik ataupun berbalik memberikan passing kepada nomor punggung 7. Ada di sana Tanaka. Tanaka umpan ke sektor kanan. Di sana ada Sano. Sano melempar lagi kepada Dion. Pada ataupun kepada itu mencoba melihat satu pemain Tunisia. Namun lagi-lagi bagaimana pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Tunisia dari sektor ataupun dari sisi kiri pertahanan Tunisia memang masih menyulitkan bagi pemain junior itu nomor punggung 14 dari Jepang ini mencoba melewati satu pemain belakang dari Tunisia, namun belum berhasil untuk mengganggu ataupun mencoba untuk mengukur pertahanan Tunisia dari sisi kiri. Dan saat ini skor masih 2-0 bagi keunggulan Jepang.
1: Ya pendengar, pada kesempatan kali ini Jepang masih unggul 2-0 dan untuk saat ini Jepang menggeser Swedia yang ada di posisi kedua untuk klasemen grup F. Dan untuk saat ini hingga menit ke-40 Jepang unggul lewat Daichi Kamada yang telah mencetak gol di menit ke-4 dan juga Ayashi Ueda di menit ke-31. Lemparan ke dalam bagi Tunisia. Ada sang kapten Elis Hasgiri. Ada 1-2-3 pemain Jepang berhasil diblok tadi. Kali ini jatuh lagi ke kaki para pemain Jepang. Saat ini nomor punggung 14 Ayashi Ito berikan kepada nomor punggung 18 yaitu Ritsu Duan. Nomor punggung 13 maksud kami. Dan berikan lagi kepada Ritsu Duan berikan kepada Ao Tanaka nomor punggung 7. Berikan lagi kepada Daichi Kamada, umpan sodoran ke belakang. Dan kali ini ada nomor punggung 14 Aito. 1-2 sentuhan, sayang sekali tadi berhasil 1-2 sentuhan antara Ito dan juga nomor punggung 10 Ritsu Duan berhasil diblok tadi oleh para pemain Tunisia. Hingga terselamatkanlah Tunisia dari ancaman serangan bertubi-tubi dari timnas Jepang. Kali ini nomor punggung 4 Kou Itakura, kapten dari kesebelasan Jepang, memberikan sodoran bola ke depan, berikan kepada Tomiyasu umpan saja memindah serangan dari sektor kiri, berikan kepada Hiroki Ito. Ada Daichi Kamada kerjasama dia bersama dengan rekannya nomor punggung 13 yaitu Kensho Nakamura. Nakamura umpan kembali lagi back pass ke belakang. Tidak terburu-buru pemain timnas Jepang untuk membongkar rapatnya pertahanan dari timnas Tunisia. Kali ini Tomiyasu nomor punggung 22 berikan kepada Risuluan berikan kepada Ito nomor punggung 14 menyisir dari sisi kanan. Sayang sekali dibayang-bayangi tadi. Back pass lagi ke belakang berikan kepada Tomiyasu. Dan kali ini dibantu dia nomor punggung 7 Ao Tanaka. Ito berikan kepada Tomiyasu 1-2 sentuhan dia. Maksudnya kepada siapa? Kembali lagi back pass kepada Tomiyasu umpan tarik. Maksudnya kepada nomor punggung 13 Nakamura. Namun berhasil jatuh tadi di cop heading oleh para pemain Tunisia. Dan ada insiden tampaknya tendangan bebas untuk timnas Jepang pada kesempatan kali ini memasuki menit ke-43. Wasit dari Rumania Isvan Kovacs akan memberikan tendangan bebas kepada timnas Jepang sekitar 25 meter dari gawang Aiman Dahmen. Ada nomor punggung 10 Ritsu Duan dan nomor punggung 14 Junya Ito. Sudah dilakukan Junya Ito, masuk saja bola. Tadi sayang sekali dibuang tadi oleh para pemain Tunisia. Bola tadi sempat terjadi kemelut di depan gawang Tunisia. Meski sudah ditinju tadi oleh Aiman Dahmen, sempat kembali mengenai tubuh dari pemain timnas Jepang, namun kembali dibuang jauh dari barisan pertahanan dari timnas Tunisia. Dan dari catatan pertandingan, timnas Jepang sudah melakukan 5 tembakan tepat sasaran, sementara timnas Tunisia baru sekali melakukan tendangan shot on goal pada siang hari ini pendengar. Kali ini ada Daichi Kamada menyerang dari sisi kanan pertahanan timnas Tunisia. Tiktak dia 1-2-3 dengan Ayase Ueda. Sayang sekali direbut tadi oleh para pemain timnas Tunisia. Tunisia kali ini melakukan serangan cepat, serangan balik cepat kepada ada Ali Said, berikan kepada nomor punggung 20. Ah, sayang sekali terjadi duel tadi. Nomor punggung 25 Anis Limani dengan Ito, dan bola meninggalkan lapangan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, dan kali ini akan dieksekusi lemparan ke dalam oleh timnas Jepang. Ya, timnas Jepang sudah melakukan. Kali ini ada Ao Tanaka. Ao Tanaka berikan kepada nomor punggung 24, ada Kai Susanoo. Kai Susanoo mundur lagi, berikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu pindahkan umpan pendek dia ke sisi kiri, berikan kepada Deci Kamada. Deci Kamada utak-atik dia bersama dengan Nakamura. Nakamura kembali lagi ke belakang, ada Ao Tanaka. Ao Tanaka berikan kepada sang kapten Kou Itakura. Itakura kepada siapa? Dia menghentikan bola sejenak, melihat rekan-rekannya, berikan saja kepada Ritsu Duan. Ritsu Duan dibayang-bayangi oleh pemain Tunisia, back pass lagi ke belakang kepada Tomiyasu. Tomiyasu berikan kepada nomor punggung 21, Hiroki Ito. Hiroki Ito kembali lagi kepada sang kapten Itakura. Itakura saat ini ada kepada Ritsu Duan. Ritsu Duan menyisir dari sebelah kanan, ia berikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu, ah sayang sekali, umpan tarik dari Tomiyasu tadi mendengar, berhasil diselamatkan oleh Aymen Dahmen. Kali ini timnas Tunisia melakukan serangan. Ada 4 menit tambahan waktu yang diminta oleh wasit Isvan Kovacs dari Rumania untuk pertandingan kali ini. Dan saat ini lemparan ke dalam akan dihadapi oleh pemain dari Tunisia, Yon Valeri, nomor punggung 20. Sudah bersiap beberapa pemain dari timnas Tunisia, ada Talbi, ada Brown, ada Ali Saad, yang bersiap-siap di kotak 16. Sudah dilakukan sundulan tajam ke kotak 16. Ah, sayang sekali terjadi cop duel. Iya, tampaknya terjadi insiden tadi antara kiper Zion Suzuki dari timnas Jepang dengan nomor punggung 10 dari Tunisia, Hannibal Mejbri. Iya, tadi tampaknya Hannibal Mejbri yang hendak menyundul bola, sementara Zion Suzuki yang hendak meninju bola tadi. Ya, terjadi pertarungan di udara dan sempat terjadi insiden, tapi tidak terjadi pelanggaran apapun, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Jepang. Kali ini timnas Jepang melalui Kou Itakura. Kou Itakura kepada siapa bola diberikan? Nomor punggung 22 ada Takehiro Tomiyasu. Ya, berikan lagi Kou Itakura, sang kapten timnas Jepang, berikan lagi bola pendek saja kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito masih melihat-lihat rekannya siapa yang akan diberikan umpan kepada Kou Itakura. Umpan kepada Tomiyasu. Tomiyasu langsung umpan ke depan, sodoran langsung diberikan kepada Ayashi Ueda. Ayashi Ueda ada umpan back pass lagi ke belakang, ada Ao Tanaka. Ao Tanaka kembalikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu umpan memindahkan serangan ke sisi kiri, berikan kepada Itakura. Itakura ada Daichi Kamada. Daichi Kamada saat ini bekerjasama dengan Nakamura. Ah, sayang sekali bola sudah lebih dahulu meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Sudah 3 menit waktu tambahan berjalan, tinggal 1 menit lagi. Dan kali ini timnas Tunisia sudah melakukan dia Kopwell. Kali ini Elisia Saad ditempel ketat tadi oleh kapten kesebelasan Jepang Kou Itakura, hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Dan kali ini dihadapi nomor punggung 25 Anis Limani. Sudah beberapa pemain, 4, 5, 6 pemain dari timnas Tunisia memasuki kotak 16. Dan kali ini dari jarak 35 meter sudah akan siap-siap. Ya, sudah dilakukan, bola datang saja. Disundul tadi, ah sayang sekali mendengar, disundul tadi oleh para pemain, salah satu pemain dari timnas Tunisia. Namun dengan sigap Zion Suzuki menyelamatkan sundulan yang terlalu lemah dari salah satu pemain dari Tunisia, dan terselamatkanlah gawang Jepang dari ancaman Tunisia. Dan kali ini timnas Jepang memulai serangan. Ada, ya pendengar, peluit tanda berakhirnya babak pertama tadi sudah dibunyikan oleh Isnan Kovacs dari Rumania. Wasit asal Rumania ini akhirnya membunyikan peluit berakhirnya pertandingan babak pertama dengan skor sementara waktu Timnas Jepang unggul 2-0 atas Timnas Tunisia.
3: Ya, terima kasih rekan Rosi dan juga Joko yang telah menyampaikan bagaimana gambaran jalannya pertandingan laga antara Timnas Tunisia dan juga Jepang di babak pertama ini, di mana skor saat ini untuk Jepang 2-0 ya. Bung Jupri, kita review ya untuk di babak pertama ini. Bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan antara Jepang dan juga Tunisia?
2: Iya, terlihat memang di pertandingan ini Jepang bermain sangat-sangat nyaman ya.
3: Iya.
2: Artinya kalau kita lihat memang mereka begitu rapih dalam bermain dan terlihat juga mereka sangat-sangat terukur ya. Mm-hmm. Ini berbeda kalau kita lihat bagaimana Jepang bermain saat melawan Belanda. Karena kalau melawan Belanda kita lihat memang Jepang samurai blue ini, pas samurai biru ini memang memilih untuk bermain lebih menunggu gitu. Bermain lebih pasif sambil melihat ruang mungkin yang ada di area pertahanan lawan. Tapi di pertandingan ini pendekatannya berbeda. Kita lihat pelatih Haji Memoriasu menekankan para pemainnya untuk bermain lebih agresif. Dan kita lihat memang dengan tekanan yang dilakukan, bahkan ada gol cepat langsung tadi dari Deji Kamada. Kemudian juga ada yang gol yang luar biasa dari Ayashi Ueda, gol pertama dia di Piala Dunia 2026 ini. Jadi kita lihat bagaimana memang dominasi ya, dominasi yang ditunjukkan oleh Qatar. Sebaliknya kita lihat Tunisia terlihat sangat-sangat kesulitan. Bahkan kalau kita bicara peluang, bisa dikatakan hanya nol on target, tidak ada tembakan pas sasaran. Artinya ini problem yang saya kira sangat-sangat besar ya, harus diperbaiki oleh pelatih Herbert Renard di sisa waktu 45 menit babak kedua.
3: Cukup menjadi pressure juga ya di 3 menit awal. Ada Keito Nakamura sudah menggolkan gawang Tunisia ya, Bung Jury.
2: Ya, ya, kalau kita take Keito Nakamura ini kan pemain yang memang tampil bagus juga di pertandingan lawan Belanda. Memang gerakan-gerakan dia, terutama juga bagaimana tusukan yang dilakukan oleh Keito Nakamura yang akhirnya memang membuahkan gol ya tadi. Gol yang sebenarnya agak-agak bisa dibilang tidak sengaja karena mengenai tumit bagian belakang dari Deji Kamada, tapi gol tetap gol. Jadi memang Jepang unggul 1-0. Kemudian setelah itu memang kepercayaan dirinya semakin
3: meningkat ya
2: dari para pemain Jepang. Dan akhirnya luar biasa tadi bagaimana gol yang diciptakan oleh Ayashi Ueda. Dan saya lihat secara keseluruhan dengan posisi hampir 60%, ya ini menunjukkan bagaimana memang penguasaan bola yang luar biasa dari para pemain Jepang. Dan ya itu tadi bagaimana permainan mereka di depan. Kita lihat kombinasi yang peran dari Deji Kamada yang bermain lebih menyerang di pertandingan kali ini, dan peran dari Ao Tanaka yang kemudian yang baru kali ini pertandingan ini dimainkan sebagai starter juga bermain-main sangat baik dalam mengontrol permainan di area tengah. Baik.
3: Bung Jupri, kita juga undang pendengar ya untuk interaktif bersama kami di siang ini di 0213523172 0213844545. Saya sapa Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat siang Pak Kendi.
4: Selamat siang, salam olahraga.
3: Salam Mbak olahraga. Nira. Ada Bung Jupri juga nih di studio kami.
4: Bang Jupri.
2: Salam olahraga, Pak. Pak.
3: Ya, silakan. Ya, ya.
4: Ini kan olahraga ya, artinya tim samurai biru dari Jepang ini memang peringkatnya agak mendingan dari tim-tim Asia lain, dan dia yang tertinggi itu kalau tidak salah peringkat 15 ya. Dan tidak menutup kemungkinan ini akan menambah gol lagi melawan Tunisia. Ah, dan sekalipun saya Indonesia pernah dijajah oleh Jepang, tapi saya tetap dukung Jepang. Jadi akan menambah golnya.
3: Optimis menambah poin lagi ya, nambah skor lagi ya.
4: Nambah skor lagi.
3: Okay.
4: Itu saja. Terima kasih. Baik,
3: terima kasih Pak Kendi di Toli-Toli. Saya sapa kemudian Pak Atong di Pekanbaru. Selamat siang Pak Atong.
5: Selamat siang Mbak Sapira, Bung Jupri.
3: Ya.
2: Selamat siang.
5: Kalau saya lebih menyoroti federasinya Tunisia itu terlalu gegabah, baru dia sudah mengantar ke Piala Dunia terus baru sekali main dipecat, itu sangat gegabah seperti itu. Jadi kita ingat 2022 itu Tunisia bisa ngalahkan Prancis loh, dia satu grup sama Prancis, sama Australia, sama Denmark, dia bisa ngalahkan Prancis. Jadi sebenarnya kalau melawan Swedia itu ada Victor Gyokeres, ada Alexander Isa, ada Yasin, itu ya jangan diukur dengan seperti itu kan. Tapi itu cuma ya kita sekarang kasihan aja, itu dibantai Jepang lebih banyak daripada kita dibantai Jepang nanti itu. Itu saja ya.
3: Oke, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru. Saya sapa kemudian ada Pak Kasiman di Melabu, nanti juga ada Bu Haryanti di Toli-Toli. Pak Kasiman, selamat siang.
6: Selamat siang. Salam olahraga.
3: Salam olahraga. Boleh dikecilkan dulu suara radionya ya, agar tidak feedback di kami. Didengarkan melalui telepon saja Pak Kasiman. Halo.
6: Iya, boleh.
3: Iya.
6: Bentar ya, saya masuk juga nih. Halo.
3: Ya, silakan ya. Pak Kasiman.
7: Ya, sebenarnya memang Jepang ini memang luar biasa kemajuan untuk ke depan. Nah, ini seperti itu di menit keempat sudah masukkan satu, tambah lagi yang menit 31 ini. Memang hebat ini sekali ini Jepang ini. Tunisia kalau kita dengar ini, kita akan mendengar bukan melihat karena kita di radio. Nah, kalau kita dengar ini memang amburadul penyerangan dari Tunisia ini. Memang kalau menurut prediksi saya untuk ke depan nanti babak kedua mungkin ada sekurang-kurangnya 2 gol lagi nih tambah Jepang ini. Kalau memang tidak ada perubahan dari Tunisia ini.
3: Jadi kalau tidak ada perubahan bisa 4-0 gitu ya Pak Kasiman?
7: Itulah kira-kira 4-0 itu. Kalau memang tidak ada perubahan dari Tunisia ini, karena mereka ini kurang pengertian kalau kita dengar dari serangan-serangan cara bagi bola itu memang kurang ini dari Tunisia. Hanya itu semoga ini Jepang ini untuk mewakili Asia supaya berhasil bisa maju ke sampai sekurang-kurangnya semifinal. Nah, itu aja 4-0 untuk
3: 4-0 Jepang. Untuk Jepang. Baik. Iya. Terima kasih Pak Kasiman di Melabo. Saya sapa Bu Haryanti.
7: Salam olahraga.
3: Salam olahraga. Bu Haryanti di Toli-Toli, selamat siang.
8: Halo, selamat siang Mbak Safira dan Bung Juprianto. Selamat siang, salam olahraga.
3: Salam olahraga. Bagaimana Bu Haryanti?
8: Samurai Guro ya, pastinya ya kita kasih support dengan kecepatan Samurai Guro bermain dan kedisiplinannya itu ya, itu buat Samurai Biru bertahan dan kemungkinan di babak kedua itu susah untuk timnas apa ya Tunisia untuk menggol ya. Tapi kalau untuk Samurai Jepang pasti akan ada tambahan gol lagi untuk tim Samurai Jepang itu ya, Samurai Biru. Oke, itu aja. Kira-kira yang pasti kemenangan hari ini adalah untuk Jepang.
3: Terima kasih.
8: Olahraga.
3: Salam olahraga Bu Haryanti di Toli-Toli. Nah, Bung Jupri, rata-rata pendengar mendukung Jepang ya. Ini optimisme Jepang bisa nambah poin lagi nih.
2: Ya, kalau kita lihat apa yang terlihat di babak pertama ya, artinya kalau kita dominasi yang ditunjukkan oleh Jepang, kemudian bagaimana mereka menciptakan peluang, dan saya kira hal-hal yang wajar ya. Artinya kalau kita bilang pendengar tadi mendukung Jepang karena memang mereka tampil sangat-sangat baik di babak pertama dan terlihat memang tidak ada kecenderungan penurunan juga tadi mendekati akhir babak pertama. Jadi ada kemungkinan saya kira dengan permainan mereka yang dominan akan ada gol lagi, asalkan memang dari Tunisia juga tidak ada perbaikan. Tapi saya kira memang Tunisia juga ingin tampil lebih baik lah di babak kedua karena tadi tidak ada on target yang mereka lakukan ya, ke gawang dari Jion Suzuki kiper dari Jepang. Artinya memang bisa dibilang tidak bekerja terlalu sibuk tadi Jion Suzuki. Jadi sekarang PR-nya buat Tunisia adalah bagaimana mereka bermain lebih agresif, bermain lebih berani. Dan kalau kita lihat ya itu tadi bagaimana juga mereka koordinasinya bisa lebih baik saat melakukan tekanan. Karena beberapa kali kita lihat beberapa kali umpan-umpan yang salah ini saya kira untuk level Piala Dunia harusnya bisa diminimalisir lah gitu. Jadi itu yang akhirnya membuat mereka kesulitan untuk bisa menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Dan buat saya memang kalau kita lihat bagaimana Jepang bermain saat ini memang ya itu tadi, mereka sepertinya memang punya banyak wajah ya di Piala Dunia kali ini. Mereka bisa bermain lebih menunggu, bermain agresif, ini bergantung pada lawan yang dihadapi. Jadi menarik.
3: Oke, kalau dari sisi pertahanan di Tunisia bagaimana Bung? Tadi kan sempat beberapa kali bola juga sempat dilempar juga ya dari tekanan dari Jepang.
2: Ya ini memang ya ini koordinasi sebenarnya kalau kita lihat mereka main dengan 5 pemain belakang ya, tapi terlihat memang begitu rapuh ya pertahanan mereka, begitu banyak peluang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain dari Jepang. Dan kita lihat Junya Ito dan juga Ritsu Doan yang terlihat memang terkesan menciptakan overload ya di sisi kanan. Artinya mencoba untuk unggul jumlah di sisi kanan, akhirnya memang situasinya menjadi lebih sulit juga buat Tunisia. Jadi saya kira memang butuh bagaimana para pemain belakang ini bisa koordinasinya lebih bagus lagi lah. Karena terlalu banyak celah-celah yang akhirnya bisa dilapatkan. Bahkan ini kita lihat tadi juga di momen gol kedua tadi Ayase Oeda juga benar-benar dibiarkan untuk bisa lepaskan shooting, dan itu yang harusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang pemain belakang.
3: Oke, jadi pola permainan apa yang harus dilakukan oleh Tunisia di babak kedua ini? Apa yang harus diubah dari pelatih?
2: Ya, saya kira pilihannya tidak ada lagi ya, selain bermain lebih menyerah, bermain lebih menekan. Karena mereka situasi saat ini dengan kondisi tertinggal 0-2, ya mereka akan koper gitu, akan tersikir di fase grup. Jadi pilihan mereka adalah bagaimana bisa paling tidak bisa menciptakan gol pertama untuk bisa memperkecil kedudukan, dan syukur-syukur memang bisa menciptakan gol-gol lain ke gawang dari Jepang. Meskipun memang butuh kerja keras, butuh bagaimana juga kemauan yang tekad yang kuat dari para pemain dari Tunisia. Karena kalau kita di babak pertama Jepang sangat-sangat unggul.
3: Oke, kalau dari sektor mana nih yang harus diperkuat lagi dari Tunisia?
2: Ya, kalau saya lihat ya tadi seperti bahas juga kan di saat jalannya pertandingan, Elias Saad di depan terlihat seperti juga masih kebingungan untuk menciptakan momen-momen berbahaya. Kita lihat juga bagaimana support dari dua bek sayap di Sian Valeri juga di sisi kanan juga tidak begitu leluasa. Jadi ini memang yang menjadi situasi menjadi berat buat para pemain dari Tunisia, karena kalau kita lihat memang sepertinya memang chemistry-nya nggak begitu jalan ya gitu, karena
3: akhirnya beberapa miss juga ya tadi ya sempat.
2: Mungkin juga tadi seperti katakan pendengar juga bahwa ya itu tadi pengaruh dari pergantian pelatih yang akhirnya dalam hitungan hari harus apa berganti pelatih dengan taktikal yang berbeda. Ini kan bukan hal-hal yang mudah juga buat buat tim. Jadi ya dengan apa yang ditampilkan sejauh ini, saya kira memang ya terlihat memang Tunisia ya jadi tim yang saya kira memang sangat-sangat lemah di grup ini.
3: Baik, masih ada waktu mungkin pendengar yang mau bergabung juga silakan 0213844545, 0213866712 ya. Baik, tadi beberapa pendengar juga menyampaikan adanya ini optimis bahwa Jepang bisa menambah poin lagi di babak kedua. Ini bagaimana Bung Jupri? Mungkin ya, tidak.
2: Saya kira ya tadi seperti yang saya katakan bahwa memang dengan permainan yang mereka tunjukkan ya, dengan pendekatan yang pola yang agresif tadi, formasi 3-4-3 mereka. Ya, saya kira hal yang realistis lah untuk bisa menciptakan gol lagi. Tapi saya kira mungkin mereka juga akan bermain lebih aman juga. Artinya bermain lebih aman agar juga jangan sampai kecolongan. Karena kalau sampai mereka kebobolan satu gol, Tunisia dapat momentum, ini situasi bisa jadi berbeda juga. Itu yang saya kira juga harus disikapi dengan hati-hati juga oleh pelatih Haji Memoriasu. Dan saya kira pilihannya adalah tentu mencoba untuk mempertahankan pemain yang ada sekarang sambil melihat memang situasi yang terjadi di paling tidak sampai pertengahan babak kedua.
3: Baik. Baik, kita sapa kembali ada pendengar yang sudah bergabung, Pak Hanafi di Padang. Selamat siang, Pak Hanafi.
9: Halo, selamat siang. Salam olahraga.
3: Salam olahraga.
9: Saya Pira, gatekeeper dulu di Pro 3.
3: Iya, silakan pertanyaannya untuk Bung Jupri ataupun tanggapan ini pertandingan di babak pertama.
9: Ya, untuk ini Jepang, saya ini Jepangnya tuh pakai taktik apa supaya bisa dapat cetak gol 2-0 sampai saat ini gitu. Ya, itu aja. Terima kasih. Salam olahraga.
3: Salam olahraga. Kita tampung dulu ada Pak Roy di Mamuju. Selamat siang, Pak Roy.
10: Selamat siang.
3: Ya, salam olahraga.
10: Salam olahraga untuk Mbak Safira.
3: Terima kasih Pak Roy. Silakan tanggapannya.
10: Hemat kami kalau bisa tambah lagi gol untuk timnas Jepang. Bagaimanapun juga kita ini kan satu benua se-Asia.
3: Ya.
10: 5-0 untuk
3: optimis 5-0 ya.
10: Okay. Makasih.
3: Terima kasih Pak Roy di Mamuju. Baik, salam olahraga. Saya sapa Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, selamat siang.
11: Selamat siang, Mbak Safira.
3: Selamat siang, silakan.
11: Mungkin Jepang akan mempertebal lagi, mungkin sekitar 3 gol kali ya, Mbak Safira ya.
3: Oh, menambah satu lagi ya, kali ini Pak Roni optimisnya.
11: Tunisia ini mungkin langkahnya akan lebih berat ketika pertandingan terakhir nanti lawan Belanda. Itu akan lebih sulit lagi, Mbak. Dan mungkin Tunisia ini cocok sekali untuk FIFA Match Day dengan Indonesia seperti itu cocok ya. Okay. Siapa tahu PSSI mendengarkan dan suatu saat nanti Indonesia bisa FIFA Match Day sama Tunisia. Terima kasih Mbak Safira.
3: Terima kasih Pak Roni di Jakarta. Terakhir ya Pak Putra di Flores, silakan. Selamat siang Pak Putra.
12: Selamat siang Pro 3, salam olahraga.
3: Salam olahraga Pak Putra, silakan.
12: Oke, kalau saya sih prediksinya 5-0 ya untuk Jepang ya. Biar nanti penentuan akhirnya itu antara Belanda dan Tunisia begitu ya.
3: Oke, sudah?
12: Oke.
3: Terima kasih Pak Putra.
12: Terima kasih, selamat pagi.
3: Selamat siang. Ya, terima kasih Pak Putra. Silakan mungkin Bung Jupri singkat saja ya jelang babak kedua.
2: Ya, saya kira memang Jepang pasti akan lebih tetap megang kendali ya.
3: Ya,
2: kalau kita lihat dengan keunggulan 2-0 memang belum aman buat mereka. Ya, kalau kita lihat tentunya kita juga menunggu reaksi ya. Reaksi tentu dari pendekatan yang berbeda dari Tunisia, karena mereka tertinggal 2 gol, mereka dalam kondisi yang bisa dikatakan dalam tanda kutip kritis lah. Mereka harus bisa paling tidak menciptakan 2 gol untuk menjaga napas, untuk bisa menjaga peluang mereka untuk tampil di turnamen kali ini. Dan saya kira ini bukan yang pekerjaan yang mudah, bagaimana melihat bagaimana solidnya permainan dari yang ditunjukkan oleh Jepang di sepanjang babak pertama.
3: Baik, terima kasih Bung Jupri. Dan pendengar, kita akan lanjutkan kembali babak kedua pertandingan Jepang versus Tunisia bersama dengan Joko Saputra dan juga Rosian Anwar. Silakan.
1: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, Kali ini pelatih Evrenat melakukan pergantian. Ada Mohamed Amin bin Hamidi masuk nomor punggung 21 dan juga nomor punggung 11 Ismail Harbi juga dimasukkan oleh pelatih Hefrenat, dan ini menandakan bahwa Hefrenat menginginkan Tunisia lebih agresif pada babak kedua ini untuk mengejar ketertinggalan 2-0 dari timnas Jepang. Dan untuk timnas Jepang sendiri, Hajime Moriyasu masih mempercayai 11 pemain awal yang sudah diturunkan dari menit pertama. Belum ada satupun pergantian yang dilakukan oleh timnas Jepang. Dan kali ini Bung Joko Saputra akan melanjutkan pertandingan babak kedua.
0: Baik Bung Rosihan dan juga pendengar, masuki babak kedua di menit-menit awal ini. Bagaimana tadi Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Saat ini bola akan dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain dari Tunisia nomor 20, tampaknya ada Valeri di sana, sudah melakukan lemparan ke sektor kanan, namun bola dicocok oleh pemain Jepang oleh itu, sehingga bola kini justru berada di area pertahanan Tunisia. Kini Jepang mencoba membangun serangan, nomor punggung 10 di sana ada Dohan, mencoba mengejar bola di sektor kiri, mampu dia ditackle oleh satu pemain dari Tunisia yang juga baru masuk tadi, nomor punggung 21 ada Ben Midah, kembali direbut oleh pemain Tunisia. Kini ada rekik dari pertahanan sisi mereka sendiri, umpan saja ke depan dari sektor kiri, mampu dicocok tadi oleh Tomiyasu, kini dikuasai oleh pemain Kamada, pemain nomor punggung 15, mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan, umpan 1-2 bersama Nakamura, back pass lagi kepada itu melebar ke kanan kepada Sano, masih mencoba mengurung pertahanan dari Tunisia. Sano kepada Itakura kepada Ito, ke sektor kiri pertahanan Tunisia, di sana yang tuju adalah Doan, namun kembali bola diamankan saja oleh pemain belakang dari Tunisia nomor punggung 2. Sana ada Ali Abdi yang menjaga lini pertahanan dari Tunisia. Doan sudah lemparan ke dalam jauh tadi ke belakang, di sana ada Tomiyasu melebar ke kiri kepada Hiroki Ito, mencoba untuk menahan bola sejenak, melebar lagi ke tengah, di sana ada Itakura umpan pendek saja kepada Sano dari sisi lapangan ataupun sisi kanan pertahanan Tunisia, namun kembali mendapat pressing dari pemain Tunisia. Kini kembali Jepang, Itakura merangsek ke area pertahanan Tunisia, kembali melebar ke sisi kiri, di sana ada Sano umpan 1-2 kepada itu umpan sodorkan bola ke depan, umpan 1-2 kepada Nakamura, namun Michel Kamada dari sektor kanan pertahanan dari Tunisia, umpan 1-2 di sana ada Ayase kepada Kamura, Sutego, maksudnya tadi kepada Tanaka yang mencoba melakukan tendangan langsung dari area luar kotak penalti, namun sepakan kaki kanannya tipis menyamping di tiang kanan Tunisia yang dijaga oleh Aymen Dahmen. Masih amanlah kini gawang Tunisia, masuki menit ke-47, 28 detik, masih skor 2-0. Sudah dilakukan tendangan ke gawang oleh penjaga gawang Aymen Dahmen, umpannya meluncur ke area pertahanan Jepang, terjadi duel di udara di sana, ada nomor punggung 24, ada Sano mencoba melewati satu pemain Tunisia, kembali diambil oleh rekannya, oleh Tanada, kembali dikuasai sepenuhnya oleh Nakamura dari sisi kiri pertahanan Jepang, back pass kepada kapten mereka Itakura dorongkan bola kepada Sano, berbalik ke belakang Sano, melebar ke kanan kepada Tomiyasu, umpan ke depan yang dituju satu pemain dari Jepang, mencoba membangun serangan, umpan kembali digagalkan. Kini Tunisia justru mengambil alih sisi serangan dari sektor kanan, mencoba meliuk-liuk dia melewati satu pemain dari Tanaka tadi, namun terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Hiroki Ito terhadap pemain Tunisia sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas, sudah dilakukan pendek saja kepada Sakiri, kapten dari Tunisia, berbalik aja kepada Rekik, umpan ke depan, sodorkan lagi kepada Sekiri, umpan 1-2 kepada rekannya, nomor punggung Hanibal, kepada 21 tadi, maksudnya kepada Ben Bida, umpan pendek saja kepada nomor punggung 25, di sana ada Slimane, umpan ke sektor kiri pertahanan Jepang, umpan lagi kepada Slimane, langsung shooting, terjadi dulu. Bagaimana tadi umpan crossing ataupun umpan mulut gawang Jepang belum mampu dimanfaatkan oleh para pemain Tunisia. Tampaknya di menit-menit awal babak kedua ini, Hannibal dari sisi kanan pertahanan Jepang, umpan pendek saja kepada Slimane dorongkan bola ke belakang kepada Ben Mida, umpan lagi kepada Slimida, umpan lagi kepada Hannibal, mencoba untuk mengeksplor sisi kanan dan juga sisi kiri pertahanan dari Jepang, nomor punggung 21 Ben Mida dari sisi kiri, serang dari Tunisia, umpan saja kepada Hannibal. Hannibal dorongkan saja back pass kepada Ben tadi maksudnya, kembalikan lagi kepada Hannibal. Hannibal Mesbri mencoba untuk menguasai lini tengah dari pertahanan Jepang, masih mengurung Ben, umpan dorongkan saja kepada Hannibal, kerja satu dua pendek saja kepada Slimina ataupun Slimani, Anis Slimani, umpan lagi ke Talbi sisi kanan kini, bola bergulir berganti ke sisi kanan pertahanan Jepang atau sisi kiri pertahanan Jepang. Kita masih menanti nomor punggung 26 Sebastian, dorongkan back pass saja bola ke belakang kepada rekannya di sana, ada nomor punggung 3 Talbi, umpan saja pendek lagi, umpan 1-2 kepada Sebastian, dorongkan bola ke sektor kiri pertahanan Jepang, satu pemain dari Tunisia mencoba merasakan area kotak penalti, namun bola kembali dipotong saja oleh para pemain belakang dari Tunisia, dan kini terjadi perebutan duel di sektor kanan pertahanan Tunisia, mampu direbut oleh Slimane, namun terjadi duel lagi antara pemain Nakamura, mencoba diganggu oleh pemain Tunisia, namun bola berhasil ditarik atau diumpan lagi kepada Itamura. Kini Jepang kembali mencoba menguasai bola sepenuhnya tadi. Ada itu, back pass saja ke belakang tadi pada rekannya, nomor punggung 22, Tomiyasu, melihat rekannya yang menjadi bebas, dorongkan bola ke sektor kiri ataupun ke lini serang dari Jepang. Sudah dilakukan tadi, salah tadi penguasaan bola dari Kamada. Tampaknya kini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kini itu sudah lakukan lemparan pendek saja kepada Kanada ataupun kepada rekannya nomor punggung 7 Ao Tanaka. Masih Jepang menguasai bola sepenuhnya. Tanaka dari sisi kiri pertahanannya sendiri masih mencoba mendribble dengan sambil berjalan pelan-pelan ia kepada sana, nomor punggung 24 Sano, Kaisu Sano, melebar ke kanan kepada itu, umpan saja kepada Doan, namun mampu dipotong oleh nomor punggung 2 di sana, ada Ali Abdi, namun lagi-lagi kandas di tengah jalan tadi. Coba press yang dilakukan oleh para pemain Tunisia, kini dari sisi kiri itu, Hiroki itu umpan 1-2 bersama Nakamura, mencoba dribble bola ke area kotak penalti Kamada, namun mendapat gangguan pemain Tunisia, bukan sebuah pelanggaran. Kini umpan 5D, umpan kepada satu pemain dari Tunisia, namun lagi-lagi kerjasama ataupun komunikasi yang kurang baik tampaknya Hamidal dengan salah satu pemain Tunisia lainnya yang ada di depan tadi, Ali Abdi tadi nampaknya. Kini masih amanlah gawang Jepang yang dijaga oleh Gion Suzuki.
1: Kou Itakura memberikan sodoran bola ke depan, berikan kepada Ao Tanaka. Ao Tanaka utak-atik dia, masih melihat siapa rekannya yang akan diberikan umpan. Umpan saja pendek ke kanan, berikan kepada nomor punggung 24 Kai Susano. Kai Susano melebar lagi kepada Takehiro Tomiyasu. Tomiyasu tik-tak dia kepada Kai Susano. Saat ini ada Ao Tanaka. Ao Tanaka berikan kepada Ritsu Doan. Ritsu Doan, Ao Tanaka menyerang dari sisi kanan. Penyerangan dari Jepang, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh para pemain Tunisia. Dan kali ini jatuh di kaki kiper Aiman Dahmen. Pendengar, untuk kesempatan kali ini Hajime Moriyasu masih belum melakukan pergantian pemain. Sementara timnas Tunisia di bawah asuhan Hefrenat sudah melakukan dua pergantian pemain. Tadi Elias Saad, striker yang kurang efektif di babak pertama, digantikan oleh nomor punggung 11 Ismail Harbi. Sementara juga masuk nomor punggung 21 yaitu Muhammad Amin bin Hamida yang menggantikan sosok Dylan Brown. Ya, kali ini Tunisia membangun serangan. Wasit dari Jepang Ivan Kovacs memberikan tendangan bebas ya bagi Tunisia. Gol dari timnas Jepang dicetak oleh Daichi Kamada dan juga Hayase Ueda. 2-0 skor sementara ini hingga menit 53. Dan kali ini bola jatuh kembali di kaki para pemain timnas Jepang. Gion Suzuki, sang kiper, memberikan umpan pendek saja ke depan, berikan kepada Kou Itakura, kapten kesebelasan Jepang pada malam hari ini. Umpan ke samping kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito kepada siapa, bola akan diberikan kembali lagi back pass kepada Kou Itakura. Kou Itakura melihat-lihat rekannya, umpan pendek saja berikan kepada Takehiro Tomiyasu. Tomiyasu back pass lagi kepada Kai Susano, nomor punggung 24. Ya, Tomiyasu kali ini hendak menyisir dari sisi kanan penyerangan, namun bola lebih cepat meninggalkan gawang, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan kali ini Tunisia lewat sang kapten Elias Skiri berikan kepada Ismail Harbi. Dilanggar keras tadi Ismail Harbi oleh Hiroki Ito, dan kali ini tendangan bebas sudah dilakukan oleh timnas Tunisia. Timnas Tunisia perlahan-lahan dia melakukan serangan ataupun membangun serangan. Ada Hamidi tadi.

Susano, Kai Susano, kali ini kembali kepada Ko Itakura, berikan kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito kembali back pass lagi, tidak terburu-buru timnas Jepang untuk menguasai ataupun mendominasi jalannya pertandingan pada siang hari ini. Berikan kepada Aotanaka, berikan lagi umpan ke samping, berikan kepada Ito, umpan 1-2 masih dibayang-bayangi oleh barisan striker dari timnas Tunisia, tapi tidak melakukan marking dengan rapat. Kali ini Tomiyasu dari sisi kanan penyerangan, berikan kepada nomor punggung 14, ada, berikan kepada Ritsuduan, berebut bola dia, dibuang saja tadi oleh tim, para pemain belakang timnas Tunisia. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Jepang. Kali ini ada Ko Itakura, sudah melewati garis tengah dia. Berikan kepada siapa rekannya? Ada Sano, nomor punggung 24. Sabar Sano. Kali ini berikan kepada Ritsuduan, back pass lagi ke belakang kepada Tomiyasu. Tomiyasu bersama dengan itu umpan kepada Taichi Kamada, nomor punggung 14. Berikan kepada Chunya Ito maksudnya. Ada, berikan langsung kepada nomor punggung 10, Ritsuduan. Masih sabar para pemain Jepang. Ya, kali ini umpan tarik dilakukan. Sayang sekali tadi sliding dari Ben Hamida, nomor punggung 21, menggagalkan umpan tarik yang dilakukan oleh Junya Ito, nomor punggung 14, dan hanya menghasilkan sepakan pojok bagi timnas Jepang di menit ke-57. Junya Ito akan menghadapi sepakan pojok, tendangan penjuru. Sudah ada 4, 5, 6, 7 pemain Jepang berada di kotak 16 dari timnas Tunisia. Sudah dilakukan, berikan kepada Ritsuduan tarik, sayang sekali bola berhasil diblok oleh kaki para pemain Tunisia, dan kali ini jatuh kembali ataupun keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tunisia membangun serangan melalui Ali Abdi, umpan saja kepada Muntasar Talbi. Kali ini Muntasar Talbi berikan kepada sang kapten nomor punggung 17, Elias Sekiri, melihat-lihat dia siapa bola akan diberikan. Umpan sodoran saja ke samping, berikan kepada Anis Limani, 1-2 pemain dilewati, berikan kepada Elias Sekiri. Ada Hanibal Misbri, berikan kepada Elias Sekiri, nomor punggung 2 saat ini. Sisi umpan tarik, sayang sekali berhasil di blok tadi oleh nomor punggung 4, Ko Itakura. Salah satu penampilan yang baik sekali dari Ali Abdi tadi, menyisir dari sebelah kanan pertahanan Jepang, namun bola berhasil diblok tadi oleh Ritsuduan ternyata. Dan tadi sempat terjadi insiden perebutan bola, akhirnya Ivan Kovacs, wasit asal Rumania, memberikan tendangan bebas bagi timnas Jepang. Zion Suzuki sudah dilakukan, bola jauh ke depan, kali ini jatuh di kaki nomor punggung 8, masuk ke nomor punggung 7, Aotanaka, direbut oleh para pemain Tunisia. Kali ini ada serangan dari timnas Jepang. Kali ini 1-2 pemain dari timnas Hannibal Mesbri berhasil berikan kepada Elias Sekiri. Kali ini Tunisia kembali membangun serangan. Tadi kandas tadi serangan dari timnas Jepang, dan kembali timnas Tunisia dengan sabar membangun serangan dari belakang. Ya, kali ini dari barisan pertahanan dari timnas Tunisia mulai melakukan serangan. Berikan kepada Hannibal Mesbri maksudnya. Sayang sekali tadi disapu tadi oleh Junya Ito, nomor punggung 14, dan hanya mengenai tadi salah satu kaki pemain Tunisia, menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Ya, timnas Jepang bersiap untuk melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan Ritsuduan, berikan kepada Junya Ito. Dia menyisir dari sisi kanan, lakukan utak-atik dia. Ada dua pemain, sayang sekali dua pemain Tunisia membayang-bayangi dari Junya Ito, nomor punggung 14. Tercopot tadi atau terlepas sepatu dari Junya Ito, dan tadi wasit meminta kepada Junya Ito untuk membenarkan ataupun merapikan sepatunya di pinggir lapangan supaya permainan dapat segera berlangsung. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, Ritsuduan sudah dilakukan. Dan kali ini back pass ke belakang kepada Tomiyasu mundur lagi kepada sang kapten Itakura. Kalau Itakura masih utak-atik dia,
mundur tadi ke belakang kepada sang kiper.

0: Shion Suzuki. Dan Shion Suzuki melihat rekan-rekannya kepada siapa bola akan diberikan. Ada Tomiyasu dan juga Itakura di sebelah kiri dan kanan. Kemudian juga ada Sano masih melihat-lihat. Nah, berikan saja kepada Itakura. Itakura saat ini membangun serangan dari sisi kiri penyerangan dari timnas Jepang. Berikan kepada Ito. Back pass lagi belakang kepada Itakura. Itakura ada Kaisano mundur untuk menjemput bola. Berikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu kali ini berikan kepada Risuduan. Risuduan menyisir dari sebelah kanan. Risuduan berduel dia dengan salah satu pemain dari Tunisia. Ah, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh Montasar Talbi. Kali ini bola jauh ke depan dan diberikan kepada Zion Suzuki. Dan bola terjadi cop duel. Kali ini kembali timnas Jepang menguasai bola. Kali ini terjadi cop duel. Timnas Tunisia merebut bola dari tim salah satu pemain Jepang, yaitu Keito Nakamura. Namun Hannibal Mejbri dianggap melakukan pelanggaran. Wasit Isnan Kovacs memberikan tendangan bebas untuk timnas Jepang.
1: Waktu normal masuki menit ke 62, di mana saat ini skor masih 2-0 bagi keunggulan Jepang. Memang duel-duel dari sisi kanan, sisi kiri hingga lapangan tengah pertandingan masih terus terjadi antara Jepang dan juga Tunisia. Saat ini Jepang melalui Tanaka, umpan gajah ke kanan kepada Sano, Sano kepada Tomiyasu, kembalikan lagi kepada Sano dari sektor tengah lapangan pertandingan, kembalikan lagi kepada Tomiyasu, masih melihat rekannya, pendek saja lagi kepada Sano, mencoba melebar ke sektor kiri. Di sana ada Itakura. Itakura sodorkan bola ke sektor kanan pertahanan dari Tunisia, mencoba menempat satu perimbangan. Ada Yasir. Oh, tampaknya satu tendangan percobaan tadi dari Ayase Uda, namun masih membentur kaki dari pemain Tunisia sehingga tampaknya hanya menghasilkan tendangan ataupun lemparan ke dalam. Kita masih menantikan satu blok yang baik tadi dari pemain belakang Tunisia. Tampaknya tendangan sudut akan diambil oleh pemain Jepang. Ada 5, ya ini dia. Junia itu sudah bersiap-siap, dia sudah melakukan umpan ke mulut gawang. Dan lagi-lagi heading oleh pemain belakang dari Tunisia dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Kini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Jepang. Tampaknya nomor punggung 10 Ritsudoan akan mengeksekusi lemparan ke dalam. Sementara itu di pinggir lapangan, pemain nomor punggung 19 dari Tunisia, Firas Chawat, akan dimasukkan di menit ke 63 ini. Namun pertandingan masih terus berlangsung. Saat ini Jepang mencoba membangun serangan namun digagalkan. Di sini Sakiri, sang kapten dari Tunisia, memberikan saja kepada Hannibal di sektor tengah, mencoba melewati satu pemain tadi dari jeri Jepang, ada itu. Kemudian umpan ke depan, di sana ada nomor punggung 25, di sana adalah Selima ataupun Sebastian, namun kembali bola gagal diamankan oleh pemain Tunisia. Dan justru kini serangan balik masih bisa direbut oleh Sebastian dari Tunisia. Dari jantung pertahanan Jepang, mencoba melewati dua pemain Jepang, mampu diamankan oleh Hannibal, oleh rekannya ke sektor kiri peran Jepang, umpan ke mulut gawang. Namun Itamura ataupun Kou Itakura, kapten dari Jepang tadi, mengamankan bola, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja. Dan sementara itu di saat yang bersamaan terjadi pergantian pemain di kubu Tunisia. Nomor punggung 26 Sebastian tadi tampaknya yang ditarik keluar dan dimasukkan nomor punggung 19, ada Firas. Inilah dia Firas, nomor punggung 19, diharapkan bisa menambah kekuatan di lini depan dari Tunisia. Kini bola masih bergulir, nomor 14 Kamada ataupun itu tadi maksudnya, dari sektor kiri pertahanan dari Tunisia. Namun lagi-lagi bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh pemain dari Tunisia ataupun Jepang. Kita masih menantikan pendengar. Yang masuk menit ke 64 detik ke 37, skor masih 2-0 bagi keunggulan tim Samurai Biru. Ya, tampaknya Jepang yang mendapatkan penguasaan bola sepenuhnya. Ada Sano dari sektor tengah pertahanan sendiri, melebar ke kiri kepada nomor punggung 7. Di sana ada Tanaka. Tanaka melebar ke kiri kepada Hiroko Ito, sodorkan bola ke depan, kerjasama 1-2 bersama Nakamura. Balik lagi kepada Ito, arahkan wali back pass kepada sang kapten Itakura. Masih mencoba mendribble bola di area tengah lapangan pertandingan, kembali kepada Sano, melebar ke sisi kanan. Di sana ada Tomiyasu. Tomiyasu mencoba melewati dua pemain dari Tunisia, sodorkan bola ke depan. Di sana ada Ayami Ase ataupun Ito, kembali kepada Dohan. meliuk-liuk dia kembali back pass saja kepada nomor punggung 4 Itakura, mencoba kembali beralih dari sektor kiri serang Jepang, namun masih mencoba melihat rekannya yang berdiri di beberapa posisi di sisi kiri, namun kembali bola bisa mampu digagalkan ataupun bola tadi direbut oleh pemain dari Tunisia. Kini justru Jepang kembali merebut melalui Tanaka, umpan seluruhan ke depan, di sana ada Makita, no, salah lagi tadi umpan dari Daichi Kamada, namun masih direbut oleh Kamada, merangsek ke kotak penalti. Nakamura dari sisi kanan meliuk-liuk mencari rumah tembak, oh, lagi-lagi masih mengenai kaki dari para pemain Tunisia. Justru kini nomor punggung 19 Piras dari pemain Tunisia mendapat gangguan saat ingin mencoba menguasai bola dari sisi kanan pertahanan sendiri. Lah dia Nakamura yang tadi mencoba untuk melakukan tendangan percobaan dari luar area kotak penalti, namun lagi-lagi masih belum bisa menembus pertahanan dari Tunisia, sehingga skor masih 2-0 bagi keunggulan dari tim Samurai Biru.
0: Ya, tim Jepang saat ini masih memimpin 2-0 hingga menit ke-66. Kali ini Tunisia membangun serangan dari belakang, dan para pemain timnas Tunisia dengan sabar ada Hannibal Mespri. Hannibal Mespri dia utak-atik, dia melewati 1-2-3 pemain, berikan kepada Ismail Sabri. Ah, sayang sekali bola kembali tidak berhasil dikuasai dengan baik. Tadi kontrol bola yang jelek dari Ismail Sabri jatuh di kaki para pemain timnas Jepang. Kali ini ada Junya Ito berikan kepada Ritsu Duan mundur lagi, back pass ke belakang untuk menetralisir serangan kepada Tomiyasu. Kali ini berikan kepada Tanaka, maksudnya dia berikan umpan kepada PT Chikamada. Sayang sekali lagi tadi salah passing dilakukan oleh para pemain dari timnas Jepang. Kali ini bola jatuh di kaki para pemain timnas Tunisia. Bola langsung ke depan, maksudnya umpan matang tadi kepada Ismail Sekuat. Sayang sekali berhasil dikop, jatuh di kaki para pemain timnas Jepang. Dion Suzuki, sang kiper, mengendalikan bola sepenuhnya, melihat rekan-rekannya, umpan pendek saja kepada sang kapten Kou Itakura, berikan kepada Ao Tanaka yang mundur untuk menjemput bola. Kepada siapa bola diberikan saat ini? Kembali lagi back pass kepada Kou Itakura. Saat ini masih melihat rekan-rekannya, sudah berlari dia 1-2-3 langkah maju ke depan. Back pass lagi berikan kepada temannya. Sekarang kan ada Ayasayuda. Gol! Serangan tadi, pendengar, serangan tiba-tiba tadi dari timnas Jepang nomor punggung 14 Junya Ito. 1-2 sentuhan tadi dengan Ayasayuda. Gol. Dan kali ini 3-0. Jepang memimpin di menit ke-69. Sebuah umpan matang tadi, Junya Ito berhasil lepas dari kawalan barisan pertahanan timnas Tunisia dan harus berhadapan dengan kiper dari timnas Tunisia yaitu Aymen Dahmen. Dengan dingin tadi mampu melesakkan gol ke gawang timnas Tunisia nomor punggung 14 yaitu Junya Ito, berhasil menaklukkan dengan bola menyusur tanah. Kiper dari timnas Tunisia Aymen Dahmen sehingga memperbesar keunggulan menjadi 3-0. Bagaimana ini Bung Jupri, jika Anda melihat rapuhnya barisan pertahanan dari timnas Tunisia, apakah ini merupakan kompensasi dari beberapa pemain yang ditarik keluar tadi dan memilih untuk memasukkan pemain yang lebih berkarakter menyerang, seperti apa ini Bung?
2: Ya, kalau kita sebenarnya lebih pada tadi kehilangan fokus ya. Jadi kalau kita tadi ada pergerakan dari Ayasayuda yang memang mencoba untuk menarik pemain belakang, dan dengan cerdik dia tadi memberikan ruang ya kepada Junya Ito yang masuk ke area tengah dari permainan, dan terlihat bagaimana lolos dari jebakan offside. Dan sangat dingin tadi bagaimana kita lihat Junya Ito melakukan penyelesaian dan akhirnya membuat skor menjadi 3-0.
0: Ya, Bung, jika kita berbicara terkait dengan Tunisia lagi, Bung. Ya. Tadi sempat kita menyebutkan bahwa Elias Saad memang tidak efektif ya, Bung, ya di babak pertama. Betul, dan betul. Akhirnya sudah digantikan oleh beberapa pemain yang lebih berkarakter menyerang. Tadi sudah Ismail Sabri masuk, juga ada Firkas Sekuat juga masuk. Namun belum menemukan momentum yang tepat, timnas Jepang sudah kembali memukul dengan skor 3-0 ini. Apakah Anda melihat masih ada kesempatan untuk Hevrenat untuk membalikkan keadaan dengan sisa waktu yang sekitar 20 menit ini, Bung?
2: Ya, saya kira memang dengan skor 0-3 dan kemudian bagaimana kita melihat Jepang bermain dengan sangat-sangat nyaman ya, Bung Rosi, ya memang bisa dikatakan jalannya sangat-sangat terjal ya, sangat-sangat berat. Dengan sisa 20 menit waktu normal, saya kira ya sebenarnya kalau kita lihat di awal babak kedua ini, permainan dari Tunisia sudah agak mendingan ya.
0: Sudah mulai agak mendingan
2: ya. Sudah agak lebih baik gitu. Yeah. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat bagaimana kemampuan mereka ya.
0: Yeah.
2: Dalam hal menciptakan peluang, itu saya kira menjadi persoalan. Karena kalau kita tadi Garbi masuk, tidak terlalu banyak juga apa hal-hal yang bisa dilakukan di depan. Artinya penciptaan peluangnya juga masih minim. Kemudian tadi Cawat masuk, masuk sebagai pemain nomor 9. Juga belum terlihat ya bagaimana peran dari seorang Cawat di lini depan. Jadi saya kira problemnya memang cukup kompleks ya buat Tunisia. Mereka terlihat memang seperti kebingungan untuk bagaimana melakukan kombinasi di depan. Itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi lebih mudah buat pemain pertahanan dari Jepang untuk bisa menjinakkan serangan-serangan, setiap serangan dilakukan oleh para pemain Tunisia.
0: Iya, bisa saja Tunisia menjadi tim kedua yang harus mengepak koper lebih cepat setelah Turki dan tim Afrika pertama, Bung, yang harus pulang terlebih dahulu di Piala Dunia kali ini, Bung.
2: Iya, kalau kita kemungkinannya ya sejauh ini sangat-sangat besar ya persentasenya ya.
0: Iya.
2: Dan mengecewakan tentu kalau kita lihat bagaimana dua penampilan yang ditunjukkan oleh Tunisia. Di pertandingan pertama mereka kalah telak 1-5, kemudian terjadi pergantian pelatih dan kali ini mereka tertinggal 0-3 dengan pelatih yang baru bersama Hevrenat. Tapi ya inilah situasi yang memang harus diterima ya oleh Tunisia dan juga para pendukung mereka, bahwa sejauh ini terlihat memang Tunisia seperti tim yang memang secara konsep ya, secara permainan terlihat tidak terlalu matang ya. Itu yang memang akhirnya mudah buat tim-tim yang mereka hadapi, begitu Swedia dan juga sekarang Jepang, untuk bisa memang mengeksploitasi kelemahan-kelemahan yang terlihat dari permainan dari Tunisia.
0: Dan yang lebih menarik, Bung Jupri, untuk pertandingan ketiga timnas Jepang akan menghadapi timnas Swedia yang jelas mati-matian ingin meraih tiket ya, untuk karena bagaimanapun timnas Belanda sudah dapat dikatakan lolos meskipun nanti bisa jadi runner up jika hanya bermain seri ataupun, tapi ini yang menarik adalah bagaimana timnas Jepang akan menghadapi timnas Swedia yang tentunya sama-sama ngotot ingin meraih tiket lolos ke babak selanjutnya nih, Bung Jupri.
2: Ya tentu ini akan menjadi duel yang menarik lainnya karena kalau kita lihat Swedia kemarin tadi pagi ya tampil sangat-sangat mencewakan. Artinya kalau kita skornya 1-5 ya itu skor yang sangat-sangat yang tentu di luar dugaan juga dari pelatih dari Swedia, Graham Potter ya. Jadi saya kira tentunya mereka ingin mencoba untuk bangkit dan saya kira Jepang tidak perlu terlalu khawatir juga karena kita lihat mereka penampilan sejauh ini cukup solid, dua penampilan mereka sejauh ini, dan saya kira justru mereka akan sangat-sangat termotivasi untuk kembali meraih hasil yang positif melawan Swedia yang kita tahu juga punya pemain-pemain yang luar biasa di depan, ada Gyökeres, ada Isak. Kemudian kita lihat juga bagaimana pemain-pemain ini yang nantinya akan berduel ya dengan Takeru Tomiyasu dan kawan-kawan di belakang.
0: Ya, pendengar, Hajime Tomiyasu melakukan pergantian pemain, Yukinari Sugawara dimasukkan dan juga Juno Suzuki juga dimasukkan, dan kali ini Bung Joko akan melanjutkan reportase pertandingan antara Tunisia dengan Jepang dengan skor sementara 3-0 bagi timnas Jepang.
1: Baik pendengar, memasuki menit ke-74, saat ini kedudukan 3-0 bagi keunggulan Jepang dan Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan tadi ataupun sisi kiri pertahanan Jepang, namun masih bisa membentur satu pemain dari Jepang sehingga hanya menghasilkan tendangan pojok bagi Tunisia. Sepertinya akan dieksekusi oleh Slimani dari sisi kiri gawang Jepang, sudah dilakukan pendek saja kepada Hannibal, mampu proses punya umpan ke depan. Ah, namun sayang, bagaimana tadi umpan crossing ke mulut gawang dari Jepang masih membentur kaki dari pemain Jepang tadi. Kita masih menantikan umpan crossing Hannibal tadi dan kini masih menghasilkan tendangan penjuru, kembali akan dieksekusi oleh Slimani. Kali ini dengan kaki kanannya Slimani bersiap-siap dia. Ada 5-6 pemain dari Tunisia berada di area kotak penalti. Sudah dilakukan kemelukan. Berbahaya. Satu pemain dari nomor 19, Ismail, melakukan semula senang. Gagal dia. Mencoba melakukan tendangan kaki kiri. Oh, masih membentur kaki dari pemain Jepang. Dan kini aliran serangan masih dilakukan oleh pemain Tunisia. Nomor punggung 10, Hannibal. Umpan saja kemelukan. Ada satu pemain Tunisia. Kembali dicoba oleh pemain Jepang. Kembali peluang akan... tampaknya terjebak dalam posisi offside tadi. Satu pemain dari Tunisia yang mencoba memberikan ancaman melalui servis dari tendangan penjuru. Dan tampaknya di saat yang bersamaan tadi, timnas Jepang juga melakukan pergantian pemain. Junosuke Suzuki nomor punggung 25 dimasukkan dan menggantikan Daichi Kamada yang ditarik di menit ke-73 tadi. Dan kini Jepang melalui kapten mereka, di sana ada Itakura, pendek saja kepada Ito, melebar dia ke kanan. Di sana ada Tomiyasu sorongkan bola ke depan, kembalikan kepada Ito, kembali nomor punggung 2, umpan pendek ke depan. Di sana Nakamura sudah melewati kotak penalti dari sisi kiri pertahanan Tunisia, namun sepertinya kembali terperangkap offside tadi. Umpan yang diberikan pemain Jepang nomor punggung 2 ada Yukinari yang juga dimasukkan di babak yang kedua oleh pelatih Hajime Moriyasu. Inilah dia Yukinari nomor punggung 2, tadi dimasukkan di menit ke-75. Saat ini Tunisia mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan sendiri, melebar ke sisi tengah pertahanan kepada Rekik, umpan pendek saja ke kiri, umpan langsung ke mulut gawang. Namun bisa dimetakan oleh para pemain dari Jepang. Kini Jepang mencoba untuk melakukan serangan dari sisi kiri. Di sana ada Ito pendek saja kepada rekannya. Dari sisi kiri pertahanan mereka masih membangun serangan kepada Itakura, masih berada di area pertahanan mereka sendiri, kepada Sano, umpan saja kepada rekannya. Di sana ada Yukihari, umpan ke sektor kiri di Tunisia. Di sana ada nomor punggung 14, itu tadi yang dituju. Namun umpan crossing tadi dipatahkan saja atau dibuang saja oleh pemain Tunisia bola tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Jepang di menit ke-77. Inilah dia sang pencetak gol tadi, Junia Ito, di menit ke-69, sehingga melebar skor ataupun keunggulan bagi tim Samurai Biru 3-0 atas Tunisia. Ito sudah lakukan tendangan ke mulut gawang, berbahaya, tapi mampu diheading oleh pemain Tunisia. Namun kini serangan masih dibangun anak-anak Jepang dari sektor kiri pertahanan Tunisia. Nomor punggung 2 ada Yukihara, nomor punggung 24 Sano, diserahkan lagi balik. Dipotong saja tadi, umpan mendatar yang dilakukan oleh Sano kepada rekannya di sektor kiri atau kepada Ito tadi. Ismail tadi memotong arah bola, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kita masih menantikan, menyisakan 13 menit lagi waktu normal, di mana pertandingan di grup F ini cukup ketat. Setelah laga sebelumnya, Belanda mampu meraih kemenangan besar atas Swedia dengan skor 5-1, sehingga kemenangan juga harus diraih oleh Jepang maupun dari Tunisia sendiri. Memang cukup berat setelah tertinggal 0-3 dari Jepang. Memang Tunisia harus ekstra bekerja keras untuk minimal memperkecil kedudukan. Ya, saat ini tendangan ke gawang akan diberikan kepada Tunisia melalui Aymen Dahmen. Sementara itu juga terjadi beberapa pergantian pemain di kubu Jepang. Ada dua pemain tadi yang dimasukkan, ada Seko dan juga Yomigasu. Ya, saat ini Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan sendiri kepada Hannibal tadi, mampu dicuri oleh pemain Jepang, mencoba merasa dari sektor kanan pertahanan dan Suria, nomor punggung 17 di sana. Tadi ada meliuk-liuk dia di sektor kanan, melewati dua pemain Tunisia, terjadi gangguan ataupun tarikan dari pemain Tunisia, namun bukan sebuah pelanggaran. Dan kini aliran bola justru di kaki pemain Tunisia, dan Hannibal justru tadi mendapat gangguan pemain dari Jepang. Setelah sebelumnya pemain Jepang tampaknya juga mendapat gangguan di sektor kanan pertahanan Tunisia, namun wasit Ispan mengatakan ataupun memutuskan bahwa itu bukanlah sebuah pelanggaran. Kita masih menantikan seperti apa keputusan oleh wasit asal Ispan Kopacs, wasit asal Rumania ini. Dan kemudian pertandingan dilanjutkan masih sekiri dari sektor kiri pertahanan sendiri, masih melihat rekannya, umpan saja ke kanan. Di sana ada Rekik menahan bola sejenak, ataupun Talbi umpan ke kanan pendek saja kepada Rekik, umpan sodor ke bola ke depan. Namun lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh Hiroko itu, sehingga tendangan bebas kembali diberikan oleh Tunisia. Dan memang di babak yang kedua ini menyisakan 10 menit lagi waktu normal, Tunisia mencoba untuk keluar dari Fraser, pemain dari Jepang, setelah terjadi beberapa rotasi pergantian pemain, duel-duel seru di lini serang maupun lini pertahanan dari kedua kesebelasan ini cukup sangat menarik untuk dilihat. Apalagi Hannibal merupakan sang jenderal pertahanan ataupun lini serang dari Tunisia, mencoba untuk terus mengurung pertahanan Jepang. Sudah dilakukan umpan ke depan saja, di sana ada dua pemain dari Tunisia, namun dengan cekatan Suzuki keluar dari sarangnya untuk menyambut ataupun memblok ataupun memotong umpan tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain Tunisia tadi. Kini Jepang mencoba membangun serangan melalui Hiroko Ito dari sektor kiri, melebar dia ke kanan, jauh saja kepada Tomiyasu ataupun Sano, umpan lagi kepada Itakura, pendek lagi, balikan lagi kepada Ito. Ito dorongkan bola ke sektor kiri, nomor punggung 17 di sana yang baru dimasukkan Yuito Suzuki, melebar lagi ke sektor kanan, nomor punggung 20 di sana ada Ayuma Seko, bekerja satu sama dengan Ito. Nomor punggung 2 kini mencoba untuk merangsek dari sektor kiri Yukihara, namun bisa direbut oleh Ismail, pemain dari Tunisia tadi. Kembali lemparan ke dalam pendek saja kepada nomor punggung 3 pada Reking ataupun Talbi, mundur lagi ke belakang sekiri dari sektor tengah pertahanan sendiri. Masih Talbi, umpan crossing ke mulut gawang, di sana ada Firas mencoba menguasai bola dengan dada, umpan lagi pendek saja ke rekannya dari sektor kiri pertahanan Jepang, tarik lagi belakang Hannibal, namun passing back pass cukup jauh tadi, tidak ada rekannya yang justru mendekat. Dan kini Talbi dari sektor tengah lapangan pertandingan kembali membangun serangan, nomor punggung 21 umpan pendek saja nomor punggung 2, di sana ada Afdi, back pass lagi kembali kepada nomor punggung 21 Ben Mida, masih mencoba menahan bola sejenak, meminta rekannya untuk mendekat. Talbi dari sisi tengah, umpan crossing ke sektor kiri pertahanan Jepang, ada satu pemain Tunisia, cep duel di sana dengan pemain Jepang, namun lagi-lagi bola bisa dimentahkan. Kini jurus Jepang melalui Junia itu dari sisi kiri, melihat rekannya sambil mengirim bola, mencoba masuki kotak penalti, umpan kepada nomor punggung 2, umpan langsung crossing ke mulut gawang. Dan lagi-lagi bagaimana serangan balik tadi yang dibangun oleh Junia itu, dan kembali gagal lagi-lagi, tidak mampu menghasilkan tambahan gol bagi Jepang, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Tunisia.
0: Kali ini Tunisia akan melakukan tendangan gawang, memulai serangan untuk mengejar ketertinggalan 0-3 hingga menit ke-83 saat ini. Ya, sudah dilakukan. Saat ini sang kapten yaitu Elias Shakiri berikan kepada nomor punggung 26 sebelas. Nomor punggung 25 masuk kami Anis Sulaimani. Ah, sayang sekali dipotong kali ini. Ada Junya itu berikan kepada nomor punggung 24. Umpan tarik tadi. Ah, disundul tadi. Gol. Ayase Ueda kembali berhasil mencatatkan diri di papan skor. Sebuah umpan tarik tadi yang sangat bagus dilakukan oleh nomor punggung 14 Junya Ito dari sisi kanan penyerangan ataupun sisi kiri pertahanan timnas Tunisia. Sebuah umpan tarik yang disundul tadi oleh Ayase Ueda dan jatuh di sisi pojok sebelah kiri Aymen Dahmen. Dan bola akhirnya bersarang di jala gawang Tunisia. 4-0, kemenangan besar timnas Jepang pada pertandingan ke-1000 Piala Dunia pada siang hari ini, pendengar. Ya, luar biasa timnas Jepang. Benar-benar Bung Jupri tadi, bagaimana prediksi dari pendengar yang meminta ya skor sampai 5-0, ternyata ya hampir terwujud ini, Bung Jupri ya. Bagaimana Anda melihat di obrak-abriknya ataupun barisan pertahanan timnas Tunisia yang benar-benar kocar kacir pada siang hari ini?
2: Ya, artinya ini gol ke-9 ya, ya, yang bersarang ke gawang Tunisia dari dua pertandingan. Jadi saya kira memang memperlihatkan ya bagaimana memang keroposnya pertahanan dari Tunisia. Tapi kredit ya buat Jepang, kita lihat memang dengan unggul 3-0 mereka masih haus untuk bisa menciptakan gol tambahan. Dan tadi bagaimana kombinasi serangan yang sangat baik.
0: Ya, kali ini Junya Ito melakukan serangan dari sisi kanan, umpan tarik lagi berhasil di... Ah, sayang sekali diblok tadi bola tadi, umpan tarik dari Junya Ito dan masih jatuh di kaki para pemain Jepang. Tadi maksudnya Yukinari Sugawara hendak mengejar bola tadi, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Dan pendengar, ada salah satu pemain dari Tunisia tergeletak tadi menahan tendangan ataupun memblok tendangan dari pemain nomor punggung 14 Junya Ito, yang bermain cukup agresif baik di sisi kanan maupun di sisi kiri. Dan kali ini pergantian pemain dilakukan. Ada nomor punggung 9, Keisuke Goto, dimasukkan oleh Hajime Moriyasu. Bung Jupri, kelihatannya jika kita berbicara terkait dengan timnas Tunisia ini, memang sangat tergantung ataupun lebih menitik beratkan serangan pada sosok Hannibal Medbri, ya Bung ya. Tapi Hannibal Medbri sekali lagi seperti mati kutu karena beberapa pemain Jepang seperti Hiroki Ito dan juga Takehiro Tomiyasu sejak babak pertama menempel ketat terus pergerakan dari Hannibal Medbri. Anda melihat seperti apa ini, Bung?
2: Ya, memang kalau kita lihat secara kualitas individu ya,
0: iya,
2: kita lihat bagaimana memang Hannibal Medbri pemain yang sangat baik ya. Iya. Tapi lagi-lagi support ya, kalau kita lihat bagaimana juga pergerakan tanpa bola dari para pemain Tunisia juga saya kira juga belum tidak optimal di pertandingan kali ini. Dan kredit tentu buat pertahanan dari Jepang, kalau kita lihat bagaimana mereka tiga pemain mereka, Takura tadi, Hajime Moriyasu dan juga Ito bermain sangat solid di pertahanan. Dan kemudian juga dua gelandang pertahanan mereka, Ao Tanaka dan juga Kai Susano tadi juga mampu menjaga kedalaman dengan sangat baik. Ini yang memang membuat Medbri juga tidak mudah ya, untuk bisa memberikan umpan-umpan yang bisa dikatakan bisa mengancam pertahanan dari Jepang.
0: Dan seperti yang Anda katakan tadi, Bung, Hannibal Medbri sering terlalu lama ya, Bung, ya membawa bola ya. Ini yang sempat membuat apa timnas Tunisia gagal melakukan serangan yang efektif, Bung, ya pada siang hari ini.
2: Betul. Karena kalau kita lihat kan pressing dari Jepang kan sangat baik ya.
0: Iya.
2: Artinya kalau memang momentum, ini soal momentum ya.
0: Iya.
2: Artinya kalau saat memang kita lihat Medbri terlalu lama menguasai bola, paling tidak sudah ada dua pemain dari Jepang yang siap untuk melakukan intercept. Itu yang saya kira memang menjadi evaluasi ya buat Tunisia, meskipun memang kalau kita bicara hasil dengan situasi saat ini memang dipastikan juga Tunisia tersingkir ya.
0: Iya. Mendengar dibuka oleh gol Deci Kamada pada menit keempat, kemudian Jepang memperbesar keunggulan lewat Ayase Ueda, kemudian kontribusi dari Junya Ito, menit pemain nomor 14, memperbesar lagi kemenangan dari timnas Jepang menjadi 3-0. Dan kali ini Ayase Ueda kembali memperbesar kemenangan tim Samurai Biru hingga menit ke 87, 36 detik saat ini 4-0 timnas Jepang sudah memimpin jalannya pertandingan menghadapi lawannya timnas Tunisia yang menggunakan kostum berwarna putih, celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Kali ini Tunisia kembali melakukan serangan, umpan ke depan, berikan kepada Firas Sakuat, tapi kop duel tadi dengan pemain Jepang hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, ada Ismail Khabri. Ismail Khabri utak-atik dia, ada 2-3 pemain Jepang melakukan pengawalan terbalik Ismail Khabri. Ah, sayang sekali bola kembali jatuh di kaki para pemain Jepang dan dibuang saja jauh ke depan. Saat ini ada Karim Rekik. Karim Rekik kembali membuang bola ke depan, tidak mau dia berspekulasi dengan adanya salah satu pemain Jepang, Suzuki. Ya, kali ini ada Junya Ito nomor punggung 14, mundur dia ke belakang kepada nomor punggung 7, Ao Tanaka berikan kepada nomor punggung 17, Suzuki utak-atik dia, menyisir dari sisi kanan pertahanan timnas Tunisia, kembali back pass ke belakang, berikan kepada nomor punggung 24, ada Sasano. Ais Sasano berikan kepada nomor punggung 2, Sugiwara, mundur dia, berikan kepada pemain kapten timnas Jepang, yaitu Kou Itakura, berikan kepada Ito, umpan lagi, back pass lagi ke belakang kepada Itakura kali ini melihat-lihat rekannya, ada Ao Tanaka menjemput bola kepada siapa bola diberikan. Saat ini sudah melewati garis tengah, umpan pendek saja dia kepada Ito di sebelah kiri pertahanan. Dan kali ini back pass lagi ke belakang, ada Sano berikan kepada nomor punggung 20, yaitu pemain timnas Jepang yang baru masuk, Ayumu Seko kali ini menyisir dari sebelah kanan pertahanan, berikan kepada Sugiwara back pass lagi kepada Ayumu Seko berikan lagi kepada nomor punggung 24, Kai Susano. Sekarang ini Sugiwara menyisir dari sebelah kanan, berebut dia, berduel dengan para pemain timnas Tunisia dan berhasil diblok tadi oleh Abdel Abdi, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ada pergantian pemain lagi tampaknya dari kubu Tunisia. Hefrenet memaksimalkan 2 pergantian terakhir, nomor punggung 13 yaitu Rani Khedira adik dari pemain mantan pemain timnas Jepang Sami Khedira masuk menggantikan sang kapten Elias Sakhiri. Ya, dan masuk juga nomor punggung 7 Elias Acuri yang menggantikan Amel Abdi. Dengan ini berarti sudah 5 pemain dimasukkan oleh Hefrenat untuk pertandingan pada siang hari ini waktu Indonesia Barat di Stadion Monterrey, Meksiko. 6 menit tambahan waktu diberikan untuk pertandingan kali ini dan timnas Jepang masih unggul 4-0 atas Tunisia.
1: Ya, sudah memasuki menit ke-90 waktu normal dan tambahan 6 menit waktu tambahan di babak kedua ini. Saat ini timnas Jepang masih terus mengurung petahan dari Tunisia. Walaupun sudah leading 4-0, namun tim Samurai Biru ini masih terus bernafsu untuk menambah gol di babak penyisian grup F Piala Dunia 2026. Ya, saat ini Firas mencoba untuk menguasai bola, namun ada dari gangguan dari pemain Jepang sehingga masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Jepang. Nomor punggung 7 ada nomor punggung 7 tadi nampaknya ada Tanaka, namun bisa diambil alih tadi oleh pemain-pemain dari Tunisia. Tentunya kita masih menantikan kini justru tendangan bebas dari Hannibal dari sisi kanan pertahanan Jepang sudah berhadapan ia dengan bola, masih mencoba untuk memperbaiki kos kaki kanannya ataupun kos kaki kirinya yang siap-siap untuk melakukan tendangan bebas ini. Sudah mengangkat kedua tangannya meminta rekannya untuk memasuki area kotak penalti dari Jepang. Kita masih menantikan, bersiap-siap ya, sudah menatap ke depan, sudah lakukan umpan ke mulut gawang. Di sana ada penjaga gawang dari Jepang, Suzuki, keluar dari sarangnya dan memeluk dengan sangat-sangat baik dan lempar saja kepada si itu dari sisi kiri. Kini dorongkan bola saja itu kepada rekannya Yuito ke sisi kanan pertahanan dari Tunisia tadi maksudnya. Namun bola kembali dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Tunisia, jauh saja kepada Aymen Dahmen penjaga gawang. Pada sektor kiri ada Ben umpan lagi kepada Hannibal mencoba umpan 1-2 bersama Ismail, mencoba untuk melewati satu pemain tadi Ismail dari sisi kanan pertahanan Jepang. Mampu dia berputar-putar namun kembali mendapat pengawalan ketat dari Yunia Ito mencetak satu gol bagi Jepang tadi. Dan kini bola masih berulir di sektor kanan pertahanan Jepang ataupun mendekati garis lingkaran pertandingan. Nomor punggung 21 Ben masih melihat rekannya umpan saja ke depan yang dituju oleh rekan nomor Hannibal, namun kurang tepat sasaran dan bola justru dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Jepang. Terjadi duel di sektor kanan pertahanan Jepang. Nomor 14 itu mencoba melewati dua pemain dari Tunisia, umpan lagi kepada rekannya, kepada Yuki Nari, umpan crossing ke mulut ke depan, mampu dia meraset. Nomor punggung 17 dengan cepat Yuito merasuk sektor kiri pertahanan dari Tunisia, namun kembali bola sliding saja oleh Ben. Nomor punggung 21 tadi Ben Mida, pemain yang dimasukkan di babak kedua, tentunya menjadi sesuatu yang cukup kerja keras nih para pemain dari Tunisia untuk minimal tidak kembali kebobolan oleh pemain dari Jepang yang memang tidak menurunkan intensitas serangannya memasuki 3 menit jelang pertandingan usai. Dan kini sang kapten nomor punggung 4 kita lihat di sana ada Itakura pendek saja ke nomor 20 ada Seiko alirkan bola ke sektor kiri pertahanan dari Tunisia kepada itu tadi maksudnya, namun bola mampu dicuri oleh pemain Tunisia, namun arah bola justru keluar arena pertandingan sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim Samurai Biru. Kini Jepang masih mencoba membangun serangan lemparan ke dalam. Nomor punggung 2 ada Yuki Nari dari sektor kiri pertahanan Tunisia, namun kurang sempurna, justru Talbi lakukan atau membuang bola saja ke depan tadi maksudnya. Namun kini Ken coba menguasai bola sepenuhnya, umpan ke depan, namun lagi-lagi kini Piras mampu merebut bola melewati garis lingkaran pertandingan, mencoba melewati dua pemain dari Jepang, meliuk-liuk dia, tarik lagi ke belakang kepada rekannya, kepada siapakah yang tadi yang tuju, tampaknya kepada Ben sodorkan bola ke kanan kepada Talbi menguasai bola sepenuhnya, kerjasama 1-2 dia bersama Reki umpan sodorkan bola ke depan, namun mampu diblok tadi oleh pemain-pemain Jepang. Dan kini terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Jepang dan tampaknya main nomor punggung 20 dari Tunisia tadi, sana ada Yan Valeri tampaknya melanggar main Jepang dan sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Jepang di menit kelima waktu tambahan di babak yang kedua ini, atau menyisakan kurang dari 60 detik lagi pertandingan babak kedua akan usai. Kini Jepang masih mencoba menguasai jalannya pertandingan. Dari sisi tengah lapangan pertandingan, umpan-umpan pendek saja kerja 1-2 dia kepada Tanaka, pendek saja kepada Sano, melebar ke sektor kiri kepada sang kapten, kepada Itakura, Itakura kepada Ito, sodorkan bola ke depan kepada nomor punggung 17 di sana, merasa Yuito dari sektor kanan pertahanan Tunisia, namun masih bisa direbut oleh pemain dari Tunisia. Nomor punggung 13 umpan kesodorkan bola ke depan, nomor punggung 7 dari pemain Tunisia yang baru dimasukkan tadi mencoba untuk mengejar bola atau memberikan umpan kepada rekannya, namun sayang sekali bola justru dikuasai lagi-lagi oleh pemain-pemain Jepang dari sektor tengah lapangan pertandingan. Itakura kepada Tanaka, balik lagi pendekkan saja kepada Itakura di sisi lapangan tengah pertandingan, bermain dengan cukup nyaman mereka, langsung saja ke depan tadi. Dan saat yang bersamaan wasit asal Rumania Isvan Kovacs juga meliup peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua antara Tunisia menghadapi Jepang, dan kedudukan skor akhir adalah 4-0 bagi kemenangan Jepang.
3: Ya, terima kasih rekan Rosian dan juga rekan Joko Saputra yang sudah menyampaikan bagaimana jalannya pertandingan di babak kedua Jepang dengan Tunisia yang berakhir dengan skor 4-0 nih Bung Jupri. Bagaimana analisa Anda dari hasil kesimpulan ini?
2: Ya, kalau kita lihat memang benar-benar dominan ya apa yang ditujukan oleh Jepang. Sepanjang 90 menit mereka menguasai pertandingan, mereka mendominasi permainan dan kemudian bisa menciptakan 4 gol, 2 gol tambahan tadi di babak kedua.
3: Ya.
2: Kita lihat menjadi hasil yang luar biasa, dan ada catatan istimewa juga. Ini untuk pertama kalinya ya,
3: ya,
2: di Asia bisa menciptakan 4 gol di pertandingan Piala Dunia, dan tadi 2 gol dari Ayase Ueda juga membuat dia menjadi pemain pertama ya bisa menciptakan gol 2 gol buat Jepang di pentas Piala Dunia. Jadi saya kira penampilan yang lengkap buat Jepang, dan sayangnya memang buat Tunisia ini menjadi hasil yang buruk lainnya ya, karena di laga sebelumnya mereka kalah 1-5, sekarang kalah 0-4. Dan kalau kita lihat secara statistik di babak kedua memang bisa dikatakan mereka tidak bisa berbuat apa-apa ya, karena tidak ada shoot on goal juga, tidak ada tembakan juga. Jadi memang bisa dikatakan performanya memang benar-benar mengecewakan dari Tunisia, dan mereka harus pulang dengan lamaknya dua pertandingan, harus tersingkir dan menjadi tim ketiga yang tersingkir dari Piala Dunia setelah Haiti dan juga Turki.
3: Oke, kita lihat jadwal berikutnya juga Jepang akan menghadapi Swedia ya. Sementara Tunisia juga harus pulang. Ini bagaimana untuk kedepannya bagi Jepang,
2: Bung? Ya, bagi Jepang tentunya pertandingan tidak mudah lainnya ya. Karena kalau kita lihat Swedia tentu punya misi juga, punya keinginan untuk bisa melangkah ke babak 32 besar ya. Jadi kalau kita lihat kekalahan kemarin Swedia dari Belanda dengan skor 1-5, saya kira bukan menjadi ukuran bahwa nantinya pertandingan akan jadi lebih mudah buat Jepang. Mereka harus tetap fokus, harus tetap juga tetap membumi lah istilahnya, karena memang pertandingan masih akan berlanjut dan mereka belum sepenuhnya lolos ya, meskipun memang peluang mereka sangat besar karena dengan 4 poin sekarang mereka di posisi kedua, berada di bawah Belanda, hanya kalah selisih gol.
3: Baik, kita undang pendengar kembali ya, silakan Anda yang mungkin punya komentar atau pendapat di jalannya laga antara Jepang dan juga Tunisia, silakan 0213844545, 0213866712. Saya sapa Pak Ade di Wajo, selamat siang Pak Ade.
4: Ya, selamat siang Mbak
3: Dika Safira di studio dan Bung Jupri. Ya, silakan. Bagaimana tanggapannya dengan 4-0 ya Jepang?
4: Iya, luar biasa ini ya. Permainan Jepang hari ini ya, tentunya betul-betul membuktikan bahwa Jepang ini salah satu macam Asia kayaknya ini ya. Dan terbukti ini transisi cara bermainnya juga luar biasa, kemudian cara bertahannya juga oke banget gitu ya, sehingga Jepang berhak mendapatkan hasil seperti itu ya. Ya, apalagi nanti kalau misalkan nanti ini di putaran berikutnya.
3: Halo, Pak Ade.
4: Ya.
3: Oke.
4: Kalau Jepang nanti melawan Swedia ini, saya yakin ini penambahan golnya lebih banyak lagi nih kayaknya nih.
3: Okay. Kalau 4-0 sesuai ekspektasi nggak tadi?
4: Iya.
3: Sesuai ekspektasi tidak Jepang bisa menang 4-0?
4: Oh ya, kalau menurut saya ini kemenangan 4-0 Jepang ini enggak disangka banget. Beberapa pertemuan Jepang itu cuma menang 2 kan melawan Tunisia kan. Iya. Dan kali ini akhirnya mampu membuat sejarah baru yang mampu mencetak gol sebanyak-banyak di Piala Dunia begitu kan. Iya. Ini merupakan salah satu salah satu peningkatan yang sangat luar biasa bagi tim nasional Jepang. Itu aja Mbak. Terima kasih ya Mbak ya.
3: Terima kasih Pak Ade
4: di Wajo. Terima kasih Bunyi Pri Mbak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Pak Upi di Bone, selamat siang Pak Upi. Ya, nampaknya terputus ya. Saya coba ke Surabaya. Ada Pak Sarwi. Selamat siang Pak Sarwi.

0: Baik pendengar, di manapun Anda berada, demikian tadi siaran Piala Dunia antara Tunisia melawan Jepang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kita jelang pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah, di mana beberapa informasi-informasi terkini yang berhasil diliput oleh rekan-rekan reporter RRI Makassar akan kami sajikan dalam Warta Berita yang juga bisa Anda tonton melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan juga melalui TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita, Sari Berita. PMI Makassar genjot pendonor sukarela lantaran permintaan darah tembus 300 kantong per harinya. Ekshumas jenazah Mutia, kasus hutang piutang berujung kematian. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Arvan Yusri. PMI Makassar genjot pendonor sukarela lantaran permintaan darah tembus 300 kantong per hari. Kiswanti Ruslia melaporkan.
2: Palang Merah Indonesia PMI Kota Makassar terus berupaya meningkatkan jumlah pendonor sukarela di tengah tingginya kebutuhan darah yang mencapai ratusan kantong per hari. Upaya tersebut dilakukan melalui perluasan basis pendonor hingga ke rumah ibadah dan komunitas masyarakat. Ketua PMI Kota Makassar, Samsur Rizal, mengungkapkan hingga pertengahan tahun ini pihaknya telah berhasil mengumpulkan 16.568 kantong darah. Dari jumlah tersebut, sekitar 85% berasal dari pendonor sukarela, sementara sisanya masih berasal dari pendonor yang mendonorkan darah karena kebutuhan keluarga atau kerabat.
3: Kurang lebih tinggal hampir 20% ya pendonor insidental, dan ini akan kami kurangi terus sampai di angka 95%. Dan alhamdulillah Wali Kota Makassar sangat merespon komitmen ini dan memerintahkan jajarannya 6.000 RT, 900 RW diwajibkan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, terutama sekali untuk menggerakkan.
2: Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan akan membantu PMI Makassar dalam hal pemenuhan stok darah dengan menyasar RT dan RW di Makassar. Rencananya program ini akan berlangsung pada awal Juli 2026.
4: Benar-benar ini adalah proses kemanusiaan yang harus kita jalankan, dan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Maka dari itu, pemerintah Kota Makassar dengan perangkat yang dimiliki memaksimalkan kepada masyarakat untuk memastikan kegiatan donor itu bisa dilaksanakan secara rutin setiap minggu di setiap kecamatan melalui camat, lurah, sampai di RT/RW. Dan ini kita berharap dengan adanya gerakan masif ini akan memberikan sumbangsi terhadap stok darah yang ada di Kota Makassar.
2: Ia berharap ke depan pengaktifan Palang Merah Remaja atau PMR di sekolah maupun komunitas bisa kembali berjalan.
0: Basarnas Makassar evakuasi ABK yang sakit di tengah laut. Informasinya bersama Herudin Porahim.
5: Tim Basarnas Makassar berhasil melakukan evakuasi medis seorang awak kapal berkebangsaan Vietnam yang sakit mendadak di perairan Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Kejadian bermula saat kapal MP Nopena WWW yang berlayar dari Jepang menuju Australia melaporkan salah satu krunya jatuh sakit. ABK bernama Nguyen, 24 tahun, mengalami sakit perut hebat disertai demam tinggi. Laporan darurat diterima Basarnas Makassar Sabtu malam 20 Juni 2026 pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah saat kapal berada di sekitar Pulau Kalukuang, Pangkep. Kepala Seksi Operasi Basarnas Makassar Andi Sultan menyebut posisi kapal berjarak sekitar 110 mil laut dari Dermaga Soekarno-Hatta, Makassar. Tim diberangkatkan pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah. Evakuasi aman dilakukan minggu dini hari 21 Juni 2026 pukul 2 dini hari. Korban dipindahkan ke kapal SAR untuk pertolongan pertama lalu dibawa ke Rumah Sakit Siloam, Makassar.
6: Kru dari MF Nopena mengalami sakit di bagian perut pada kapal Nopena dan permintaan medevac atau evakuasi. Dan pada saat kami menerima informasi, kita melihat dari jarak sekitar 110 dari dermaga Soekarno-Hatta. Dan kami langsung memberangkatkan tim Kansar Makassar dengan menggunakan Kamajaya dan menuju ke lokasi dengan metode intercept.
5: Dikatakan operasi ini berjalan lancar berkat kerjasama SAR gabungan, Basarnas, Polairu, TNI Angkatan Laut, Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan Agen Kapal. Kesigapan tim menjadi bukti kesiapan layanan pertolongan di perairan Sulawesi Selatan.
0: Pemerintah Kecamatan Tanitiria Tang Timur terus mengupayakan penanganan sampah dengan menghadirkan bank sampah di Kampung Bajo. Laporan Suryani Arifin.
7: Pemerintah Kecamatan Tanitiria Tang Timur tengah gencar menyiapkan sejumlah program strategis guna meminimalisir produksi sampah di wilayahnya. Fokus utama penanganan ini menyasar kawasan padat penduduk khususnya di Kampung Bajo area Tanggul. Camat Tanitiria Tang Timur Andi Habibi mengungkapkan salah satu solusi jangka pendek yang akan segera direalisasikan yakni pembentukan bank sampah lokal. Tidak hanya itu, pihak kecamatan juga sedang mengupayakan agar lokasi tersebut segera dilengkapi dengan fasilitas tempat pengolahan sampah atau TPS 3R.
8: Meminimalisir sampah yang ada terutama yang di Kelurahan Bajo, Kecamatan Tanitiria Tang Timur ini, kami juga akan berupaya nanti untuk mendirikan yang namanya untuk bank sampah. Terus juga yang langkah juga yang kami ingin yang lakukan adalah untuk yang alhamdulillah sesuai dengan yang arahan dari Bapak Pimpinan bahwa di Kecamatan Tanitiria Tang Timur itu terutama di Kelurahan Bajo akan nanti ditempatkan yang namanya TPS 3R.
7: Meski pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung, Andi Habibi menegaskan kunci utama keberhasilan penanganan sampah sepenuhnya berada di tangan masyarakat itu sendiri. Ia menghimbau warga Kelurahan Bajo untuk menumbuhkan kesadaran kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan, minimal dengan berkomitmen membuang sampah pada tempatnya.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Ekshumasi jenazah Mutia, kasus utang piutang yang berujung kematian.
5: Polrestabes Makassar bersama tim Inapis Polda Sulawesi Selatan melakukan ekshumasi sekaligus otopsi jenazah Ibu Mutia berusia 47 tahun. Kegiatan berlangsung di TPU Tompo Balang Bontoa, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Jumat 19 Juni 2026. Langkah ini bertujuan mengungkap penyebab pasti kematian korban yang diduga akibat penganiayaan. Kejadian berlangsung Minggu malam 7 Juni 2026 di kawasan perumahan Grand Alim, Makassar. Namun suami korban baru melapor ke kepolisian 3 hari setelah peristiwa terjadi. Motif bermula dari kerjasama usaha penjualan ikan yang tak berjalan lancar lalu dianggap sebagai utang piutang. Pengacara keluarga korban, Bunaimin Umar, menyatakan sisa kewajiban yang diperdebatkan berkisar 10 hingga 20 juta rupiah. Dikatakan bukan utang murni, tetapi hasil usaha yang gagal. Pelaku melakukan intimidasi berulang kali. Akibat tekanan korban 2 kali pindah tempat tinggal. Saat bertemu di tempat tinggal terakhirnya, terduga pelaku berinisial AN beserta istrinya berinisial L datang dengan nada tinggi. Usaha korban mengajak bicara baik-baik ditolak hingga terjadi pertengkaran fisik selama sekitar 1 jam. Buniyami menambahkan terjadi adu kekuatan suami lawan suami, istri lawan istri. Korban akhirnya meninggal di tempat kejadian.
9: Motif daripada kejadian ini adalah motifnya utang piutang. Yang tadinya ini sebenarnya bukan utang piutang murni ya, tetapi ada salah satu rekanan lah, mitra bisnis lah dari pelaku dengan korban yang tadinya ini untuk membuka salah satu usaha untuk pecel lele di Makassar, tetapi karena usaha mereka ini yang terkorban dengan pelaku tidak berjalan lancar, nah ternyata si pelaku ini menganggap bahwa itu adalah utang yang harus dibayar.
5: Sementara Kanit Tripidum, Polrestabes Makassar AKP Hamka mengungkapkan laporan masuk terlambat sehingga otopsi baru bisa dilakukan lewat permohonan ekshumasi. Proses berlangsung sekitar 2 hingga 3 jam. Hasil lengkap baru disampaikan setelah tim forensik merampungkan analisis kedua terduga pelaku belum diamankan, masih dalam tahap pemanggilan keterangan.
10: Kami dari Unit Tripidum mendampingi tim daripada Kedokteran Forensik Polri sementara melaksanakan proses ekshumasi terhadap jenazah almarhum Ibu Mutia. ya, yang mana dalam perkara laporan polisi dugaan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Karena proses pelaporan ini terjadi setelah 3 hari setelah kejadian, makanya pada waktu itu belum sempat dilakukan otopsi, sehingga pihak keluarga mengajukan permohonan ekshumasi. Dan alhamdulillah pada hari ini kami dari kedokteran kepolisian berhasil sedang melaksanakan proses ekshumasi.
5: AKP Hangka menambahkan bahwa sementara disangkakan pasal 466 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan berakibat kematian. Penyelidikan terus digali untuk memperkuat bukti. Demikian Hairudin Burahim melaporkan.
0: Tim patroli gabungan dari Brimob Batalion C, Pelopor, dan Sat Samapta Polres Bone menggagalkan rencana aksi tawuran. Berikut laporan reporter Firdaus Gafar.
11: Tim patroli gabungan dari Brimob Batalion C, Pelopor, dan Sat Samapta Polres Bone menggagalkan rencana aksi tawuran yang diduga akan dilakukan sekelompok remaja di Jalan Gunung Kelabat Kota Watampone baru-baru ini. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 8 remaja laki-laki berusia antara 13 hingga 16 tahun beserta sejumlah barang bukti berupa senjata tajam, anak panah busur, minuman keras, dan kendaraan bermotor. Dikatakan, penggagalan aksi tersebut bermula saat tim patroli gabungan melakukan patroli rutin di sejumlah titik rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kota Watampone. Lanjut Rayandra, seluruh barang bukti tersebut langsung diamankan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut serta membawa 8 remaja yang berada di lokasi guna menjalani pemeriksaan. Menurut Rayandra, saat ini kasus tersebut masih dalam penyidikan unit Resum Reskrim Polres Bone guna mengungkap motif, latar belakang, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam rencana aksi tawuran tersebut.
12: Tim patroli gabungan dari Brimob Batalion C, Pelopor, dan Sat Samapta Polres Bone menggagalkan rencana aksi tawuran yang diduga akan dilakukan sekelompok remaja. Dalam operasi tersebut, tugas mengamankan 8 remaja laki-laki yang berusia 13 hingga 16 tahun beserta sejumlah barang bukti berupa senjata tajam, anak panah busur, minuman keras, dan kendaraan bermotor. Penggagalan aksi ini bermula saat tim patroli gabungan melakukan patroli rutin di sejumlah titik rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kota Watampone.
11: Rayandra menambahkan, pihaknya akan terus meningkatkan patroli gabungan di sejumlah titik yang dianggap rawan sebagai upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif di wilayah Kabupaten Bone.
0: Aparat Polsek Biringkanaya menangkap buronan penikaman. Dilaporkan Syarifuddin.
13: Setahun terdaftar menjadi buronan Polsek Beringkanaya, lelaki MN 40 tahun, akhirnya ditangkap tim unit Reskrim Polsek Beringkanaya 2 hari lalu. Pelaku MN melarikan diri ke daerah Morowali, Sulawesi Tengah sejak April 2025 lalu, setelah menikam korbannya di Jalan Batara Bira, Badoka, Kecamatan Beringkanaya, Kota Makassar. Buronan tersebut ditangkap polisi di rumah pacarnya di kawasan Bulurokeng, Kecamatan Beringkanaya, Kota Makassar, saat polisi mengetahui telah kembali dari pelariannya usai menikam korban. Kapolsek Beringkanaya AKP Setiawan mengungkapkan, peristiwa penikaman dilakukan lelaki MN terhadap salah seorang pengendara sepeda motor. Pada saat itu, sepeda motor yang dikendarai korban dan pelaku bersenggolan di jalanan sehingga terjadi pertengkaran. Kemudian pelaku MN mencabut senjata tajam jenis badi di balik baju belakangnya lalu menikam korban. Akibat dari penikaman tersebut, korban mengalami luka di bagian tangan dan punggungnya. AKP Setiawan mengatakan korban dan pelaku keduanya sedang mabuk minuman keras hingga terlibat saling senggol sepeda motor yang dikendarai. Penikaman yang terjadi terhadap korban terekam CCTV memudahkan tim unit Reskrim Polsek Beringkanaya untuk mengidentifikasi pelaku, namun sempat melarikan diri keluar Sulawesi Selatan.
14: Ini motifnya pada setahun lalu itu pada saat kejadian memang dari pelaku sama korban ini saling serempet di jalan, sama-sama mabuk posisinya. Kemudian cekcok, adu mulut, kemudian pelaku langsung menggunakan sajamnya itu jenis padi dari langsung menusuk korban. Kemudian korban menangkis sampai korban mengalami luka tusuk ada 2 di tangan sama di punggung.
13: Menurut AKP Setiawan, motif penikaman yang dilakukan pelaku lelaki MN terhadap korban adalah faktor emosi saat kendaraan keduanya bersenggolan di jalanan. Pelaku MN telah ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana yang dilakukan dalam

0: Jemaah haji dipantau kesehatannya sepulang dari Arab Saudi, dilaporkan Syarifuddin.
1: Petugas kesehatan panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Makassar memantau kesehatan seluruh jemaah haji sepulang dari Tanah Suci menunaikan ibadah haji 1447 Hijriah. Petugas kesehatan PPIH Embarkasi Makassar membekali kartu kuning kontrol terhadap setiap jemaah untuk disimpan selama 21 hari sepulang dari Tanah Suci karena rawan terjangkit virus di tengah jutaan orang selama berada di Arab Saudi. Petugas kesehatan PPIH Embarkasi Makassar menekankan kepada jemaah haji kloter 26 agar menyimpan kartu kuning kesehatan yang telah dibagikan petugas kesehatan di Aula Arafah saat penerimaan jemaah setibanya dari Tanah Suci. Kartu kuning kesehatan setiap jemaah adalah kartu kontrol untuk berobat secara gratis di puskesmas atau klinik tempat tinggal jemaah di daerahnya jika mengalami keluhan atau gangguan kesehatan.
2: Ini adalah kartu K3BH, di mana kartu ini akan berfungsi untuk mendeteksi penyakit Bapak Ibu selama 21 hari ke depan. Ini akan dipakai. Dan apabila Bapak Ibu mengalami gejala atau sakit seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, kaku mulut, kemudian ada bintik-bintik merah di kulit, segera lapor ke fasilitas kesehatan terdekat atau puskesmas terdekat di mana Bapak Ibu tinggal.
1: Petugas kesehatan PPIH Embarkasi Makassar menekankan kepada seluruh jemaah haji yang baru pulang dari Tanah Suci agar selalu menggunakan masker selama 21 hari setibanya dari Tanah Suci karena sangat mudah menyebar virus di lingkungan tempat tinggalnya jika terjangkit di Arab Saudi. Petugas kesehatan juga menekankan kepada semua jemaah haji agar sementara waktu tetap menjaga jarak dengan keluarganya terutama jika mengalami berbagai gejala gangguan kesehatan.
3: Sesi pengambilan
4: foto
3: selesai.
4: Labbaik Allahumma labbaik.
5: Demikian informasi haji 1447 Hijriah debarkasi.

Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan juga App Store.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila. Wow.

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Jalur Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Nah, saatnya saya, Arvan, masih temani Anda tentunya di siang ini hingga jelang sore dengan rangkaian program acara kita selanjutnya yang selalu Anda tunggu-tunggu menemani waktu istirahat Anda ataupun apapun aktivitasnya. Di hari Minggu ini, tepatnya tanggal 21 Juni 2026 ya. Dan tentunya kita ajak Anda saat ini untuk bergabung di program 100% Indonesia ya. 100% Indonesia, di mana Anda bisa memilih beberapa lagu yang sudah kami siapkan begitu ya, di kesempatan siang hari ini untuk Anda nikmati juga beberapa lagu ini sampai jelang pukul 16 nanti ya. Untuk line telepon juga bisa digunakan di 0821-33-33-9440 ya. Jadi di momen liburan ini mungkin yang lagi beristirahat di rumah saja atau yang lagi berkendara juga ini ya, lagi liburan di mana begitu ya. Mudah-mudahan lancar, cuacanya panas ini. Oke, kita juga punya topik pertanyaan begitu ya di ruang dengar Anda sembari kita ngobrol-ngobrol. Nah, untuk Anda pendengar baik, untuk Anda pendengar di kesempatan siang hari ini topik kita adalah ya, untuk saat ini topik kita adalah ini, jawab jujur atau bohong ya. Tapi harus jawab jujur lah ya. Jujur, ada berapa HP nih yang Anda punya? Nah, dan apa fungsinya masing-masing? Ya. Jadi ada berapa HP yang Anda punya dan apa nih fungsinya masing-masing? Dan kenapa, kalau boleh tahu, kenapa mesti lebih dari satu? Ya, oke. Ya, boleh gabung silakan di 0821-33-33-9440. Ya, 0821-33-33-9440 kita buka dulu line teleponnya. Oke, yang sudah ingin bergabung silakan langsung masuk nih ya. Oke, untuk penelpon kita nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wih, 100% Indonesia.
2: Ya, 100% Indonesia.
3: 91 FM

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan pendengar RRI Bone. Di hari ini Minggu 21 Juni 2026. Dan hari ini kita bersama kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ditemani saya Ulfa hingga jelang pukul 17 WITA nanti. Dan tentu saja Pro Dangdut hari ini juga akan hadir dalam dua sesi karena akan dijeda dengan dinamika olahraga sore. Selamat beraktivitas. Cuaca sangat bersahabat ya hari ini. Dan untuk Anda yang ingin gabung, kami tunggu di 0851-9151-8901 setelah kita dengarkan Jamret Cinta dari Jirayut.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan untuk Anda yang mau gabung mendengar, kami punya beberapa pilihan lagu yang bisa Anda pilih melalui telepon di 0851-9151-8901. Ada Denias, Mencintai Tanpa Alasan, Reza Zakaria, Lautan Dusta, Lesti Bukan Cinta Biasa, Selvia Mah Bertahan, Happy Asmara, Santai Aja Cuy, Nabila, Sembunyi Dalam Tawa, Yolanda, Cinta Seorang Biduan, Citra Allegro, Kesetiaan, Evies, Elvi Sukaisi, maksudnya ya, Mama Papa, Fitri Karlina, Jangan Menangis Untukku, Novi Ayla Cika, Ika Nurjana, Cinta dan Dilema, ada juga Maisaka, Ingat-ingat Kamu, dan kita langsung saja akan menyapa penelpon pertama di 0851-9151-8901. Rau Dangdut.
1: Dangdut, adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Alwi.
1: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Baik, syukurlah kalau begitu.
0: Iya. Pilih lagu yang mana?
1: Selfie, ada Selfie Yama toh tadi.
0: Selfie Yama ada, Bertahan.
1: Iya.
0: Bertahan untuk siapa aja nih?
1: Bertahan untuk Adik Faida Diwajo. Selamat sore, Indah, semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Sama Putra Kalili di Mengendre. Ada juga Haji Novi dicampur lagi bersama Rizky. Ada Si Hari Sidi Palongki, Dopi Lapri, ada Lima Hari Lima Lindung, bapaknya Bilal.
0: Iya.
1: Ada juga sahabat kompi, diketua adikku Astri Gulo-Gulo, supaya selamat sore dan Astri. Semoga sehat-sehat semua teman-teman kita di kompi ya. Ada juga anggota sejati Pensere Riboni, diketua Pak Nurdin. Selamat sore Pak Nurdin, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Iya.
1: Dan semuanya aja pendengarnya Radio Riboni di program Pro Dangdut dan Duta kita. Selamat sore semuanya tanpa terkecuali. So, Adik Ulfa, semoga sehat selalu ya.
0: Terima kasih.
1: Bersama keluarga. Iya, terima kasih kembali Adik Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Alwi yang ada di Bonsel ya. Kita masih tunggu penelpon lainnya juga untuk bergabung bersama di Pro Dangdut hari ini. Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut ada kita. Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Irfan?
2: Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Kalau Ibu Irfan apa kabar sekarang?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Bagaimana cuaca pokoknya?
0: Cerah.
2: Oh, sama juga di sini.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, cerah hatinya lah Ulfa.
0: Oh, Masya Allah. Lagunya yang mana Irfan?
2: Lagu yang pertama, kamu di dengar itu yang pertama.
0: Mencintai Tanpa Alasan.
2: Ya, itu nih.
0: Oke, okay. Salamnya untuk siapa?
2: Alhamdulillah, untuk saya Trikoto, Forza, saya juga masih di mata. Juga si Jantiono, tercantiknya Jantiono.
0: Iya.
2: Yeah. Juga itu sumpah labu, semuanya penyanyi perdandut dan dari kita untuk Ulfa.
0: Iya.
2: Yeah. Selamat kita juga masih majin majin cantik.
0: Terima kasih.
2: Ya, terima kasih kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Irfan yang ada di Bune. Dan satu penelpon lagi masih kita akan tunggu di segmen ini. Boleh telepon di 0851-9151-8901. Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Oke, okay. Ada jawaban, jadi kita tunggu penelpon lainnya di nomor telepon yang sama ya, karena nanti di jam 4 sore kita akan jeda sejenak pro dangdut untuk mengikuti dinamika olahraga sore. Pro dangdut. Halo, pro dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
3: Ani di Wajo.
0: Kani di Lagosi ya?
3: Iya.
0: Apa kabarnya Kak Ani?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
3: Kabar kita, kabar
0: ta? Baik juga.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, Kak Ani mau dengar lagu yang mana nih?
3: Kita yang pilihkan, Kak.
0: Oke, dipilihkan. Salamnya iya. Untuk siapa?
3: Salamnya untuk anggota sejatiku, selamat sore kita semua. Ada juga Kak Alwi, mudah-mudahan pada sehat bersama keluarganya. Begitulah kita, sehati bersama keluarga.
0: Terima kasih.
3: Lanjut tugas kita. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Ani yang ada di Lagosi. Dan saya pilihkan lagunya Novi Ahila ya, Cintai Aku Karena Allah. Tapi sebelum lagu Cika, ada dua lagu dulu yang akan kita dengarkan. Bertahan dari Selfie Yama dan Mencintai Tanpa Alasan dari Denias.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
6: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?

0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Sembilan satu FM.

0: Kembali di 91 FM RRI Bone. Dan 15 menit sebelum kita bergabung dengan Pro 3 RRI, kami masih tunggu partisipasi Anda di 0851-9151-8901. Ada Reza Zakaria, Lautan Dusta, Lesti Bukan Cinta Biasa, Happy Asmara, Santai Aja Cuy, Nabila Sembunyi Dalam Tawa, Yolanda Cinta Seorang Biduan, Citra Allegro Kesetiaan, Elvi Sukaisi Mama Papa, Fitri Karlina Jangan Menangis Untukku, Ika Nurjana Cinta dan Dilema, Maisaka Ingat-Ingat Kamu. Boleh telepon saat ini juga? Kami masih tunggu partisipasi Anda. Pro Dandu
1: adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Putra Kalilin di Waju.
0: Apa kabar, Ta? Lama sedih baru kedengaran lagi suara, Ta.
1: Iya, baru-baru sibuk memanjat kelapa.
0: Oh, sibuk. Oke, jadi bagaimana kabar ini?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kita apa kabar?
0: Sehat.
1: Ya, semua-semuanya aja.
0: Lagunya yang mana, Putra Keliling?
1: Pilihkan aja lagunya.
0: Oh, dipilihkan saja. Kirim salamnya untuk siapa?
1: Kirim dulu ya, kirim salam dulu.
0: Boleh.
1: Ada di Lampoko, akhir di Ulo-Ulo. Terima kasih sapanya sudah berlalu. Semua-semuanya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Putra Keliling yang ada di Wajo. Salam ya untuk Kak Faida. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upi, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Pilih lagu apa nih?
2: Anunya apa? Dukunganku tadi favoritku tadi menang.
0: Oh gitu. Jadi semangat ya.
2: Nah, kita menang tadi.
0: Oke. Lagunya yang mana nih, Upi?
2: Ada pilih lagunya apa? Lagunya Lesti.
0: Lesti. Salamnya untuk siapa?
2: Salamnya untuk semuanya pendengar RRI Bone ya. Terutama saya ucapkan selamat jalan kepada kakakku tercinta, senior kita Kak Ani yang sudah mendahului kita kemarin. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, diterima sisi Allah Subhanahu wa taala ya.
0: Amin.
2: Dan semoga ditinggalkan semuanya tabah dan menjadikan semuanya kita yang ditinggalkan palingnya bahwa kita akan ke sana juga artinya. Pasti ke sana aja pasti, tapi kita tidak tahu kapan
0: waktunya
2: ya. Dan segala kenangan kita bersama Kak Ani bisa menjadi ya memori indah bagi kita dan segalanya yang pernah nyawa kurang sependapat atau artinya ada kelas dengan Kak Ani atau bagaimanapun artinya mungkin ada namanya komplik-komplik atau persahabatan mungkin bisa dihilangkan ya. Ya, untuk seluruh anggota dan kesawat dari sobat sore semuanya, selamat berhari Minggu yang lagi lagi liburan ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Bertugas, terima kasih. Semoga bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Upi yang ada di Lapri. Ya, kaget juga dengar kabar gitu ya, Kak Ani berpulang. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk almarhumah Kak Ani. Beliau orang baik dan selalu membawa keceriaan. Rajin sekali berkunjung di RRI Bone, selalu dengan tawanya dia, ciri khasnya dia. Pasti akan rindu banget sama Kak Ani. Turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan dan semoga amal ibadah almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik pendengar, berhubung 10 menit lagi segera akan hadir Dinamika Olahraga Sore. Jadi langsung saja kita dengarkan Maisa Kak Ingat-Ingat Kamu. Saya pilihkan untuk putra keliling yang ada di Wajo.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih.
0: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya, Kak. Makasih ya.
1: Bagaimana? Seger kan?
0: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
1: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: Ada lagi, Kak?
4: Udah cukup, Bang. Itu aja.
3: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
4: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
3: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
4: Ah, inflasi? Apaan tuh?
5: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
4: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
2: Sembilan satu FM.

0: pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita akan segera mendengarkan dinamika olahraga sore melalui Pro 3 RRI.
1: Bersama Pro 3.

Halo pendengar setia Pro 3 RRI, bersama saya Hana Pratiwi akan menyampaikan informasi olahraga terkini dalam dinamika olahraga sore Minggu 21 Juni 2026. Spanyol dan Arab Saudi berebut 3 poin sempurna pertama. Bogor Hornbill siapkan game kedua lawan Pelita Jaya. Ganda putra Raihan Wahyudi runner-up Macau Open 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore dari Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol dan Arab Saudi saling rebut di laga kedua Grup H Piala Dunia 2026 malam nanti. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026

0: Laga krusial Grup H Piala Dunia 2026 akan tersaji di Mercedes-Benz Stadium Minggu malam ini pukul 23 waktu Indonesia Barat. Spanyol awali Piala Dunia dengan hasil mengecewakan dan harus berhadapan dengan Arab Saudi yang datang dengan kepercayaan diri tinggi. Hasil imbang 0-0 melawan tim debutan Tanjung Verde di laga pembuka menjadi tamparan keras bagi La Roja. Meski mendominasi penguasaan bola dan melepas 23 tembakan, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Masalah ini bukan baru. Sebelum turnamen, Spanyol juga ditahan 0-0 oleh Mesir dan 1-1 kontra Irak. Pelatih Luis de la Fuente menolak panik dan tetap optimis dalam perjalanannya di laga besar ini.
1: Saya menerima banyak pesan setiap hari. Itu karena antusiasme di Spanyol masih sangat tinggi. Bahwa orang-orang berkomitmen dan saya percaya bahwa tim ini pantas mendapatkannya karena dengan kerja keras. Jadi saya menghormati semua orang, pendapat, dan rasa hormat. Tidak ada rasa putus asa dari kami, justru sebaliknya. Karena kami seorang atlet, termotivasi Anda ingin berkompetisi sekali lagi dan itulah yang sedang kita hadapi.
2: Motivación, quieres estar ya enseguida compitiendo de nuevo y es lo que estamos con ansiosos ya de mañana.
0: Kabar baik datang dari Lamine Yamal, wonderkid Barcelona yang pulih dari cedera hamstring diprediksi turun sebagai starter setelah tampil 19 menit di laga pertama. Nico Williams cukup berpeluang masuk tim inti untuk menambah kreativitas di sisi sayap. Namun pelatih menghadapi dilema, turunkan mereka sejak awal atau tetap sebagai pemain pengganti. Di sisi lain, Arab Saudi membuka langkah dengan hasil mengejutkan, The Green Falcons menahan Uruguay 1-1 dan bahkan sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdullah Al-Amri. Tim Aswan Georgios Donis tampil disiplin, kompak dan mampu bertahan dari tekanan besar sepanjang babak kedua. Pelatih asal Yunani itu menegaskan timnya siap mengerahkan seluruh kemampuan.
1: Dan kita melihat bahwa kita masih punya sesuatu untuk diperjuangkan melawan salah satu tim terbaik di dunia. Itu sangat penting. Ketika Anda tiba di organisasi dan Anda memiliki kegembiraan ini dengan lawan-lawan seperti itu, maka kita akan menikmati ini dan Anda harus menghormati lawan Anda.
0: Karakter permainan seperti itu bisa kembali merepotkan Spanyol. Arab Saudi diperkirakan akan bermain dengan blok rendah yang rapat, memaksa lawan mencari celah sempit. Salem Al-Dawsari tetap menjadi ancaman utama, sementara Firas Al-Buraikan akan menjadi tumpuan di lini depan. Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari 3 pertemuan sebelumnya. Pertemuan terakhir terjadi pada September 2012 saat Spanyol menang telak 5-0 dan satu-satunya pertemuan di Piala Dunia pada 2006 dimenangkan Spanyol 1-0. Spanyol diprediksi menggunakan format 4-3-3, sedangkan Arab Saudi diperkirakan akan menggunakan pola yang sama 4-3-3. Kemenangan menjadi harga mati bagi Spanyol untuk menjaga asa lolos ke babak 32 besar. Arab Saudi siap menghadirkan kejutan lain. Sementara di laga lainnya juga akan memainkan Belgia melawan Iran pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Uruguay menghadapi Tanjung Verde di pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan Selandia Baru menghadapi Mesir di pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026.

Sementara itu, Jepang menang telak 4-0 atas Tunisia di grup F Piala Dunia 2026. Daichi Kamada membuka keunggulan pada menit keempat disusul gol Ayase Ueda di menit 31 dan 68, serta Junya Ito di menit 58. Kemenangan ini membawa Jepang selangkah lebih dekat ke babak sistem gugur sekaligus mengakhiri perjalanan Tunisia di kompetisi ini. Tunisia yang sebelumnya hanya kebobolan 1 gol dalam 10 pertandingan kualifikasi, kesulitan menghadapi serangan Jepang. Kekalahan memastikan Tunisia tersingkir lebih awal, sementara Jepang memperkuat posisi di grup F.

0: kabar sepak bola lainnya. Marc Cucurella menegaskan tidak ragu meninggalkan Chelsea untuk bergabung dengan Real Madrid, menyebut kepindahan ini sebagai langkah besar yang dibutuhkannya. Bek kiri Spanyol berusia 27 tahun resmi direkrut dengan kontrak 6 tahun. Ia mengakui tidak mudah meninggalkan Chelsea, namun kesempatan bergabung dengan Real Madrid terlalu besar untuk dilewatkan.
1: Few months ago, probably I said that I don't expect.
2: Kami saya tidak berharap meninggalkan Chelsea karena saya sangat bahagia di sana. Keluarga saya sangat bahagia, tapi dalam kehidupan sepak bola, terkadang Anda perlu berubah dan terkadang Anda memulai babak baru yang tidak Anda duga. Dan tidak mudah meninggalkan Chelsea karena saya tinggal di sana 4 tahun.
0: Proses transfer berlangsung cepat dalam 1,5 hari sehingga ia dapat fokus penuh pada Piala Dunia 2026 bersama Spanyol.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap. Pembalap Jepang Ai Ogura akan memulai balapan MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno nanti malam dari posisi terdepan. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: But Ai Ogura chasing a first MotoGP pole here.
2: Over the line he goes, Ogura does move into pole position. He's so close to that magic.
3: Pembalap Jepang Ai Ogura mencuri perhatian di MotoGP Ceko usai merebut pole position perdananya. Ogura tampil impresif sejak kualifikasi dengan memecahkan rekor lap di sirkuit Brno dan mencatat waktu 1 menit 51,139 detik. Hasil itu menjadikannya pembalap Jepang pertama yang meraih pole position sejak 2020. Pada balapan sprint 10 putaran tadi malam, Ogura memulai dari posisi terdepan. Namun, Francesco Bagnaia dari Ducati berhasil menyalipnya saat start dan mempertahankan keunggulan hingga garis finish. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura tetap mempertahankan posisi kedua hingga akhir lomba. Pembalap trackhouse itu menegaskan timnya perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat meraih hasil maksimal pada balapan utama malam ini.
4: About the start, the pure start.
5: Soal start, start saya sebenarnya tidak terlalu bagus. Peko melakukan pekerjaan luar biasa dan start saya tidak terlalu baik. Tetapi saya masih bisa berada di posisi kedua. Setelah itu, sejujurnya saya tidak menyangka Peko tampil sekuat ini. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih kali ini. Tentu start menjadi salah satu hal yang perlu diperbaiki. Tetapi masih banyak hal lain yang harus kami benahi untuk balapan besok. Kami akan terus bekerja untuk itu.
3: Sementara itu, Marc Marquez kembali menunjukkan konsistensinya di barisan depan. Pembalap Ducati itu finish ketiga setelah terus menekan Bagnaia sepanjang balapan sprint. Marquez sebelumnya hampir merebut pole pada sesi kualifikasi sebelum digagalkan catatan waktu Ogura. Sang juara dunia bertahan harus puas memulai balapan dari posisi kelima dan meski belum sempat meraih kemenangan pada balapan sprint, Marquez menilai hasil yang diraihnya melampaui ekspektasinya.
6: No, never frustration because I'm doing better.
5: Saya sama sekali tidak frustasi karena performa saya sebenarnya lebih baik dari yang saya perkirakan. Memang benar, perasaan saya saat latihan bebas akhir pekan ini luar biasa. Namun setelah itu performa saya justru semakin menurun sepanjang akhir pekan. Jadi ini hanya soal waktu. Dan sekarang kami akan melihat apa yang kami bisa lakukan selanjutnya.
6: And then let's see what we can do.
3: Balapan untuk MotoGP Ceko akan berlangsung malam ini pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Ai Ogura kembali memimpin start dari pole position, diikuti Fabio Di Giannantonio di urutan kedua, dan Francesco Bagnaia di tempat ketiga. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari kabar sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong telah merancang program pemusatan latihan training center di luar negeri sebagai persiapan menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027 yang akan bergulir pada September mendatang. Skuad Macan Kemayoran akan memulai latihan perdana mereka pada 14 Juli.
1: Latihan Persija akan dimulai pada 14 Juli dan bisa dibilang rencana untuk tampil di luar negeri sudah dipersiapkan.
0: Program training center di luar negeri ini sedang disusun manajemen dan tim pelatih, namun lokasi dan waktu pastinya masih belum diumumkan secara resmi. Diperkirakan training center akan berlangsung selama 1 hingga 2 pekan. Persiapan dilakukan untuk mematangkan skuad Persija jelang bergulirnya musim baru.

0: kabar lainnya. Manajemen Persib Bandung dipimpin Aditya Putra Herawan mempersiapkan skuad yang lebih dalam menghadapi 4 kompetisi besar, BRI Super League, Piala Indonesia, ACL2, dan Shopee Cup. Mereka fokus pada peningkatan kualitas lapis kedua, memaksimalkan kuota pemain asing, dan menambah pemain lokal grade A.
1: Grupnya juga grup yang berat, kayaknya semua juara liga ada di situ kecuali Port ya, kalau nggak salah. Kita sih antusias menghadapi itu dan kita pengen lihat sejauh mana tim kita berkembang lah. Karena untuk bisa berprestasi kita mesti ngelawan tim-tim yang memang secara kualitas juga kompetitif dan bagus. Sebenarnya tanpa ada 4 kompetisi ini pun kita memang sudah ada niatan untuk strengthen our team. Tapi dengan adanya 4 kompetisi ini dan hasil draw tadi, kayaknya kita akan lebih fokus lagi untuk jadi pemain-pemain yang bakal sangat memperkuat tim kita musim depannya.
0: Skuad dijadwalkan mengikuti lebih dari 50 pertandingan dalam semusim, sehingga rotasi menjadi kunci. Di grup B, Shopee Cup, Persib akan menghadapi tim jawara dari Liga Domestik masing-masing. Manajemen menyebut ini ujian bagus untuk membentuk chemistry dan kesiapan di ACL2. Target utama adalah melangkah sejauh mungkin, tanpa rasa gentar. Beberapa kejutan di bursa transfer juga disiapkan untuk memperkuat komposisi tim.

0: Selain itu, Semen Padang FC mempersiapkan tim untuk Liga 2 Championship 2026-2027 dengan persiapan mencapai 90%, termasuk 3 pemain asing dan 2 pemain naturalisasi. Pelatih Neil Maizar optimistis dengan materi pemain, namun masih merahasiakan identitas kedua pemain naturalisasi yang dikabarkan sudah lama bermain di Indonesia, seperti Ezra Walian atau Ilya Spasojevic. Tim akan memulai latihan 26 Juni dengan home base di Stadion Patriot Bekasi.
1: Persiapannya saya pikir dalam pencarian pemain udah sampai 90% ya.

klub berjuluk Kabau Sirah ini menargetkan promosi ke Liga 1 meski persaingan Liga 2 cukup sengit dan kehadiran Persis Solo, PSBS Biak dan tim lainnya. Semen Padang telah mengumumkan sejumlah pemain baru, Ikram Al-Ghifari, kiper Septian David Maulana, Dikri Yusron, Erwin Gutawa, M. Rahmat penyerang dan Ahmad Iqbal Bakhtiar. Neil Baizer menyatakan tim siap menghadapi pertempuran luar biasa di Liga 2.

Kita beralih ke arena net. Ganda putra Ali Raihan Wahyudi Devin menyerah di Macau Open saat menghadapi pasangan Korea Selatan Jin Yong Lee Jong lewat rubber game 21-18, 19-21, 10-21. Atas hasil ini, wakil Indonesia satu-satunya di final, Raihan Wahyudi harus puas menjadi runner-up di turnamen Macau Open 2026.

0: Kabar dari Liga Basket Indonesia. Bogor Hornbills bersiap menghadapi game kedua final IBL 2026 setelah kalah dramatis 87-90 melalui overtime di game pertama. Untuk membalas ketertinggalan dalam seri best of five, Hornbills fokus membedahi pertahanan dan mengasah akurasi tembakan 3 angka. Small forward Firdan Guntara menyatakan strategi akan berbeda tergantung komposisi pelatih.
1: Beda, jadi emang dengan komposisi pelatih, strategi pelatih pasti menyesuaikan lah.

0: belajar dari dua game kekalahan. Waktu di away sama di home di sini dengan PJ 2-0. Coach Cesar adjust banget. Adjust game plan-nya seperti apa. Kalau untuk ngomong backup tuh emang role player-nya cukup ya agak susah rotasinya. Cuman tetap sedalam itu squad home 12-12-nya pasti ready to play gitu.
1: Game kedua akan berlangsung malam hari ini pukul 19 waktu Indonesia Barat di GMSB PJ Arena Jakarta. Untuk mencuri kemenangan di kandang Pelita Jaya, Hornbills harus tampil lebih solid dan memperkecil ruang gerak pemain asing kunci lawan seperti Perrin Buffert. Dengan disampaikannya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, selamat sore dan salam olahraga.

0: olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: balikan lagi ke depan lagi oleh Wong Chilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
3: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Demikian telah kita ikuti dinamika olahraga sore dari Pro 3 RRI. Kita selanjutnya akan kembali di 91 FM RRI Bone.
1: Arab Saudi.
2: Sembilan satu FM.

Kita masih bersama di 91 FM RRI Bone setelah kita ikuti informasi dari dunia olahraga yang tersaji untuk Anda dalam dinamika olahraga sore. Dan untuk saat ini kita lanjutkan kembali Pro Dangdut di ruang dengar Anda hingga jelang pukul 17 WITA nanti. Selamat mendengarkan untuk Anda yang masih terus bersama kami. Kami masih tunggu partisipasi Anda melalui telepon di 0851 9151 8901.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah tiba di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan. Dan di pukul 17 WITA nanti akan hadir rangkuman Gema Saripati Maju dari RRI Palu yang akan kami relay melalui RRI Makassar. Dan setelah Gema Saripati, akan hadir Mutiara Petang untuk Anda. Saya Sri Ulfa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91 FM

Tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti jelang rangkuman Gema Sari Pati Maju dari RRI Palu melalui Pro 1 RRI Makassar.

0: Pendengar dan pemirsa, selamat sore. Selama sepekan ini tim liputan RRI Palu telah merangkum sejumlah informasi, berita dan peristiwa dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju RRI Sekorwil 4, rangkuman berita berjaringan Gema Saripati Maju edisi Minggu 21 Juni 2026. Kita awali dari RRI Palu. Pendengar dan pemirsa, lebih dari 700 kepala keluarga masyarakat desa Kamarora, Kabupaten Sigi terdampak akibat longsor yang menutup sumber air pasca gempa magnitudo 6,7. Selengkapnya laporan Miftahul Jannah.
1: Bencana gempa magnitudo 6,7 yang melanda beberapa wilayah di Sulawesi Tengah pada Selasa kemarin turut memicu longsor yang berdampak pada ribuan jiwa masyarakat di Kabupaten Sigi. Kepala Desa Kamarora A, Fani Kusmi, saat menerima peninjauan oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menuturkan bahwa bencana longsor yang terjadi di salah satu dusun desa menyebabkan putusnya akses air bersih warga. Akibatnya, ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih pasca bencana.
2: Jadi sumber air memang tidak bisa dilaksanakan secara manual. Itu memang kami mohon bantuan untuk sumber air. Karena kami sudah sampaikan tadi kalau yang bisa kami lakukan dalam desa itu kami lakukan. Tapi kalau yang tidak bisa kami akan laporkan. Terus sumber air yang kedua di dusun 1 itu sama juga, kita ada longsor. Jadi untuk saat ini memang juga sumber air tidak bisa mengalir. Jadi kami laporkan juga jumlah KK yang tidak tersalurkan air adalah sekitar 700-an. Kakak ada sekitar 2.000 jiwa longsor, akibat longsor sumber airnya tertutup sama.
1: Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga selama masa darurat. Saat ini, sejumlah armada mobil tangki air serta hidran umum telah dikerahkan ke lokasi bencana guna mendistribusikan pasokan air bersih secara berkala untuk warga terdampak.
0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke RRI Makassar, di mana jemaah haji asal Kabupaten Bone diminta tidak menggunakan pakaian yang mencolok. Berikut laporan rekan Aan, reporter RRI Makassar.
3: Tradisi unik jemaah haji asal Kabupaten Bone yang mengenakan pakaian mencolok atau bling-bling saat tiba di kampung halaman kembali mewarnai musim kepulangan haji tahun ini. Tradisi tersebut telah menjadi bagian dari kebiasaan yang terus dipertahankan oleh para jemaah. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bone, Rafi Asad, menjelaskan pihaknya sebenarnya telah mengimbau jemaah agar tidak langsung mengganti pakaian setibanya dari Tanah Suci. Menurutnya, jemaah diminta tetap mengenakan batik nasional selama perjalanan pulang, mulai dari pesawat hingga tiba di Asrama Haji Sudiang Makassar.
4: Ah, itu tradisi tuh. Artinya kami memang menghimbau kepada jemaah, tidak usah dulu ganti pakaian di sana. Ya pakailah batik nasional di pesawat dan sampai di asrama. Nanti kami fasilitasi dan singgah di warung famili untuk ganti pakaian. Saya bilang pakai yang ada yang sudah dibeli, pakai semua. Kami tidak halangi, tetapi memang kita himbau sebelumnya bahwasanya kita fasilitasi untuk ganti pakaian yang bling-bling gitu.
3: Tradisi mengenakan pakaian bling-bling ini kerap menjadi simbol kebahagiaan dan rasa syukur jemaah usai menunaikan ibadah haji, sekaligus menjadi pemandangan khas yang selalu dinanti keluarga saat penjemputan.
0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke kabupaten atau dari RRI Ampana ini ya. Wakil Bupati Tujuh Nauna menekankan pentingnya pemahaman desil dalam pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN. Selengkapnya dilaporkan Rahmawati Tani.
5: Wakil Bupati Tujuh Nauna Surya Lapasiri menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur yang terlibat dalam proses pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN agar mampu membantu masyarakat, kepala desa maupun operator desa dalam menghasilkan data yang akurat. Hal tersebut disampaikan saat memimpin rapat pemutakhiran DTSN di Kecamatan Ulu Bungka. Menurutnya pemahaman yang baik terkait pengolahan data, termasuk mengenai sistem desil yang menjadi dasar berbagai program bantuan sosial sangat diperlukan. Ia menjelaskan bahwa masih terdapat masyarakat maupun aparatur yang belum memahami secara utuh mengenai konsep desil dalam DTSN. Padahal pemahaman tersebut sangat penting karena berkaitan dengan penentuan sasaran penerima program bantuan pemerintah seperti program Keluarga Harapan atau PKH.
6: Sehingga ini mungkin karena pemahaman tidak dipahami kami, sehingga begini jadinya datanya. Mungkin kita saja tidak bisa tahu apa spesial sebenarnya. Sehingga satu yang kecamat, coba dihadirkan pihak kecamatan pegawai yang ada, sehingga bisa membantu masyarakat atau kepala desa, operator desa, bagaimana kita rangkum bersama data ini sehingga akurat. Kita bisa tahu semua yang mana desil itu, apa spesial, sana PKH.
5: Wakil Bupati berharap melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, kecamatan, pemerintah desa, dan operator desa, kualitas data DTSN di Kabupaten Tojo Una-Una dapat semakin baik. Dengan data yang valid dan akurat, berbagai program perlindungan sosial maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, mari kita ikuti wawancara bersama Ketua Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara, Punardin, terkait upaya Basnas Kota Kendari dalam upaya mendorong dan memotivasi para penghulu penyuluh agama termasuk kantor urusan agama sebagai upaya optimalisasi dan pendayagunaan zakat, bersama rekan Gafar.
7: Assalamualaikum Pak Punardin, apa tanggapan Bapak terhadap upaya Basnas Kota Kendari dalam mengumpulkan para penghulu penyuluh agama termasuk kantor urusan agama dalam optimalisasi dan pendayagunaan zakat?
8: Kami mengapresiasi luar biasa karena ini bagian dari upaya peningkatan pengumpulan. Jadi seperti kita ketahui, penghulu dan penyuluh itu kan orang yang paling dekat dengan masyarakat. Jadi melalui mereka lah kita harap kesadaran berzakat bangkit, kemudian pengumpulan meningkat, kemudian UPZ-UPZ itu bisa diaktifkan kembali.
7: Apa benar sejauh ini hanya 5 daerah di Sulawesi Tenggara yang tingkat pengumpulan zakatnya meningkat, Pak?
8: 5 ini yang pengumpulannya di atas 1 miliar. Basnas yang lain ada juga pengumpulan tapi di bawah. Ada malah yang hanya sampai 50 juta. Nah, tapi Basnas Kota Kendari, Basnas Kolaka Utara, Basnas Kolaka, Basnas Kota Bobo dan Basnas Kolaka Tobi itu di atas 1 miliar. Bahkan Kolaka Utara itu sampai 5,5 miliar per tahun.
7: Lalu daerah mana saja yang tingkat pengumpulan zakatnya masih rendah, Pak?
8: Yang belum ada pengumpulan. Nah, itu Kabupaten Muna, itu karena baru terbentuk dengan Konawe Utara, kemudian Buton Utara sama Konawe Kepulauan. Baru sementara diproses.
7: Menurut Bapak, seperti apa kiat-kiat Basnas di daerah untuk mengoptimalkan pendapatan zakat?
8: Kan untuk meningkatkan pendapatan, salah satunya dengan cara melibatkan penghulu dan penghulu. Ini salah satu upaya, dan masih banyak lagi. Tetapi ada satu hal yang paling penting, itu bagaimana kita membangun kesadaran orang untuk berzakat. Kalau pemahamannya sudah tinggi, cuma kesadaran ini yang perlu dibangkitkan.
7: Potensi peningkatan Basnas di Kota Kendari seperti apa Bapak melihatnya?
8: Basnas Kota Kendari ini potensinya bagus. Dan menurut penilaian kami di provinsi ini, Basnas Kota Kendari ini dari sisi pengumpulan sudah kuat. Nah, tinggal semakin dikuatkan lagi supaya jangkauan manfaatnya akan lebih luas lagi.
7: Terakhir Pak, apa harapan Bapak agar distribusi zakat kepada masyarakat yang berhak menerima tepat sasaran?
8: Nah, ini yang perlu, yang penting. Kami di Basnas itu ada 3 pengawasan. Pertama, pengawasan internal itu dari kami Basnas Provinsi itu setiap bulan kami mintai. Kami minta apa yang mereka salurkan dalam bulan ini dan berapa jumlahnya, kemudian bagaimana pendistribusiannya, itu yang pertama. Yang kedua, kami ada audit kepatuhan syariah dari Kemenak. Itu dilaksanakan per 6 bulan. Kemudian yang ketiga, itu ada audit akuntan publik. Itu dilakukan per tahun. Jadi 3 pengawasan ini kita lakukan dalam rangka menjaga agar zakat ini tidak disalahgunakan.
7: Demikian wawancara singkat kami dengan Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara, Punardin.
9: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar dan pemirsa, maraknya pengecer gas LPG 3 kg Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli genjot pengawasan di tingkatan pangkalan guna memaksimalkan pendistribusian gas subsidi tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima. Selengkapnya laporan Ruth Damayanti dari RRI Toli-Toli.
10: Fenomena pengecer gas LPG 3 kg di daerah merupakan hal yang lumrah terjadi dan pemerintah daerah terus berupaya dalam melakukan penanganan terkait fenomena tersebut, tidak terkecuali di Kabupaten Toli-Toli. Kepala Dinas Pedagangan Toli-Toli Hairudin mengatakan, terkait distribusi gas subsidi 3 kg, pihaknya memiliki tupoksi dalam hal pengawasan, mulai dari harga hingga pendistribusiannya sampai ke konsumen atau masyarakat yang berhak menerimanya. Oleh sebab itu, pihaknya melakukan pengawasan secara rutin untuk memantau apakah gas LPG subsidi bisa tepat sasaran di tingkat pangkalan untuk disalurkan kepada konsumen yang berhak. Sehingga berdasarkan pengamatan di lapangan, didapati sejumlah keluhan yang disampaikan oleh masyarakat bahwa penyaluran gas LPG tersebut, khususnya yang ada di pangkalan, lebih banyak dinikmati dan dibeli oleh para pengecer. Ini menyebabkan para konsumen yang seharusnya berhak menerima gas subsidi tidak terlayani dengan baik. Terjadi kelangkaan dan banyak masyarakat mendapatkan harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan Bupati Toli-Toli melalui surat edaran yang menyebut harga eceran tertinggi untuk gas LPG 3 kg sebesar Rp30.000.
11: Salah satu tugas kami kaitan dengan soal harga kebutuhan pokok, karena gas LPG ini bagian daripada harga kebutuhan pokok yang bersubsidi, tentu ini perlu diawasi, dan salah satu tugas kami itu adalah pengawasan. Pengawasan dalam artian pendistribusian gas LPG di tingkat masyarakat, sehingga kami dari Dinas Perdagangan tentunya melakukan pengawasan itu secara rutin untuk memantau apakah gas LPG ini bisa tepat sasaran di tingkat pangkalan untuk disalurkan kepada konsumen yang berhak.
10: Namun kata dia, kenyataan di lapangan banyaknya masyarakat yang mendapatkan gas LPG bukan lagi di tingkat pangkalan melainkan di tingkat pengecer, sehingga harga yang didapati masyarakat bervariasi mulai dari Rp40.000, Rp50.000, bahkan hingga Rp70.000. Maka dari itu Dinas Perdagangan hadir melakukan pengawasan di tingkat pangkalan untuk memastikan bahwa gas LPG ini sesuai peruntukannya kepada masyarakat yang tidak mampu.
11: Di lapangan banyaknya masyarakat mendapatkan gas LPG itu bukan lagi di tingkat pangkalan tapi melainkan di tingkat pengecer, sehingga harga ini bervariasi, ada yang mendapatkan 40, ada yang mendapatkan 50, bahkan sampai 70-an. Sehingga kami hadir dari Dinas Perdagangan melakukan pengawasan di tingkat pangkalan untuk memastikan bahwa gas LPG ini untuk diperuntukkan kepada masyarakat yang tidak mampu.
10: Untuk itu, Hairudin menegaskan kehadiran pihaknya setiap kali ada penyaluran gas LPG di tingkat pangkalan, Dinas Perdagangan hadir untuk memberikan jadwal salur kepada konsumen, khususnya masyarakat Kabupaten Toli-Toli, agar supaya masyarakat bisa mudah mengetahui kapan gas subsidi disalurkan di tingkat pangkalan.
0: Dari RRI Bone, pendengar dan pemirsa, penjangkauan calon siswa sekolah rakyat di Kabupaten Bone melampaui target untuk jenjang SMP dan SMA menjelang tahun ajaran 2026-2027. Laporan Ayunia Nindiati.
12: Tim Program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Bone terus melakukan penjangkauan calon peserta didik sekolah rakyat untuk memastikan program pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrim tepat sasaran. Hingga pertengahan Juni, jumlah calon siswa jenjang SMP dan SMA yang berhasil dijangkau bahkan telah melampaui kuota yang disiapkan. Ketua Tim PKH Kabupaten Bone Sudasman mengatakan, tahun ini sekolah rakyat menyediakan masing-masing 90 kursi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Saat ini, jumlah calon siswa SMA yang telah dijangkau mencapai 98 orang, sedangkan SMP telah menembus 112 orang, sementara kuota yang masih terus dipenuhi adalah jenjang sekolah dasar.
13: Kami melakukan sosialisasi dulu, tahap awal melakukan sosialisasi terkait dengan penjangkauan yang akan dilakukan di sekolah rakyat. Yang kedua, setelah sosialisasi kami lakukan penjangkauan itu. Ya, ini kami door-to-door, home visit, teman-teman bergelut di lapangan untuk menjangkau data yang masuk di prelist di aplikasi Setara.
12: Sudasman menjelaskan, proses penjangkauan dilakukan sejak Mei oleh 96 pendamping PKH yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bone, mencakup 27 kecamatan dan 373 desa serta kelurahan. Pendamping melakukan verifikasi langsung dari rumah ke rumah terhadap calon siswa yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok miskin ekstrim dan miskin. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone Reski Juniarti menegaskan, sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran seperti sekolah reguler. Ia menjelaskan, calon siswa dijaring melalui sistem penjangkauan langsung berbasis data sosial ekonomi yang telah diverifikasi pemerintah.
14: Kami dari sekolah rakyat sejauh ini hampir tiap pekan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Sosial dan Pusdiklat terkait persiapan-persiapan untuk penerimaan siswa di tahun ajaran baru dan juga untuk persiapan perpindahan atau moving dari sekolah rintisan ke sekolah permanen. Itu hampir tiap pekan kami melakukan koordinasi terkait bagaimana nanti penyambutan siswa barunya, orang tuanya, fasilitas dan kemudian kurikulum yang akan berjalan. Itu yang kami siapkan.
12: Menurut Reski, metode jemput bola tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pendidikan benar-benar diterima anak dari keluarga yang membutuhkan. Selain kondisi ekonomi, kesiapan anak dan persetujuan orang tua juga menjadi pertimbangan sebelum calon siswa ditetapkan sebagai peserta didik sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027.
0: Pendengar dan pemirsa, sukseskan sensus ekonomi 2026. Badan Pusat Statistik BAU-BAU turunkan

0: menjaring petugas lapangan atau mitra statistik yang kompeten. Kepala BPS Kota Bau-Bau Musdin mengatakan total petugas yang dikerahkan dalam SE 2026 ini sebanyak 120 orang. Seluruh petugas telah mendapatkan pelatihan intensif mengenai metodologi, konsep definisi, dan etika berwawancara guna menjamin kualitas data yang dikumpulkan. Lebih lanjut, Musdin mengatakan penekanan nilai-nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif senantiasa diinternalisasikan kepada seluruh petugas agar menjaga nama baik instansi dan daerah selama berinteraksi dengan pelaku usaha.
1: Sensus ekonomi ini akan mendatang seluruh kategori lapangan usaha. Jadi ada sedikitnya 20 kategori lapangan usaha, mulai dari usaha pertanian, usaha pertambangan, industri pengolahan, sampai dengan aktivitas jasa lainnya.
0: Lebih lanjut, Musdin menyebutkan sensus ekonomi sangat penting dalam menyediakan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan terkini mengenai kondisi perekonomian Indonesia termasuk di wilayah Kota Bau-Bau. Data ini akan menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan, mengurangi pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan, serta memastikan bahwa setiap program pembangunan dapat menyentuh kepentingan masyarakat secara lebih tepat. Olehnya itu, kepada seluruh pelaku usaha dan masyarakat, Musdin mengimbau untuk menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan jawaban atau data yang jujur, benar, dan apa adanya. Sebab keterbukaan adalah kunci akurasi arah pembangunan Kota Bau-Bau ke depannya.
1: Jadi misalnya untuk masyarakat itu, dengan sosial ekonomi ini, usaha itu dapat terdata dan diakui perannya. Kemudian untuk pemerintah daerah, minimal bisa mengetahui struktur ekonomi di daerah itu secara rinci. Dan untuk kementerian lembaga di pusat sana, kita bisa menyediakan satu data ekonomi nasional yang akurat dan terpercaya.
0: Pelaksanaan SE 2026 di tingkat daerah Kota Bau-Bau didanai sepenuhnya melalui daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA BPS Kota Bau-Bau tahun anggaran 2026. BPS Bau-Bau berkomitmen penuh menjaga efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemanfaatan anggaran ini, sejalan dengan target capaian nilai kinerja berbasis aplikasi Smart Direktorat Jenderal Anggaran dan nilai IKPA yang optimal. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita dengarkan bersama news feature dari RRI Mamuju terkait euforia Piala Dunia di Qatar.

0: Sulawesi Barat. Kondisi di Sulawesi Barat tentang Piala Dunia ini, saya lihat ini sangat ramai atau semarak, yang baik dari desa-desa mau ke di provinsi, bahkan di rumah-rumah, di pos kamli, malah di apa namanya, ada yang bawa layar di luar atau di lapangan menonton bareng.
1: Lapangan yang biasanya sepi sekarang penuh dengan tikar dan kursi plastik. Anak-anak lari di depan layar, orang dewasa duduk sambil minum kopi, merokok, dan komentar sepanjang pertandingan. Ia mengatakan bahwa sepak bola memang punya tempat khusus di hati banyak orang.
0: Kan di rumah-rumah, di pos kamli, malah di apa namanya, ada yang bawa layar di luar atau di lapangan menonton bareng. Karena memang olahraga ini adalah diidam-idamkan seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Karena ini merupakan Piala Dunia dan menampilkan pemain-pemain terbaik dunia.
1: Nama-nama pemain dunia yang dulu cuma didengar di TV sekarang jadi bahan obrolan di kampung. Orang bisa ribut kecil soal Messi, Ronaldo, atau pemain-pemain baru, tetapi tetap ketawa bareng lagi. Euforia ini terasa bahkan sebelum kick-off. Wakil Ketua Lima Koni Sulbar, Andika Habda, menjelaskan bahwa semangat itu sudah terasa sejak awal.

0: yang jelas kalau kita lihat sebelum digelarnya Piala Dunia saja, euforia di Sulawesi Barat itu sudah ada ya. Itu terbukti dengan beberapa fans Piala Dunia itu melakukan konvoi hingga di Polewali itu, kalau kita lihat di sepanjang jalan di rumah-rumah penduduk itu sudah ada bendera yang tinggi sekali, masing-masing negara yang didukung dibenderakan di atas rumahnya.
1: Bendera negara favorit dipasang di depan rumah, di atas atap, di pohon-pohon. Bendera seperti Argentina, Belanda, Brasil, dan lain-lain menghiasi sepanjang jalan. Dari situ saja sudah kelihatan siapa dukung negara apa di satu kampung. Di Mamuju, suasananya juga makin terasa.
0: Nah, terus kalau di Mamuju sendiri, kemarin kita lihat fans Argentina yang memang pemegang Piala Dunia terakhir sebagai juara bertahan, ya konvoi keliling kota Mamuju. Ya, yang jelas euforia Piala Dunia ataupun Piala Eropa, dan apalagi kalau misalnya kita berbicara dengan AFF yang ada Indonesianya, itu pasti memang euforia kita sebagai penikmat sepak bola itu pasti cukup ramai sekali.
1: Motor dan mobil keliling kota bawa bendera, pakai jersey, klakson berbunyi di mana-mana. Di kampung-kampung sekitar, anak-anak muda ikut-ikutan, kompoi kecil-kecilan sebisanya saja. Intinya, semua mau merasakan serunya Piala Dunia, dari kota sampai ke kampung.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian paket rangkuman berita Gemas Saripati Maju RRI Sekorwil 4 Minggu 21 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Islami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Demikian telah Anda ikuti Gemas Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Makassar sore ini.
1: Pendengar, telah kita ikuti Gema Sari Pati Maju. Dan untuk selanjutnya kita akan kembali di 91 FM RRI Bone.
0: 91 FM RRI Bone.

Selamat sore menjelang petang pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Kali ini kami menyapa Anda di Mutiara Petang hingga nantinya kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bone dan sekitarnya. Sambil menantikan azan maghrib, kami akan hadirkan persembahan lagu-lagu religi islami dan juga paket islami lainnya untuk menemani Anda di sore ini. Dan setelah lagu Opik Assalamualaikum, kita akan dengarkan Hedi Yunus Anugerah Cinta.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

0: Sunnah Nabi Yahya alaihissalam, teguh dan penyayang. Nabi Zakaria merupakan salah satu nabi bagi kaum Bani Israel. Beliau hidup di masa yang sulit, masa di mana kebaikan dan kejahatan terus beriringan. Banyak orang yang mengaku beriman dan takut akan Tuhan, namun tetap saja berbuat dosa ketika tidak ada orang lain yang melihatnya. Orang-orang yang seperti ini termasuk dalam golongan orang munafik. Hingga usia tuanya, Nabi Zakaria belum juga memiliki anak. Dia merasa resah memikirkan kaumnya. Apa yang akan terjadi jika dia wafat nanti? Siapa yang akan mengingatkan kaumnya untuk terus beriman dan menjauh dari segala macam dosa?
1: Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya, Engkau Maha Pendengar doa.
0: Doa Nabi dijawab oleh Allah. Lewat malaikatnya, Allah berfirman,
2: Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu. Kamu akan memperoleh seorang anak bernama Yahya. Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.
0: Subhanallah, Nabi Zakaria pun bersujud syukur atas karunia luar biasa yang dia terima ini.
3: Allahu Akbar.
0: Nabi Yahya terlahir dengan banyak sekali keistimewaan. Dia merupakan anak yang rajin belajar, memiliki lisan dan perbuatan yang baik, cerdas, serta rajin beribadah. Di saat anak-anak sebayanya senang bermain, Nabi Yahya justru memilih belajar ilmu agama.
4: Yahya, ayo kita bermain.
5: Maaf, aku tidak diciptakan untuk bermain.
0: Selain sifat-sifat mulia tadi, Allah juga menanamkan rasa belas kasih yang mendalam kepada semua makhluk dan alam sekitarnya. Nabi sering merelakan makanan miliknya untuk burung-burung liar dan hewan-hewan lainnya yang kebetulan bertemu. Bagi Nabi, memberi makan batinnya dengan zikir lebih nikmat daripada memberi makan tubuhnya sendiri. Pernah suatu hari, Nabi Yahya melihat teman-temannya bersikap usil. Mereka sengaja melempar batu-batuan ke arah seekor unta. Nabi pun menegur mereka.
5: Wahai kawanku, unta ini adalah makhluk ciptaan Allah. Janganlah sekali-kali kita menyakiti binatang. Apalagi unta yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita.
0: Saat masih kecil, Allah memberikan perintah secara langsung kepada Nabi Yahya.
6: Hei Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu dengan sungguh-sungguh.
0: Nabi menjalankan perintah itu dengan sungguh-sungguh. Dalam waktu yang singkat, Nabi berhasil menguasai ilmu syariat secara sempurna. Dengan kemampuannya ini, Nabi mampu menyelesaikan segala persoalan di antara manusia. Semakin bertambah dewasa, ilmu Nabi Yahya semakin bertambah dan kasih sayangnya semakin meningkat. Dia menjadi orang yang sangat dihormati, tidak hanya oleh sesama manusia, namun oleh semua makhluk hidup. Pernah suatu kali, Nabi masuk ke sebuah gua untuk beribadah dan berzikir. Nabi terlalu khusyuk hingga tidak memperhatikan sekelilingnya. Gua itu ternyata dihuni oleh binatang buas. Terdengar geraman pelan dari seekor serigala. Namun, begitu Nabi mulai berzikir, serigala itu langsung terdiam. Semua hewan tahu bahwa manusia yang berada di depannya adalah utusan Allah yang sangat penyayang kepada binatang. Sehingga, para serigala itu pun menundukkan kepalanya dan keluar dari gua dengan tenang. Mereka tidak ingin mengganggu ibadah sang Nabi. Nabi Yahya mendapat wahyu dari Allah yang harus disampaikan kepada kaumnya. Namun, Nabi belum juga menyampaikannya. Hingga Nabi Isa alaihissalam datang dan berkata,
7: Sesungguhnya, kamu diperintahkan dengan 5 kalimat, agar kamu mengamalkannya dan menyampaikannya kepada Bani Israel. kamu yang menyampaikan atau aku yang menyampaikannya?"
0: Setelah mendapatkan teguran itu, Nabi Yahya pun mengumpulkan kaumnya di Baitul Maqdis.
3: "Untuk apa Nabi mengumpulkan kita semua?"
0: Semua orang saling bertanya, ingin mengetahui hal apa yang akan disampaikan oleh Nabi Yahya. Keriuhan itu langsung terdiam ketika Nabi Yahya hadir dan berdiri di depan mereka.
7: "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku 5 perkara.
0: 5 hal yang disampaikan oleh Nabi Yahya adalah 1. Jangan mempersekutukan Allah. 2. Mendirikan sholat dan jangan menoleh saat mengerjakannya. 3. Menjalankan puasa. 4. Banyak bersedekah. 5. Banyak berzikir. Nabi memerintahkan agar kaumnya mengamalkan 5 hal tersebut, agar kelak bisa selamat dari siksa api neraka. Kedudukan Nabi Yahya semakin hari semakin kuat, namun semakin banyak pula orang-orang yang membencinya. Salah satunya adalah Raja Herodes. Waktu itu, dia bermaksud menikahi keponakannya sendiri. Ternyata, keputusan raja ini mendapat banyak tentangan dari kaum Bani Israel.
3: "Berani-beraninya mereka menentangku. Panggil pemimpin mereka kemari."
0: Nabi Yahya pun dipanggil ke istana. Nabi Yahya berdiri di tengah-tengah kepungan prajurit istana. Namun, dia tidak takut sama sekali.
3: "Mengapa engkau menentang pernikahanku? Aku adalah raja yang berkuasa. Aku bebas melakukan apapun."
0: Nabi Yahya tetap teguh menolaknya, karena haram hukumnya menikah dengan wanita yang masih termasuk mahramnya. Raja menunda pernikahannya. Meskipun dia kesal, dia tidak ingin memancing kemarahan kaum Bani Israel.
8: "Apakah engkau berniat membatalkan pernikahan ini?"
3: "Tenanglah dulu, kita tunggu waktu yang tepat."
8: "Mengapa engkau takut kepada Yahya? Dia tidak memiliki kekuatan dan engkau bisa dengan mudah membunuhnya. Kita harus menikah."
0: Raja Herodes terhasut oleh bujuk rayuan calon istrinya itu. Kemudian, dia pun mengumpulkan pasukannya dan memberikan perintah.
3: "Cari Yahya dan tangkap dia. Itulah yang diinginkan oleh calon ratuku."
0: Semua prajurit berteriak penuh semangat. Mereka pun bergegas keluar dari istana dan bergerak ke segala penjuru, mencari di mana Nabi Yahya bersembunyi. Nabi Yahya tidak pernah takut sama sekali. Meskipun dikejar oleh para prajurit, Nabi tetap menyatakan penolakannya atas rencana pernikahan itu. Hal ini membuat raja semakin marah dan memberikan perintah untuk membunuh Nabi Yahya. Menurut riwayat, para prajurit itu berhasil menemukan Nabi Yahya ketika dia sedang sholat, dan mereka pun membunuhnya. Hal yang terjadi pada Nabi Yahya juga terjadi kepada Nabi Zakaria. Saat itu, usia Nabi sudah sangat tua. Dia tidak bisa bergerak dengan cepat. Lantas, kemanakah dia harus bersembunyi? Ketika sedang kebingungan, terdengar suara dari sebuah pohon.
3: "Masuklah ke dalamku."
0: Subhanallah, pohon itu terbelah menjadi 2 dan Nabi Zakaria masuk ke dalamnya. Para prajurit yang mengejar tidak bisa menemukan keberadaan Nabi Zakaria.
9: "Bagaimana mungkin orang tua sepertinya bisa kabur secepat itu?"
0: Saat mereka sedang mencari, datanglah iblis yang membisikkan tempat Nabi bersembunyi.
10: "Tebanglah pohon itu, maka kalian akan menemukannya."
0: Namun, sebelum pohon itu berhasil ditebang, Allah telah menyelamatkan Nabi Zakaria lebih dulu. 2 nabi yang mulia telah pergi meninggalkan Bani Israel. Mereka benar-benar kaum yang merugi. Mereka selalu memusuhi para nabi utusan Allah. Di tengah kaum yang kejam dan penuh dosa ini, masih ada satu nabi besar yang akan membimbing mereka lagi. Dia adalah Nabi Isa alaihissalam, saudara dari Nabi Yahya alaihissalam.

marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan azan maghrib untuk wilayah Bone dan sekitarnya. Pimpinan beserta karyawan-karyawati RRI Bone mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melanjutkan mutiara petang, kita akan dengarkan surah An-Naml ayat 20 hingga 93. Selamat mengikuti.

sering melihat seseorang melakukan salat dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia sedang dikejar musuh. Padahal, salah satu syarat diterima atau tidaknya salat seseorang adalah pada ketenangan dan kesempurnaan dalam melaksanakannya. Karena itu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika salat telah kau dirikan, maka takbirlah dan bacalah apa yang mudah padamu dari beberapa ayat-ayat Al-Quran. Kemudian rukuklah dengan rukuk yang sempurna dan angkatlah kepalamu hingga kau berdiri lurus. Lalu sujudlah dengan sujud yang sempurna. Lalu angkatlah kepalamu hingga duduk yang sempurna. Kerjakanlah hal-hal itu

0: Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."
1: Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya, "Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah, kamu aja deh yang datang," begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam, sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim, ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh," begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, Nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir. Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, nak. Begitu, kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa? Begitu tanya Pak Arif penasaran. Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia. Keduanya bertanya, mengapa kami dipakaikan jubah ini? Dijawab, karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran. Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan Allahu Akbar dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji, ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku, ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu. Subhanallah, subhanallah. Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun, bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-An'am ayat 32.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berkata, "Sesungguhnya hal yang aku takuti terhadap kaum sesudahku adalah terbukanya bagimu kemewahan dunia dan perhiasannya." Apa yang dicemaskan oleh Rasulullah tampaknya memang terbukti. Di zaman modern ini, semua bentuk kemewahan dunia telah ditumbuh kembangkan. Semua hal untuk menyenangkan nafsu yang berlebih-lebihan pun sudah dijajakan. Banyak dari kita yang terlena karenanya dan akhirnya tenggelam dalam kehidupan yang materialistis. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dan kemewahan dunia hanyalah permainan dan kesenangan yang melalaikan. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan pahala kepadamu

0: Pendengar, sekian kebersamaan kita di Mutiara Petang untuk hari ini, dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar. Saya Sri Ulfa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kolam budidaya ikan, kandang ayam, biopori serta pemanfaatan ekoenzim yang digunakan untuk pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

0: Tahukah Anda bahwa lukisan tertua di dunia ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Gua Leang Tedonge yang terletak di kawasan Kars Maros Pangkep. Lukisan ini bukan sembarang coretan, melainkan gambar seekor babi kutil Sulawesi yang dibuat dengan pigmen berwarna merah oker di dinding gua. Menurut para peneliti dari Universitas Griffith Australia, lukisan ini berusia sekitar 45.500 tahun, menjadikannya sebagai karya seni figuratif tertua yang pernah ditemukan di dunia. Artinya, jauh sebelum manusia mengenal tulisan, nenek moyang kita di Sulawesi sudah mampu mengekspresikan diri lewat seni lukis. Penemuan ini bukan hanya membanggakan, tetapi juga mengubah pandangan dunia tentang asal-usul seni dan peradaban manusia. Selama ini, banyak yang mengira bahwa seni prasejarah tertua berasal dari Eropa. Namun, temuan di Maros Pangkep membuktikan bahwa Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, juga menjadi pusat penting perkembangan budaya manusia purba. Kini, gua-gua di kawasan tersebut diakui sebagai warisan luar biasa yang menyimpan jejak peradaban. Membuktikan bahwa kisah besar manusia ternyata juga dimulai dari tanah kita sendiri.
1: Opa, giong na? Opa keten, irong pyeonggyeong, 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. Opa, 우리가

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Martin Surjaya berhasil menyajikan sebuah satir sosial yang cerdas dan menggelitik lewat novel Kiat Sukses Hancur Lebur. Novel ini hadir sebagai sebuah parodi terhadap buku-buku motivasi dan panduan sukses yang bertebaran di pasaran. Dengan gaya yang khas dan penuh sarkasme, Martin Surjaya menyoroti absurditas dari berbagai konsep sukses yang seringkali dipaksakan pada masyarakat. Melalui karakter Anto, penulis dengan cerdas mengolok-olok berbagai tren dan fenomena sosial yang berkaitan dengan pencarian kesuksesan. Mulai dari bisnis, manajemen, hingga etika hidup. Semuanya menjadi sasaran kritik yang tajam namun tetap menghibur. Bahasa yang digunakan dalam novel ini sangat khas dan mencerminkan kepribadian sang penulis. Gaya bahasa yang terkesan nyeleneh dan penuh perumpamaan membuat pembaca seolah-olah diajak untuk ikut tertawa bersama sang penulis. Di balik semua kelucuan dan sarkasme, novel ini menyimpan pesan yang cukup dalam tentang makna kesuksesan sebenarnya. Martin Surjaya mengajak pembaca untuk merenungkan kembali nilai-nilai yang selama ini kita kejar dan mempertanyakan apakah kesuksesan yang kita idamkan memang sejalan dengan kebahagiaan. Buku ini cocok bagi siapa saja yang merasa bosan dengan buku-buku motivasi yang terlalu klise dan ingin mencari bacaan yang lebih segar dan menggelitik. Bagi mereka yang sering merasa tertekan oleh tuntutan untuk selalu sukses, novel ini bisa menjadi obat pelipur lara yang sekaligus memberikan perspektif baru tentang hidup. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih dari portal berita kami rri.co.id, potensi ekonomi desa menjadi perhatian dalam kunjungan Bupati Pringsewu Wuryanto Pamungkas ke Pekon Panutan, Kecamatan Pagelaran pada Sabtu 20 Juni 2026 kemarin. Sebelum berdialog dengan warga melalui program Ngopi Serasi, Bupati meninjau sejumlah unit usaha yang dikelola badan usaha milik desa, BUMDes, dan pelaku UMKM setempat. Beberapa usaha yang dikunjungi antara lain depot air minum isi ulang, budidaya ikan air tawar, hingga industri pembuatan genteng yang selama ini menjadi sumber penghasilan masyarakat. Dikatakan pengembangan ekonomi desa harus terus didorong agar mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga. Karena itu, pemerintah daerah berupaya hadir untuk melihat langsung potensi sekaligus kendala yang dihadapi pelaku usaha di tingkat pekon.

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan dua gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Makassar sore ini.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Terelie kembali memukau para pembaca dengan novel terbarunya yang telah lama pergi. Kali ini, penulis mengajak kita bertualang ke masa lalu, tepatnya pada abad ke-13 di tengah-tengah konflik dan intrik kerajaan. Novel ini menawarkan sebuah kisah petualangan yang menegangkan, dibalut dengan tema balas dendam yang begitu mendalam. Yang telah lama pergi, mengikuti perjalanan Mas'ud, seorang pemuda Baghdad yang terjebak dalam pusaran peristiwa besar. Setelah mengalami pengkhianatan dan kehilangan orang-orang yang dicintainya, Mas'ud bersumpah untuk membalas dendam. Perjalanannya membawanya menjelajahi lautan luas, bertemu dengan berbagai karakter menarik, dan menghadapi berbagai rintangan yang menguji keberaniannya. Novel yang telah lama pergi, dalam beberapa bagiannya terasa bertele-tele. Ada beberapa bagian yang terasa terlalu panjang dan sedikit menghambat alur cerita. Ending yang terlalu terbuka bagi beberapa pembaca mungkin terasa kurang memuaskan karena masih menyisakan banyak pertanyaan. Akan tetapi, novel yang telah lama pergi karya Terelie mengangkat latar belakang sejarah yang menarik. Penggambaran kehidupan pada abad ke-13 yang sangat detail dan terasa lebih hidup. Pembaca seakan diajak ikut merasakan suasana kerajaan, pelayaran di lautan, dan berbagai adat istiadat pada masa itu. Karakter-karakter dalam novel ini memiliki kedalaman dan perkembangan yang menarik. Mas'ud sebagai tokoh utama begitu kompleks dengan berbagai emosi yang bercampur aduk. Alur cerita yang penuh intrik dan kejutan membuat pembaca terus penasaran dengan kelanjutan kisah. Perpaduan antara aksi, petualangan, dan drama membuat novel ini sulit untuk diletakkan. Meskipun latar belakang sejarah, novel ini mengangkat tema-tema universal seperti cinta, pengkhianatan, balas dendam, dan pencarian jati diri yang masih relevan hingga saat ini. Yang telah lama pergi adalah sebuah novel sejarah yang dikemas dengan sangat menarik. Bagi para penggemar Terelie, novel ini patut untuk dibaca. Namun bagi pembaca yang lebih menyukai alur yang cepat dan ending yang pasti, mungkin perlu mempertimbangkan kembali. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Terima kasih Anda masih terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saya Dwi Kartika pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan mencukupkan informasi dalam program Kiprah Sulsel. Kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda persembahan dari Sabrina Leonor, pendamping Tahta Hatiku, yang juga mengakhiri kebersamaan kita dalam Makassar malam ini bersama saya Dwi Kartika. Dan selanjutnya rekan saya Risna Supratio akan menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

Potensi Buku dari RRI untuk Indonesia. Negeri Lima Menara, kisah inspiratif persahabatan dan mimpi besar. Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi, adalah novel inspiratif yang menceritakan kisah lima sahabat santri di Pondok Madani, Ponorogo. Ada Ali Fikri, Said Baswedan, Atang, Dul Majid, dan Raja Lubis. Novel ini bukan hanya fiksi, tetapi juga kisah nyata perjalanan hidup dari penulisnya sendiri. Novel Negeri Lima Menara berawal dari mimpi Alif untuk keluar dari desanya di Maninjau dan menjelajahi dunia. Novel Negeri Lima Menara berawal dari mimpi Alif untuk keluar dari desanya di Maninjau dan menjelajahi dunia. Mimpi itu membawanya ke Pondok Madani, di mana dia bertemu dengan empat sahabatnya. Di bawah bimbingan Kiai Rais, mereka belajar ilmu agama, pengetahuan umum, dan arti persahabatan. Persahabatan mereka diuji saat mereka menghadapi berbagai rintangan, seperti rasa rindu kampung halaman, perbedaan budaya, dan keraguan akan diri sendiri. Namun, mereka saling menguatkan dan membantu satu sama lain untuk mencapai mimpi mereka. Terinspirasi dari cerita Nabi dan orang-orang sukses, mereka berjanji untuk mendirikan Negeri Lima Menara, sebuah tempat di mana mereka dapat mewujudkan mimpi mereka. Janji ini menjadi motivasi mereka untuk belajar dengan tekun dan pantang menyerah. Negeri Lima Menara bukan hanya sebuah novel yang menghibur, tetapi juga penuh makna dan inspiratif. Novel ini mengingatkan kita tentang pentingnya pendidikan, persahabatan, dan tekad untuk mencapai mimpi. Novel Negeri Lima Menara mengajarkan nilai-nilai penting seperti kerja keras, pantang menyerah, optimisme, dan pentingnya persahabatan. Negeri Lima Menara adalah novel yang wajib dibaca bagi siapa saja yang ingin terinspirasi oleh kisah persahabatan dan mimpi besar. Novel ini akan membuat Anda tertawa, menangis, dan termotivasi untuk mengejar mimpi Anda sendiri. Negeri Lima Menara sangat cocok dibaca oleh remaja dan orang dewasa yang ingin terinspirasi oleh kisah persahabatan dan mimpi besar. Novel ini juga bisa menjadi bacaan yang tepat untuk dibaca bersama keluarga. Esensi Buku dari RRI.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang, dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
3: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
4: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diterjemahkan untuk program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
3: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Mudali Harefa.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Nusantara. Total anggarannya mencapai 48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmen juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Nusantara, Mendikdasmen menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Nusantara, Mendikdasmen juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet, di antaranya di SMP Negeri 1 Siteluuri, SMP Negeri 3 Siteluuri, dan juga di SD Siufa Banua, Kecamatan Toimberua.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya, dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah, terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
5: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabam Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Nusantara semakin meningkat.
6: Kita bersama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik yang merupakan bagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
5: Bupati Nusantara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Nusantara.
7: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabam Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
5: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmen langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Nusantara. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyali Reva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa, menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih,
9: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batubara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batubara.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batubara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
9: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ringkol mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
10: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
9: Pasokan batubara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batubara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
11: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
12: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.000.
11: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Andri Zulfikar, menambahkan pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
13: Dan memang tetap kita berjalan, kalau memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PT-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua, dalam proses gugatan pilot, dalam proses gugatan pilot, mungkin di tahun 2026 kasus itu akan dalam kemungkinan perjalanan baru akan kita lanjutkan.
11: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
14: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota, salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
15: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
14: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
16: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak, tuntas kontrak kan kesian. Kalau orang yang punya berumah tangga itu setahun di diperpanjang, kalau enggak kan kesian gitu loh. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja di lebih diperluas lagi, diperbanyak.
14: Sementara itu pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
18: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan kepala daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Wisan Paisan, menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Wisan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajiyah. Wisan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faizah. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji, menurut Ihsan, jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Dia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Isa menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sa'adat Udarain. Ain.
19: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua.

0: pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7617. Kemudian terakhir 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Pesawat Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci, dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
2: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
3: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort, itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
2: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
4: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji, untuk koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jemaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
2: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian

0: tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap, sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro3RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
1: Setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol runner-up maka ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Pak.
0: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari 3 pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini di hari Minggu 21 Juni 2026, kami menemani Anda dalam perjumpaan kita di Mimbar Agama Katolik, yang pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai jangan takut, kelimpahan kasihnya mengalahkan badai kehidupan. Telah hadir di studio Pro 1 pada malam hari ini ada Bapak Tony Sijaya yang merupakan penyuluh agama Katolik Kemenak Kota Makassar. Kepada Bapak, dengan hormat disilahkan.
1: Selamat malam, salve, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi Anda sekalian. Para pendengar setia RRI Pro 1 Makassar, dimanapun Anda berada, baik yang sedang bersantai bersama keluarga di sudut-sudut kota Makassar, yang sedang berada di pesisir pantai hingga yang mendengarkan di wilayah dataran tinggi Sulawesi Selatan. Semoga damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menaungi hati dan rumah tangga Anda. Berjumpa kembali bersama saya, Tony Sijaya, penyuluh agama Katolik dari Kementerian Agama Kota Makassar, dalam program Mimbar Agama Katolik Suara Kasih. Naskah renungan kita pada minggu malam ini, 21 Juni 2026, dirancang khusus untuk menemani malam istirahat Anda dalam kehangatan Sabda Tuhan. Malam hari ini kita telah memasuki hari Minggu Biasa ke-12 dalam penanggalan liturgi gereja. Melalui rangkaian bacaan suci, Tuhan menyapa kita dengan sebuah kalimat peneguhan yang sangat kuat. Sebuah kalimat yang diulang sampai 3 kali oleh Yesus dalam Injil Matius yang kita dengarkan hari ini. Janganlah kamu takut. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian dan tantangan hidup, marilah kita sejenak melepaskan beban pikiran kita. Mari kita sejenak persiapkan batin kita untuk mendengarkan sapaan Tuhan. Dan mari kita awali kebersamaan kita ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan penuh belas kasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu sepanjang minggu yang telah berlalu. Pada malam yang penuh berkat ini, kami datang ke hadirat-Mu membawa seluruh diri kami dengan segala kegembiraan, tetapi juga segala kecemasan, keletihan, dan ketakutan yang tersembunyi di dalam hati kami. Datanglah ya Tuhan, tenangkanlah jiwa kami yang kerap kali terombang-ambing oleh badai kehidupan. Bukalah telinga batin kami agar kami tidak hanya mendengar sabdamu sebagai rangkaian kata-kata belaka, melainkan sebagai kuasa yang memerdekakan dan memulihkan rasa percaya kami pada penyelenggaraan kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Pendengar RRI Pro 1 Makassar yang dikasihi Tuhan. Ketakutan adalah salah satu emosi manusia yang paling purba dan paling melumpuhkan. Mari coba kita bayangkan sejenak ilustrasi sederhana ini. Pernahkah Anda harus berjalan sendirian, misalkan di sebuah lorong yang gelap gulita pada tengah malam? Ketika setiap langkah kaki Anda terasa berat, telinga Anda tiba-tiba menjadi sangat sensitif, mendengar suara angin bertiup, seperti suara langkah kaki yang mengintai di belakang Anda. Jantung Anda tentu berdegup kencang, karena Anda tidak tahu apa yang ada di depan Anda dalam kegelapan itu. Namun ketakutan yang paling mengerikan dalam hidup di zaman modern ini seringkali bukanlah ketakutan akan kegelapan fisik. Ketakutan terbesar kita justru sifatnya bersifat eksistensial. Takut akan masa depan anak-anak kita, takut akan kekurangan secara ekonomi, takut kehilangan pekerjaan, takut merasa dikhianati, atau takut akan penilaian dan cemoohan orang lain. Kondisi batin yang tertekan seperti inilah yang digambarkan dengan sangat dramatis oleh Nabi Yeremia dalam bacaan pertama yang kita dengarkan hari ini dari kitab Yeremia bab 20 ayat 10-13. Yeremia adalah seorang nabi yang berusia muda. Dia diutus Tuhan untuk menegur bangsa Israel di tanah Yehuda. Ketika itu dia berada dalam titik terendah hidupnya. Beliau mengalami apa yang kita sebut hari ini sebagai dalam istilah asing disebut slander atau pembunuhan karakter. Yeremia mengeluh. Dia berkata, "Sungguh, aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran dari segala jurusan. Laporkan dia. Kita mau melaporkan dia. Bahkan semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung." Bayangkanlah betapa sakit hatinya Yeremia ketika orang-orang terdekat, sahabat-sahabat yang dulu berjalan bersama dia, kini justru berbisik-bisik di belakangnya, menunggu dan mengharapkan kapan dia jatuh. Bukankah situasi Yeremia ini seringkali menjadi cerminan dari apa yang kita alami sehari-hari, misalkan di tempat kerja, di lingkungan sosial, atau bahkan di dalam komunitas kita sendiri? Ketika kebaikan yang kita lakukan justru disalahpahami. Ketika kita mau bersikap jujur, namun justru kita dijegal. Kita merasa terpojok dan ketakutan. Tetapi perhatikanlah apa yang membuat Yeremia tidak runtuh. Dia tetap berdiri teguh dalam panggilannya sebagai nabi. Mengapa Yeremia tidak membalas dendam dengan amarah? Di tengah kepungan bisikan-bisikan jahat itu, Yeremia tiba-tiba mengalihkan pandangannya dari manusia kepada Tuhan. Dia berseru, "Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa." Yeremia tahu ketika dunia memojokkannya, Tuhan adalah pahlawan gagah yang berdiri di sampingnya.
Pemazmur pun dalam Mazmur 69 mengamini hal yang sama dengan berkata, sebab kasih setia Tuhan baik, berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Mari coba kita renungkan, kemana kita berlari saat ketakutan dan bisikan-bisikan dunia mulai meneror kedamaian hati kita. Sebelum kita melanjutkan permenungan kita ini, mari kita segarkan jiwa kita dengan sebuah lagu pujian berikut ini.

Pendengar yang terkasih, ketakutan kita diredam secara tuntas oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius bab 10 yang kita dengarkan hari ini. Yesus tahu bahwa mengikuti Dia dan hidup benar di dunia ini tidaklah mudah. Kita akan menghadapi banyak tantangan. Namun Yesus berkata, "Janganlah kamu takut kepada mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui." Yesus memberikan sebuah perbandingan yang sangat indah, sederhana, namun menyentuh hati untuk meyakinkan kita. Yesus berkata, "Bukankah dua ekor burung pipit dijual seharga satu keping uang terkecil? Namun, seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, janganlah takut. Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Mari kita resapi ilustrasi dari Yesus tadi. Burung pipit adalah burung yang sangat kecil, dan di zaman Yesus harganya sangat murah, hampir tidak ternilai harganya di pasar. Namun Yesus menegaskan bahwa burung sekecil dan semurah itu pun berada dalam radar perhatian penuh Allah Bapa di surga. Terlebih lagi diri Anda. Yesus bahkan mengatakan hal yang sangat detail. Rambut di kepala kita pun semuanya telah terhitung oleh Allah. Allah tahu jumlah helai rambut Anda. Artinya, Allah mengenal Anda secara teramat pribadi, teramat detail. Sehingga tidak ada satupun air mata Anda yang luput dari pandangannya. Tidak ada satupun desah napas kecemasan Anda yang tidak didengarnya. Lalu, mengapa kita harus takut jika semesta alam yang memegang kendali kehidupan ini adalah Bapa yang begitu mengasihi kita secara sedemikian detail? Rasul Paulus dalam bacaan kedua dari suratnya kepada umat di Roma, Roma bab 5 ayat 12 sampai ayat 15, melengkapi rahasia iman ini. Paulus membandingkan antara pelanggaran Adam dengan kasih karunia Yesus Kristus. Memang benar, dosa dan ketakutan bersamaan masuk ke dalam dunia karena satu orang, yaitu Adam, yang telah melanggar perintah Tuhan sehingga jatuh ke dalam dosa. Tetapi Paulus menegaskan, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ini adalah jaminan yang meyakinkan kita malam ini. Masalah kita mungkin besar. Tantangan ekonomi kita mungkin berat. Ancaman di sekitar kita mungkin membuat kita gemetar. Tetapi ketahuilah, kasih karunia dan rahmat Tuhan jauh, jauh lebih besar daripada masalah terbesar Anda. Kelimpahan kasih-Nya selalu sanggup menutup dan memulihkan segala kerapuhan kita.

Pendengar RRI Pro 1 Makassar yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai kesimpulan dari mimbar agama Katolik kita malam ini, mari kita bawa pulang satu keyakinan iman yang teguh, bahwa dalam hidup ini kita tidak pernah berjalan sendirian, sebagaimana motto yang berbunyi "You'll never walk alone". Ketika dunia menuntut kita untuk berkompromi dengan ketakutan, ketika kita tergoda untuk menyangkal kebenaran demi rasa aman yang semu, ingatlah janji Yesus. Jika kita berani mengakui Dia di depan manusia melalui hidup kita yang jujur, penuh kasih dan lurus, maka Ia pun akan mengakui kita di depan Bapa-Nya di surga. Hadapilah hari esok, hadapilah hari-hari kerja di minggu yang baru dengan kepala yang tegak. Lihatlah burung-burung pipit di udara dipelihara. Rambut kepala Anda pun dihitung. Anda sungguh berharga di mata Tuhan. Maka mari kita satukan hati, kita menundukkan kepala untuk memohon berkat dan perlindungan Tuhan melalui doa penutup kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pahlawan gagah yang berdiri di samping kami, yang menyelamatkan jiwa kami. Terima kasih atas sabdamu yang malam hari ini menjebol dinding-dinding ketakutan dan kecemasan yang ada dalam hati kami. Kami menyadari betapa seringnya kami tidak percaya pada rencanamu yang indah ketika badai kehidupan datang menerpa kami. Malam ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, pekerjaan, dan masa depan kami ke dalam tanganmu yang penuh kasih. Berkatilah para pendengar RRI dimanapun mereka berada. Hiburlah mereka yang malam ini mungkin tidak bisa tidur karena beban berat. Sembuhkanlah mereka yang cemas karena penyakit. Dan kuatkanlah mereka yang mengalami penolakan serta dikhianati oleh sesamanya. Selimutilah istirahat kami malam ini dengan kedamaian-Mu, agar esok hari kami bangun dengan kekuatan baru untuk menjadi saksi-saksimu yang tidak kenal takut. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, serta gembala kami yang setia sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku yang terkasih, demikianlah mimbar agama Katolik Suara Kasih RRI Pro 1 malam ini. Saya Tony Sijaya, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Makassar, sekaligus penulis naskah, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan kebersamaan Anda di udara. Selamat malam, selamat beristirahat, salve. Tuhan Yesus memberkati Anda sekeluarga dengan kelimpahan rahmat-Nya.

0: Kamu yakin mau menerima tawaran ini?
1: Yakin, Ibu.
0: Sudah dipikirkan masak-masak kan?
1: Sudah, Bu.
0: Walaupun gajinya gak besar.
1: Doakan Aira aja ya, Bu, supaya Aira tetap sehat, terus selamat dalam bertugas.
0: Ibu bakal kangen sama anak ibu yang baik hati ini.
1: Aira juga bakal kangen banget sama ibu.
0: Sebetulnya cuma 2 jam ya dari rumah, tapi harus pakai kapal kecil ke sana.
1: Iya, Bu. Sayang ya, gak ada akses jalan darat. Kalau ada kan, 2 jam itu juga jadinya sebentar aja. Tiap akhir minggu, Aira juga bisa pulang.
0: Iya, Aira. Ibu juga bingung. Padahal masih terhitung dekat dengan desa kita.
1: Iya, Bu. Dan kapalnya juga berjadwal lagi.
0: Ya sudah. Kalau memang kamu mau mulai, mulailah. Jangan sampai kalah sebelum berperang.

Dama Radio, produksi RRI Samarinda, sepatu untuk Wana. Dengan para pemeran, Aira diperankan Sulis, Wana diperankan Sakila, Ibu diperankan Rati, Ibu Wana diperankan Mayang Kurniawan.

0: Alhamdulillah udah bersih. Lumayan juga kamarnya. Walaupun jauh dari keramaian, ya yang penting tempat tinggalnya nyaman lah ya.
1: Hayo pulang, sudah senja ini, masih main terus.
2: Aku gak mau pulang.
1: Mbak?
0: Iya, Bu.
1: Ayo pulang.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Hari ini kita kedatangan ibu guru baru. Namanya Bu Aira. Silakan memperkenalkan diri, Bu.
2: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Bu Guru.
2: Mulai hari ini, ibu yang akan jadi wali kelas kalian ya.
0: Loh, kenapa kok senang betul kalian?
1: Iya, Pak.
0: Ya sudah, karena Ibu Aira baru sampai kemarin sore, besok pagi baru Bu Aira mulai tugas ya.
1: Iya, Pak.
2: Sampai ketemu besok anak-anak.
1: Iya.

0: anak-anak, masuk. Eh, kamu, siapa nama kamu?
1: Wana, Bu.
0: Wah, namanya bagus, artinya hutan ya.
1: Aku nggak tahu artinya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Wana ke sekolah nggak pakai sepatu?
1: Sepatuku rusak, Bu. Kata ibu nanti kalau sudah ada uang dibelikan yang baru.
0: Oh gitu. Ibunya Wana yang kemarin lewat depan rumah kan?
1: Iya, Bu. Kemarin Wana juga lihat ibu.
0: Ya sudah, kalau gitu sekarang Wana masuk dulu ya.
1: Iya.

Biasanya malam-malam gini aku lagi ngobrol sama ibu. Telepon ibu ah. Ibu, Aira kangen.

0: Enggak ibu, maksud Aira kan baru aja mulai berjuangnya.
1: Anak ibu ini semangatnya memang luar biasa.
0: Bu, ngomong-ngomong, aku ngerasa beruntung banget bu.
1: Beruntung gimana?
0: Iya beruntung. Dulu aku sekolah kan deket rumah, mau kemana-mana juga gampang, mau punya apa-apa juga asal punya uang bisa.
1: Alhamdulillah. Tapi kenapa kamu ngomong kayak gini?
0: Sedih bu. Masa ya, ada yang ke sekolah tadi pakai sendal, terus sekolahnya juga banyak yang harus diperbaikin.
1: Itulah. Berarti akses dan fasilitas pendidikan belum merata ya?
0: Iya bu. Padahal 2 jam aja dari rumah. Tapi ya itu, perbedaannya lumayan juga loh bu.
1: Ya, tapi ibu yakin kok, setelah ini perhatian pemerintah akan jauh lebih baik.
0: Amin, semoga ya bu.
1: Kamu udah kangen masakan ibu belum?
0: Ya, lumayan kangen sih bu. Tapi aku kan bisa masak di sini.
1: Wah, gak sia-sia memang ibu ajarin kamu ya. Jadi perempuan tangguh.
0: Siapa dulu dong?
1: Ibunya kan?
0: Ya, bu, maaf ya. Kayaknya aku mulai ngantuk. Besok teleponan lagi ya.
1: Iya, istirahat yang cukup. Biar gak jadi ibu guru yang galak.
0: Ih, ibu, aku kan gak galak.
1: Iya, ibu percaya. Ibunya juga kan kayak gini.
0: Memang ibu ini terbaik. Ya udah bu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Rumah Wana di mana ya? Kemarin waktu dijemput ibunya itu kan ke arah sana. Semoga gak jauh deh.
1: Kenapa baru pulang? Kamu ini, kalau gak dijemput gak pulang. Ibu capek tahu harus jemput kamu terus. Banyak kerjaan ibu yang lain. Kenapa diam?
2: Bu Guru.
1: Eh, ada Bu Aira. Ada apa ya, Bu?
0: Maaf ya, Bu. Saya datang di waktu yang kurang tepat. Ini, saya cuma mau kasih ini buat Wana. Wana, diterima ya?
2: Apa ini, Bu?
0: Udah, dibuka aja.
2: Wah, sepatu baru. Terima kasih ya, Bu.
0: Sama-sama.

0: begitu ya, Bu?
1: Iya, Bu. Saya sadar kalau belakangan sering marah-marah sama Wana. Saya capek, Bu, berjuang sendiri. Bapaknya Wana janji kerja di luar desa supaya kehidupan kami lebih baik. Tapi nyatanya...
0: Mungkin baru dimulai, Bu. Ibu sabar ya. Tapi saya sarankan, Ibu jangan terlalu sering memarahi Wana. Kasihan, Bu. Nanti perkembangannya terganggu.
1: Saya juga aslinya gak mau marahin Wana, Bu. Tapi karena saya capek ya...
0: Iya, saya paham, Bu. Tapi saya doakan semoga kesulitan Ibu bisa diatasi ya.
1: Iya, Bu. Kalau SPP emang gak bayar. Tapi kan Wana harus punya keperluan sekolah, kayak sepatu dan lainnya yang harus diurus sendiri.
0: Iya, Bu, iya. Saya paham. Sekolah kan bukan sekedar SPP ya, Bu. Buku, seragam, masih banyak yang lainnya juga. Tapi Ibu yakin kan kalau pemerintah memperhatikan orang-orang seperti Ibu?
1: Iya, Bu. Sudah ada memang bantuan. Tapi namanya anak saya banyak.
0: Kita tunggu aja ya, Bu. Pasti lebih baik lagi. Nanti saya sampaikan juga ke pihak sekolah tentang kondisi Ibu.
1: Makasih ya, Bu. Saya ini malu kalau minta-minta. Makanya saya kerja apa aja sampai jadi capek kayak gini.
0: Itu malah bagus loh, Bu. Tapi gak pakai marah-marah lagi ya, Bu, ke depannya. Kalau Ibu capek, istirahat dulu. Nanti dilanjut lagi.
1: Iya, Bu. Makasih ya udah ngerepotin.
0: Sama-sama, Ibu. Wana, gimana? Sepatunya cukup kan?
2: Cukup, Bu. Terima kasih ya.
0: Sama-sama.

0: Di Makassar, di manapun Anda berada. Series Mas Supratio pendengar menemani Anda dalam perjumpaan kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tentunya kita menghadirkan narasumber yang akan membagikan inspirasi, cerita dan juga motivasinya untuk kita semua. Namun sebelum itu, siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 MHz dan juga dapat melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengakses atau mengunjungi media sosial kami baik di YouTube maupun Facebook di Pro 1 RRI Makassar. Pada malam hari ini pendengar, kita akan berbincang bersama dengan komunitas Aksi Indonesia Muda. Ada tiga narasumber yang telah hadir di studio Pro 1. Kita langsung saja menyapa. Halo.
1: Halo Kak Risna.
0: Iya, selamat malam.
2: Malam juga.
0: Gimana kabarnya hari ini?
3: Oke, kalau aku baik aja sih Kak.
0: Oke.
1: Alhamdulillah baik sampai saat ini.
2: Saya baik banget.
0: Baik semua. Baik banget ya. Perjalanan ke sini aman?
1: Aman.
0: Jadi kita udah bareng dengan Vikram Azhari selaku koordinator external relation, kemudian juga ada Sri Rahmaniar selaku treasurer of Aksi Indonesia Muda, dan juga ada Ansar selaku staff human resource development. Wow, luar biasa nih ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai komunitasnya Aksi Indonesia Muda, bisa terlebih dahulu diperkenalkan dirinya masing-masing dari Vikram.
1: Oke. Halo teman-teman, perkenalkan saya Vikram Azhari, lebih akrabnya disapa Saka. Di Aksi Indonesia Muda kebetulan saya sebagai koordinator external relation. Sekarang saya berkuliah di Universitas Islam Makassar, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Sekarang saya sudah semester 6.
0: Udah ya?
1: Yeah.
0: Oke, sekarang ke Niar.
3: Nama aku Sri Rahmaniar, biasa dipanggil Niar. Kalau kuliahnya sendiri di Unhas, jurusan Biologi dan semester 6 juga.
0: Silakan Ansar.
2: Oke, terima kasih Kak. Perkenalkan, saya Ansar. Saya dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Kewirausahaan.
0: Oke, variatif ya. Beda-beda ya kampusnya.
1: Betul.
0: Semester berapa Ansar?
2: Semester 4.
0: Oh, semester 4. Iya. Wow. Wow, paling muda ya. Oke, nah terus ini kita bahas mengenai Aksi Indonesia Muda. Mungkin bisa diceritain dong sebenarnya itu Aksi Indonesia Muda komunitas yang bergerak di bidang apa sih?
1: Menurut pemahaman saya tentunya, selama hampir beberapa bulan di Aksi Indonesia Muda yang saya ketahui, Aksi Indonesia Muda itu merupakan salah satu komunitas anak muda di Kota Makassar yang bergerak di pemberdayaan masyarakat marginal, pemberdayaan komunitas sosial, serta kita punya salah satu wilayah di Jalan Dangko, yaitu Kampung Ekskusta. Itu wilayah binaan kita. Jadi tiap beberapa kali seminggu kita bakalan melakukan pendidikan informal di sana.
0: Oke, gitu ya. Nah, kalau selain itu tadi ada memang wilayah tempat pemberdayaannya, mungkin bisa dijelasin juga ada kegiatan-kegiatan apa aja sih di Aksi Indonesia Muda, Niar?
3: Oke. Sebelumnya Kak, ini aku konfirmasi dulu ya. Sebenarnya Aksi Indonesia Muda itu sudah berdiri sejak tahun 2012.
0: Oh, wow.
3: Ya, udah cukup lama sebenarnya dan alhamdulillahnya itu udah masih bertahan lah sampai sekarang.
0: Iya,
3: masih tetap eksis sampai sekarang. Dan juga pengurus-pengurusnya di Aksi Indonesia Muda berganti tiap tahun.
0: Oh, ada regenerasi ya, terus
3: betul
0: ya.
3: Oke. Kalau untuk programnya sendiri Kak, banyak sebenarnya. Kami juga ada program utama yang tadi udah dijelasin sama Kak Vikram mengenai mengajar di Dangko, pendidikan informal, dan juga kami ada program volunteering. Program volunteering itu juga diadakan tiap tahun dan insya Allah tahun ini nanti bulan 7 akan diadakan di pulau, lebih tepatnya di Pulau Laia, Kabupaten Pangkep.
0: Keren banget ya. Nah, ini kan tadi juga sama dijelasin sama Niar kalau setiap tahunnya itu ada regenerasi ya. Mungkin bisa dijelasin juga gimana sih alurnya gitu buat yang mau bergabung di Aksi Indonesia Muda gitu Ansar.
2: Oh, mungkin dari saya pertama itu jadi kan dibilang dari Kaniar untuk mau join IMOF. Jadi dulu tuh pertama kami membuat kayak semacam volunteer untuk di pulau atau di desa seperti itu. Nah, terus tuh kami melakukan juga observasi kayak ketika sudah ikut IMOF, nanti kami buka juga untuk pengurus gitu, namanya IMOR. Okay. Aksi Indonesia Muda open
4: recruitment
2: ya, seperti itu.
0: Nah, informasi-informasinya itu bisa didapat

0: mendapatkan dari mana aja sih?
1: Dari Instagramnya AIM.
0: Oke.
1: Okay. Kami juga melakukan kayak promosi ke grup-grup begitu.
0: Oke. Okay. Nah, mungkin bisa diceritain dong awal mulanya teman-teman nih gimana bisa gabung di Aksi Indonesia Muda, Niar?
2: Oke. Okay. Kalau aku, Kak, sebenarnya udah lama sebenarnya bergabung di AIM dari tahun 2023.
0: Wow.
2: Ya. Dan sekarang kebetulan juga masih bertahan dan masih sangat ingin bertahan di AIM.
0: Oke.
2: Okay. Iya, karena sebenarnya udah dua periode lah.
0: Oh.
2: Iya gitu.
0: Lama juga
2: di AIM. Ya.
0: Okay.
2: Awal kenal AIM itu dari ikut gimana ya, dari Instagram kali, Kak.
0: Oke. Okay.
2: Iya, lupa, tapi intinya dari Instagram aku lihat ada flyernya yang di-upload oleh AIM di Instagram, makanya aku coba-coba join. Dan pada tahun itu 2023 kan aku juga masih bisa dibilang masih maba, jadi masih mencari-mencari lah.
0: Oke.
2: Iya, kayak gitu. Makanya dapat AIM dan alhamdulillahnya AIM-nya juga welcome dan hangat banget.
0: Oh, wow. Yes. Keren sih ya kalau udah ada testimoni kayak gini. Biasanya memang di dalam komunitasnya itu positif gitu, sirkulasi di dalamnya juga sangat mendukung. Nah, kalau Vikram sendiri gimana sih awal mulanya?
3: Awal mulanya mungkin sama dengan Kaniar. Saya pertama kali kenal AIM itu dari flyer di Instagram. Terus saya iseng lah. Pertama kali saya daftar AIM itu di Aksi Indonesia Muda Open Volunteer.
0: Okay.
3: Pertama kalinya saya kenal AIM itu pas Open Volunteer-nya bersama dengan Kansar. Jadi dalam rangkaian volunteering itu, kita dibagi per kelompok.
0: Okay.
3: Untuk karena dalam kegiatan volunteer-nya bakalan ada 3 kelompok, yaitu pertama kelompok dari pendidikan, yang kedua itu kesehatan dan lingkungan. Kebetulan pada saat itu saya ada di kelompok pendidikan dan itu lumayan berkesan sekali untuk saya karena kita berbaur, berbagi cerita dengan adik-adik di pelosok sana. Kalau misalnya belajar itu semenyenangkan itu,
0: okay,
3: supaya mereka punya ketertarikan sendiri. Kalau misalnya, oh ternyata beda nuansa belajarnya kalau misalnya kita ada mahasiswa yang datang di pelosok, ternyata beda gitu.
0: Okay.
3: Dan itu yang menjadi penghantar saya, kayaknya saya harus ikut kepengurusan selanjutnya dia di Aksi Indonesia Muda. Maka dari itu saya daftar AIMOR, Aksi Indonesia Open Recruitment, dan akhirnya jadi pengurus sekarang.
0: Oke. Okay. Nah, kalau di Aksi Indonesia Muda sendiri sebenarnya ada batasan untuk ini gak sih masa kepengurusannya? Kan biasa kok organisasi itu kan ada kayak 1 tahun menjabat, 2 tahun menjabat. Kalau di AIM sendiri gimana sih?
1: Oke, Kak, kalau untuk AIMOR sendiri, kepengurusan itu mulai dari bulan November.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi itu kami melakukan 2 bulan untuk kayak cocok gak nih pengurusnya ini yang baru, seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kami kayak rekrut dia, tapi ada seleksinya dalam 2 bulan.
0: Oh.
1: Mengikuti rangkaian kegiatan yang ada nanti.
0: Di trial dulu gitu ya?
3: Ternyata
0: bisa di trial juga ya.
1: Terus nanti dilakukan pelantikan, nah itu dinyatakan lolos sudah, Kak.
0: Nah, oh iya, kalau Ansa sendiri gimana sih awal mulanya bisa bergabung di AIM?
1: Kalau saya juga sama seperti Kak Fikram. Pertama itu saya juga lihat flyer begitu, kayak wah menarik ini kegiatannya. Kayak ada teman yang ngepost begitu di IGS. Terus tuh saya iseng-iseng daftar begitu. Wah, ini kegiatan kayak berdampak untuk orang lain, seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Saya kebetulan juga punya prinsip di Makassar tuh ingin berguna untuk orang lain.
0: Wow, keren.
1: Terus tuh saya daftar.
0: Iya.
1: Yeah. Iseng-iseng daftar. Wah, ternyata orangnya dalam humble juga ya, kayak beda dari organisasi lain.
0: Okay.
1: Kayak di himpunan atau semacamnya, ini beda, ini komunitas. Jadi kayak semua itu dianggap keluarga seperti itu. Apalagi di Aksi Indonesia Muda, kami semua merangkul satu sama lain seperti keluarga seperti itu. Jadi itu yang membuat saya untuk join juga di AIMOR, Aksi Indonesia Muda Open Recruitment. Jadi pengurusnya itu dalam jangka 1 tahun. Jadi bisa juga ikut periode sampai 3 kali atau semacamnya.
0: Oke. Okay. Nah, ini kan berarti teman-teman yang masih bertahan di Aksi Indonesia Muda kan hasil dari trial itu sendiri ya.
3: Betul.
0: Selama 2 bulan ya.
3: Yeah.
0: Berarti ini menunjukkan kalau memang ada hal-hal yang harus diikuti, kemudian juga lumayan ini ya strict juga gitu, harus udah komit. Mungkin bisa diceritain gimana sih apa-apa aja yang harus dilakukan supaya bisa masuk gitu menjadi anggota resmi dari AIM.
2: Oke, kalau dari aku Kak, untuk bisa jadi anggota resmi dari AIM, tentu saja kita harus balik dulu ke pribadinya. Apakah kita memang mau komit dan aktif di organisasinya?
0: Oke.
2: Iya, karena sebenarnya yang kami butuhkan itu teman-teman yang bisa aktif dan juga memberikan ide-idenya yang luar biasa mungkin yang belum pernah kami temui sebelumnya dari teman-teman AIM. Jadi teman-teman di luar juga bisa daftar dengan memberikan saran-saran ide untuk mengembangkan lagi pendidikan di luar.
0: Oke, jadi tempat bertukar pikiran juga gitu kan. Nah, terus ini kan biasa ya yang jadi problem apalagi mahasiswa berkomunitas tuh manajerial waktunya.
3: Iya,
0: betul. Apalagi kalau misal kayak aduh, udah perkuliahan nih ya, terus tugasnya lagi, terus komunitas lagi, gimana sih caranya Vikram manage-nya?
3: Kebetulan pada saat pertama kali saya kenal Aksi Indonesia Muda itu pada saat saya di semester 3. Jadi semester 3 menuju semester 4. Jadi sebenarnya saya sempat menjadi pengurus di kampus. Pernah tuh bergelut di organisasi-organisasi kampus yang lumayan lumayan dapat bisa dibilang tekanan sih sebenarnya, harus hadir rapat lah dan sebagainya. Setelah selesainya masa periode di kampus itu, saya tuh cari lagi lah kira-kira di luar itu ada enggak sih komunitas-komunitas yang kita bisa jadi pengurus, kita bisa melakukan dampak ke masyarakat. Dan ternyata ada di Aksi Indonesia Muda. Kebetulan pada saat itu juga kesibukan saya kebetulan hanya Aksi Indonesia Muda, jadi lumayan mudah untuk memanage waktu itu. Paling dari ngampus doang. Terus kalau misalnya ada rapatnya Aksi Indonesia Muda ya hadir. Tapi akhir-akhir ini karena kebetulan lumayan bergelut juga di luar, jadi kayak lumayan pusing nih kira-kira yang mana dulu ya yang harus dihadirin. It, ya salah satunya itu yang menjadi kendala. Tapi bagaimanapun kita kalau misalnya ada momen tertentu di mana Aksi Indonesia Muda itu punya ki rapat yang urgent banget. Nah, hal itu yang menjadi patokan kita kalau misalnya oh kayaknya kita harus hadir deh di sini. Walaupun memang di luar itu ada kegiatan lain, jadi lebih ke memprioritaskan sesuatu yang urgent terlebih
0: ada
3: dahulu.
0: Ada skala prioritasnya.
3: Betul banget Kak.
0: Nah, kemudian bisa gak dikasih gambaran gitu di komunitas Aksi Indonesia Muda tuh sehetik apa sih kegiatannya Ansar? Kayak misal apakah ada rapat rutinnya atau apanya gitu, bisa dikasih gambarannya.
1: Oke, baik. Mumpung juga saya sebagai HR di Aksi Indonesia Muda, biasanya tuh kami melakukan rapat penentuan dulu jadwalnya, kapan bisanya semua. Jadi kalau kami observasi untuk bisa semua, jadi kami melakukan rapat. Nah, rapatnya juga tuh biasa dadakan. Kayaknya yang bisa-bisa aja begitu, karena waktunya semua enggak sama seperti itu. Terus tuh biasa diadakan juga dekat-dekat di tengah-tengah Makassar. Jadi semua bisa datang seperti itu Kak. Kalau hektiknya tuh dekat-dekat ini ada pendaftaran AIMO. Nah, ini dijalankan oleh program kerjanya HR sendiri. Nah, itu yang di Pulau Layar
0: gitu. Itu ya.
1: Volunteer-nya nanti.
0: Dalam waktu dekat. Bulan berapa? Kau boleh tahu?
1: Bulan 7.
0: Oh, bulan 7. Tapi kok AIMO ini sendiri sebenarnya yang boleh berkontribusi bukan cuma dari Aksi Indonesia Muda aja kan?
1: Tidak, karena namanya volunteer jadi boleh semua ikut seperti itu. Nah, nanti ada lagi seleksi AIMOR rekrutmen. Nah, itu yang AIMOR boleh ikut, yang di luar juga boleh ikut begitu.
0: Keren banget lah. Terus ini bisa gak sih diceritain juga pengalaman-pengalaman selama mengikuti komunitas Aksi Indonesia Muda yang paling berkesan ya, dari Niar?
2: Yang paling berkesan tentu saja pas ini sih Kak, kalau dari aku pas awal daftar. Karena itu berkesannya karena di pulau. Ya, tapi beda pulau sama yang akan nanti dilaksanakan. Ini pulaunya di Pangkep juga, tapi nama pulaunya itu Pulau Satando.
0: Apa yang bikin berkesan? Apakah hanya karena di pulaunya melihat view indah atau gimana?
2: Ya, salah satunya sih ya karena melihat view indah, dan juga program-program kegiatan yang kami laksanakan di sana tuh kayak sangat berkesan, karena kita berinteraksi langsung dengan anak-anak dan teman-teman yang ada di Pulau Satando. Dan juga kalau aku pribadi merasakan hangatnya teman-teman yang baru kenal, habis itu langsung dibawa ke pulau. Jadi bagaimana caranya kita untuk bisa merangkul satu sama lain pas di sana.
0: Nah kalau Vikram sendiri,
3: hal yang berkesan ya kak? Tentunya hal yang berkesan itu pada saat saya mengikuti volunteer Aksi Indonesia Muda, karena kebetulan pada saat itu saya sebagai ketua panitianya juga. Jadi lumayan ada tuh momen yang kayak harus banget memanage kepanitiaan ini. Padahal pada saat itu betul-betul saya pertama kali jadi ketua panitia tiba-tiba. Jadi lumayan punya pengalaman untuk merangkul teman-teman, entah itu menanyakan kabarnya, kok gak aktif nih, nah kayak gitu tuh yang lumayan berkesan. Nah salah satu yang berkesannya itu kebetulan sama saya, yaitu pada saat volunteer keberangkatan. Pada saat itu kebetulan kita di pelosok, yaitu di salah satu desa namanya Dusun Cindako, di Maros. Kita melakukan perjalanan menggunakan motor itu sekitar 1 jam setengah. Dilanjut kita naik motor untuk mendaki ke Dusun Cindakonya. Itu lumayan memakan waktu karena kebetulan nanjak. Terus perjalanan juga lumayan trouble karena jalanannya rusak. Jadi motor juga lumayan
0: lumayan dipaksa
3: banget motor untuk naik ke atas, dan lumayan banyak juga trouble-nya. Ada kadang tiba-tiba motornya teman yang tiba-tiba kempes di tengah jalan. Itu yang menjadi berkesan sih sama saya, perjalanan untuk melakukan berdampak ke wilayah itu sebenarnya yang membuat saya berkesan.
0: Wow, nah kalau Ansar sendiri apa sih yang membuat berkesan sejauh ini?
1: Kalau dari saya kak, berkesannya itu teman-teman yang ada di Aksi Indonesia Muda. Nah, itu berkesan sekali untuk saya karena saya juga banyak belajar di dalamnya. Orang-orangnya juga di dalam welcome banget, seperti keluarga, seperti itu. Jadi kayak semua kegiatan yang ada di Aksi Indonesia Muda itu berkesan untuk saya.
0: Jadi memang dari dalamnya pun itu udah memberikan kehangatan, memberikan tempat gitu ya, benar-benar bertukar pikiran gitu. Keren banget ya, jadi penasaran nih. Tapi ada batasan usianya gak sih untuk yang join di Aksi Indonesia Muda?
2: Ada.
0: Dari umur berapa?
2: Dari sebenarnya? Umur 17 sampai 25 tahun.
0: Oh, masih bisa Tapi ini kalau boleh tahu ya, Aksi Indonesia Muda tuh dalam menjalankan program-programnya memang mandiri atau juga jalin kerjasama? Mungkin ada dengan komunitas lain kah? Atau dengan pemerintah gitu? Aneh gak sih?
3: Untuk saat ini, selama berjalannya kegiatan, tentunya kegiatan pribadinya Aksi Indonesia Muda, kayak volunteer ataupun open recruitment kepengurusan, untuk saat ini belum ada tuh kerjasama dengan teman-teman. Paling kerjasamanya kerjasama pada saat kegiatan kayak sama media partner atau sponsorship. Tapi kerjasama dalam jangka waktu kayak setahun, dua tahun itu belum ada.
0: Nah ini tadi sempat dibahas ya mengenai sponsorship. Ini kan pasti kayaknya sering banget juga ya harus bangun kerjasama untuk membantu gitu supaya kegiatan berjalan lancar. Nah kan ini di Makassar utamanya, banyak komunitas lain, tentunya juga mereka cari sponsorship gitu kan. Nah kalau dari Aksi Indonesia Muda sendiri gimana sih sejauh ini, mungkin bisa diceritain gimana pengalamannya gitu membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang ingin diajak untuk bekerja sama gitu. Ansar, silakan.
1: Kalau dari Aksi Indonesia Muda itu sendiri, bisa kami itu melakukan kayak membangun sponsor begitu. Jadi kayak ada memang donatur tetapnya seperti itu. Nah, jadi juga kan ini Aksi Indonesia Muda sudah berjalan di 12 tahun ya. 12 tahun. Nah, terus itu juga ada beberapa pendekar. Jadi kami panggil pendekar itu ya, seniornya gitu. Ya, pendekar.
0: Pendekar ya.
1: Kayak yang sudah mantan Aksi Indonesia Muda, dan biasa juga mereka kayak menyumbangkan beberapa dana untuk kami melakukan kegiatan seperti
0: Oke, nah kalau dari Niar sendiri ya, melihat Aksi Indonesia Muda itu kan sebagai komunitas yang udah lama, 12 tahun, pasti naik turunnya juga walaupun ya baru beberapa tahun bergabungnya kerasa banget. Sejauh ini apa sih yang bisa didapatkan gitu untuk bisa terus menjaga semangatnya dari teman-temannya gitu? Apa bentuk supportnya, sering ngelakuin apa gitu di dalamnya?
2: Oke, kalau untuk menjaga semangat dari teman-teman Aksi Indonesia Muda, pastinya kami melaksanakan beberapa semacam kegiatan yang kami adakan khusus untuk anggota kami sendiri.
0: Oke, okay. Bisa ceritain dong salah satunya apa?
2: Kalau salah satunya sih mungkin sejauh ini ya kak, makan bersama.
0: Seru banget loh. Apapun itu kalau makan-makan seru banget.
4: Betul.
0: Tapi ini makan-makannya rutin atau hanya di
2: pada saat ada acara-acara tertentu.
0: Oke, gitu ya. Jadi itu yang bisa mengeratkan lagi gimana di dalamnya gitu. Nah sejauh ini selain itu tadi ya, yang di pulau dalam waktu dekat volunteer, kedepannya ini ada kegiatan apa lagi kalau boleh tahu nih? Bisa di-spill dong.
3: Untuk kegiatan kedepannya itu sebenarnya tentu yang saya bilang, di setiap sekali seminggu atau dalam jangka waktu sebulan dua kali kita bakalan melakukan mengajar di Damko. Terus setiap sekali seminggu itu kita bakalan melakukan pembagian donasi di wilayah Damko, karena kebetulan yang kita tahu di wilayah sana lumayan beberapa masyarakat lumayan berdampak dari segi tata ruang kota, karena kebetulan mereka penderita ekskusta, jadi lumayan merasa terpinggirkan lah. Jadi kita melakukan donasi berbagi ke wilayah sana. Terus untuk kedepannya dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan, untuk saat ini kita masih fokus di kepanitiaan open volunteer sih sebenarnya. Gitu.
0: Gitu ya. Nah ini mau tahu lebih secara pribadi dari teman-teman ya, bisa mewakili juga dari anggota Aksi Indonesia Muda itu sendiri. Selama bergabung di komunitas, hal apa sih yang terasa gitu perubahannya secara pribadi? Pasti kan ada ya. Nah dari Niar dulu deh.
2: Oke, kalau dari aku kak, hal yang sangat dirasa tentunya itu dalam hal speaking sih kak. Iya, dalam berani berbicara di depan umum, terus manajemen waktunya, terus bagaimana kita jadi apa ya, ngatur kegiatan biar bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, manajemen kegiatannya lah, bisa lebih meningkat yang aku rasain.
0: Oh wow, keren loh. Nah kalau Ansa sendiri?
1: Kalau dari saya, yang perubahan signifikan tuh bisa kayak dekat satu sama lain. Kayak bisa tahu sifat satu sama lain, bertukar cerita. Kayak adalah pendekatan gitu kak. Dan juga saling memahami satu sama lain begitu.
0: Nah kalau
3: Kalau dari saya pribadi tentunya Aksi Indonesia Muda ini membawa dampak yang luar biasa sama saya. Yang awalnya saya di kampus itu introvert parah. Yang bahkan gak pernah nongkrong setelah mata kuliah, langsung balik ke rumah. Tapi setelah bergabung di Aksi Indonesia Muda ini, saya lumayan bisa mengenal banyak orang tentunya. Lingkaran pertemanan saya bahkan bukan hanya sekitar kampus saja atau sekitar fakultas saya, melainkan saya bisa kenal teman-teman dari universitas lain malahan.
0: Gitu ya. Jadi memang benar-benar menumbuhkan kepercayaan diri, menambah relasi, networkingnya juga gitu. Nah, tapi mungkin bisa nggak sih diceritain juga pengalaman-pengalamannya, kan kalau misal komunitas banyak orang ya, selisih paham gitu kan pasti ada gitu. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana sih cara handle-nya gitu? Apakah memang Aksi Indonesia Muda ini se-friendly itu untuk anggotanya? Ini saya kayaknya ngorek lebih jauh ya. Bisa diceritain.
1: Kalau dari saya, saya juga kayak semua kayak saya anggap teman begitu, tidak ada musuh satu sama lain, jadi kayak saling terbuka. Sifat aslinya pun terkeluar di Aksi Indonesia Muda itu sendiri. Jadi kalau di Aksi Indonesia Muda itu friendly banget kak, sempat kayak orang-orang di dalamnya tuh welcome banget seperti itu. Okay. Jadi tidak ada canggung satu sama lain. Mm. Jadi kalau boleh keluarkan sifat aslinya, keluarkan seperti itu.
0: Nah, kalau Vikram sendiri, apakah di Aksi Indonesia Muda ini ada senioritasnya?
3: Tentunya kalau senioritas di Aksi Indonesia Muda itu sangat tidak ada.
0: Oh, sangat tidak ada.
3: Iya. Malahan jujur sangat ramah sekali teman-teman. Pengurus-pengurus sebelumnya, contohnya nih Kaniar sangat ramah sekali juga selama kepengurusan ini berjalan. Terus dari pandangan saya pribadi, sebenarnya kalau untuk selisih paham itu tentunya ada di tiap komunitas, itu tentunya ada. Tapi kalau misalnya ada satu atau dua pihak yang selisih paham, yang bakalan menengahi perselisihan ini, ada yang namanya tim inti. Tim inti itu meliputi Presiden Aksi Indonesia Muda, wakil presidennya, bendaharanya, dan sekretarisnya. Nah, ini nih yang bakalan menengahi kalau misalnya dalam sebuah kegiatan bakalan ada selisih paham. Jadi kalau misalnya ada dua pihak yang melakukan selisih paham, dilempar tuh ke tim intinya. Terus tim inti yang bakalan mengambil keputusan.
0: Gitu ya. Nah, kalau dari Kak Niar sendiri nih, kan sebenarnya Kak Niar udah banyak menghadapi adik-adiknya yang baru masuk gitu kan.
3: Iya,
0: ya.
3: Betul.
0: Mungkin bisa dong diceritain gimana sih rasanya jadi yang bisa dibilang dituakan ya.
3: Iya, betul.
0: Tapi maksudnya masih muda gitu. Bisa diceritain.
2: Kalau masalah ini ya, masalah selisih satu sama lain dari Aksi Indonesia Muda, pastinya ada sih Kak. Iya, tapi kita harus dewasa untuk menghadapinya. Maksudnya kalau ada yang masalah antara satu sama lain nih, ada dua orang yang bermasalah, kita gak boleh berpihak hanya pada satu orang saja. Iya, kita harus lihat dari berbagai sudut, berbagai aspek sebenarnya ini akar masalahnya dari mana. Dan seperti tadi yang dibilang oleh Kak Fikram, yang akan menyelesaikannya itu ya kakak-kakak tim inti Kak.
0: Jadi memang harus ditanggapi dengan bijaksana.
3: Betul.
0: Gitu ya, tidak boleh berat sebelah.
2: Iya.
0: Ini kita sebenarnya masih banyak yang mau saya korek lebih dalam ya. Cuma kita terbatas waktu ya teman-teman ya. Jadi di penghujung ini bisa disampaikan harapan teman-teman ke generasi muda, mungkin juga untuk mengajak untuk bisa bergabung supaya memiliki lingkup pertemanan yang lebih positif, bisa berkegiatan untuk berdampak ke orang banyak. Silakan dari Ansar dulu.
1: Untuk Aksi Indonesia Muda sendiri, semoga dia bisa menjadi komunitas yang besar di skala nasional.
0: Amin.
1: Dan juga bisa berdampak bagi orang lain. Dan juga bagi berguna bagi masyarakat sekitarnya. Kami juga berfokus di daerah Kusta, jadi kami biasa kayak melakukan bagi-bagi donasi di bagian situ.
3: Mungkin saya lebih ke ajakan sebenarnya. Jadi kebetulan untuk mengenal lebih jauh soal apa sih sebenarnya itu Aksi Indonesia Muda dan kira-kira apa kegiatan-kegiatan serunya ke depannya. Gitu sih Kak.
2: Kalau dari aku Kak, mungkin ada teman-teman nih dari Aksi Indonesia Muda sendiri yang dengerin mungkin. Saya mau ini Kak, nyampein sesuatu. Jadi teman-teman dari Aksi Indonesia Muda sendiri, aku sangat berharap supaya teman-teman untuk selalu semangat di Aksi Indonesia Muda. Karena dari awal sudah komitmen untuk join di Aksi Indonesia Muda. Jadi harus juga dong diselesaikan sampai akhir. Dan tentu saja lah dampaknya pasti bukan hanya untuk kita tapi bagi teman-teman yang lain. Dan kalau untuk teman-teman di luar dari yang sudah Indonesia Muda, tadi sudah juga diajak oleh Kak Fikram sendiri untuk join volunteer-nya kami. Dan aku jamin deh nanti volunteer-nya bakal seru banget karena bakal dilaksanain di
0: bulan. Pulang-pulang dapat pengalaman, dapat teman baru. Oke, ada teman nongkrong nantinya gitu kan. Ini Aksi Indonesia Muda ada yel-yelnya enggak sih atau ada salam-salamnya enggak sih?
3: Ada.
0: Ada. Untuk penutup ya, bisa. Silakan.
3: Mungkin kalau saya bilang salam aksi, teman-teman bisa bilang salam muda untuk Indonesia.
0: Gerakannya gimana?
3: Salam muda untuk Indonesia.
0: Oke, boleh silakan dimulai.
3: 1, 2, 3. Salam Aksi. Salam muda untuk Indonesia. Hore.
0: Oke, makasih banyak ya teman-teman untuk waktu dan juga kesempatannya pada malam hari ini. Okay. Di pertemuan yang singkat ini udah banyak banget yang kita bahas. Semoga dari obrolan kita bisa memantik semangat teman-teman di luar sana, generasi muda yang lain, untuk bisa juga berdampak.
3: Betul.
0: Untuk bisa mencari lingkungan pertemanannya lebih positif. Apalagi kan sekarang tantangannya berat banget kan.
3: Iya,
0: ya.
3: Banget.
0: Kalau enggak disupport dari teman-teman yang juga baik, pasti mereka akan kesulitan untuk membawa dirinya gitu ya, kan ya.
3: Betul.
0: Oke, terima kasih Fikram. Makasih.
2: Iya.
0: Niar. Oke, okay, sorry. Terima kasih juga Ansar untuk waktu juga kesempatannya dan telah tadi pendengar ya. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama Aksi Indonesia Muda bisa langsung mengunjungi Instagramnya di Aksi Indonesia Muda.
3: Betul.
0: Karena juga akan melakukan kegiatan volunteer dalam waktu dekat dan juga Anda dapat mendengarkan siaran kami di 94,4 FM atau melalui aplikasi RRI Digital. Saya Rizna Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Dia tersapu.
1: Kekasihku Ayadi. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa serus
3: tahu. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Ya, halo.
7: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
6: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
7: Ush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal. Paling penting dia nurut, Om.
6: Okay.
7: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
6: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
7: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
8: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Malam hari ini kami menyapa Anda dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu La Nostalgia, lagu nostalgia. Setelah ada lagu dari Rati Purwasis, Benci Tapi Rindu, ini masih ada lagu-lagu nostalgia lainnya. Di antaranya ada lagu Meriam Bellina dengan Simfoni Rindu, kemudian Satu Cinta Tiga Hati Pance Pondak, Kereta Senja Masni Towijoyo, kemudian Antara Cinta dan Dusta Obi Mesah. Ada Antara Hitam dan Putih Helen Sparinga, Cintaku Takkan Berubah dari Andi Carrera. Ada Biar Kusendiri Betaria Sonata Maria dengan oleh Julius Sitanggang, dan Hati Lebur Jadi Debu dari Endang S. Aturina. Nah, kita akan menerima telepon yang telah berdering nih ya pada malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Risna.
0: Iya, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Lagu nostalgia. Iya, Pak Blas Sewang.
1: Iya.
0: Bagaimana ini kabar tak?
1: Baik-baik ji, ya Allah ya di sunnah Tuhan wa ta'ala.
0: Mau begadang Piala Dunia kah?
1: Dengar-dengar di radio ji.
0: Dengar-dengar di radio jadi. Oke. Lagunya mau request apa ini Pak Blas? Yang ada Simfoni Rindu Meriam Bellina, Satu Cinta Tiga Hati Pance Pondak.
1: Bisa anu. Jangan sampai tiga kali.
0: Apa itu jangan sampai tiga kali?
1: Iya. Lagunya jangan sampai tiga kali.
0: Oh, lagunya judulnya jangan sampai tiga kali.
1: Iya.
0: Mohon maaf Pak Abdullah Sewang, belum ada yang terformat ini. Ada Kereta Senja Masni Towijoyo, kemudian Antara Cinta dan Dusta Obi Mesah, Antara Hitam dan Putih Helen Sparinga, ada Cintaku Takkan Berubah Andi Carrera, Biarku Sendiri Betaria Sonata Maria Julius Sitanggang, kemudian Hati Lebur Jadi Debu Endang S. Aturina. Mau yang mana?
1: Obi Mesah.
0: Yang mana?
1: Obi Mesah.
0: Obi Mesah. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Hafal ki lagunya, nyanyikan ki coba.
1: Lagu apa lagi?
0: Kira kita hafal.
1: Lagu Obi Mesah itu.
0: Harusnya
1: karena,
0: tadi.
1: Karena orang-orang di sini itu Obi cuma satu. Mesah itu satu.
0: Iya betul, Mesah itu satu cocok kita wah. Oke, okay, salam-salamnya Pak Blas Sewang.
1: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, sama Arjuna, Opadin, Nanisa Hakim, Manuar, Tuan Datu, Indah Ica, Bunda Sofi, Tantri, Nur Hikmah, Hendro Yusuf, Wabogi, Asri Diwotu, Junedi, Tika di Sabang, Arpa di Silaya, Daun Ompo, Aljabar, Dimas, Mustaham, Ismail, Liuda, Samsia Mahiba, Ibu Dewi di Takalar, Nur Intan di Takalar, sama Tio, Sidan, Dimas, kemarin di Pasar Kota Bantai bersama Haji Rani Tirto Kepian di Bantai.
0: Iya.
1: Semuanya tanpa kecuali.
0: Iya.
1: Buat Barisna, sehat selalu lanjut terus.
0: Amin. Kita juga.
1: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Abdullah Sewang ya. Di 0821-3333-9440 kami mengundang Anda untuk memilih, merequest lagu yang telah kami siapkan malam hari ini. Kita terima telepon yang berikut ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Isna.
0: Iya, Ibu Andi Anissa, bagaimana kabar tak?
2: Alhamdulillah, panas.
0: Panas? Biar malam masih panas juga di Bantaeng.
2: Iya.
0: Deh, luar biasa, pakai kipas.
2: Apa kabar Bantai Makassar, dek?
0: Alhamdulillah, kabar baik Makassar.
2: Pakai kipas ini, dek. Pakai kipas.
0: Iya. Oke, Ibu Andi Anissa, mau request lagu apa ini?
2: Lagu apa sih itu, dek?
0: Ada Simfoni Rindu Meriam Bellina, Satu Cinta Tiga Hati Pance Pondak, Kereta Senja Masni Towijoyo, kemudian Antara Hitam dan Putih Helen Sparinga. Mau ke mana?
2: apa?
0: Yang mana?
2: Elem.
0: Yang mana? Helen Sparinga. Oke. Yeah. Antara hitam dan putih. Apa tuh antara hitam dan putih? Abu-abu.
2: Foto-foto.
0: Salam-salamnya mau buat siapa?
2: Buat Pak Dusewan, Pak Bobby, Pak Yusuf, Puan Gato, Noa Alam, siapa lagi? Pak Ibu, Pak Yusuf, Pak siapa lagi tuh? Aulia tahu sama Sulnya.
0: Iya. Yeah.
2: Ibu Indah, Sopen, Ica Ibone, Mbak.

0: Hati-hati ke pulang, Dik.
1: Iya, Ibu. Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan hadirkan terlebih dahulu lagu yang telah di request pada malam hari ini. Ada Antara Cinta dan Dusta dan Antara Hitam dan Putih. Ini antara-antara kedua-duanya ya, untuk Anda.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kita menerima telepon berikut ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu.
1: Bagaimana kabar?
0: Pasportnya dulu.
1: Ruang rindu. Ruang rindu.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Dengan bapak siapa di mana ini?
1: Gafur.
0: Pak Gafur di Manjaling, bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah
0: Alhamdulillah.
1: Berusaha bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat, tapi ini agak sedikit rasa-rasa mau demam ini Pak Gafur ya.
1: Kalau saya Pancaponda,
0: Pancaponda lagunya Satu Cinta Tiga Hati, banyak banget

0: Pur.
1: Ya.
0: Siapa lagi?
1: Penumpuk di Janet Monster. Jika di Sabah.
0: Iya.
1: Semuanya bersenang.
0: Oke deh.
1: Bersenang lanjut tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak ya Pak Gafur. Dimanjali dengan lagu Satu Cinta Tiga Hati dari Panca Pondak. Kita menerima telepon berikut ini. Kita terima teleponnya. Ini agak bingung nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Orang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iyalah, nostal, lagu nostalgia. Dengan siapa di mana ini?
2: Ya, dengan Asri di Lubu Timur.
0: Pak Astri di Lubu Timur, bagaimana kabar ta? Sehat-sehat Jeki?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Bagaimana cuaca Lubu Timur ini Pak Astri?
2: Cuaca di sini cerah ini malam.
0: Cerah. Atau kita mau nonton juga Piala Dunia malam ini?
2: Apa main sebentar malam ya?
0: Nanti malam kalau yang disiarkan di RRI Pro 1 itu jam 3 ada Belgia versus Iran.
2: Kapan main anu siapa lagi tuh?
0: Siapa tuh?
2: Argentina.
0: Argentina itu hari Selasa jam 1. Iya.
2: Wah itu baru saya nonton itu.
0: Andalannya paling Argentina. Pantas ditunggu jadwalnya. Oke deh. Lagunya mau ke request apa?
2: Lagu apa ini?
0: Ada lagu Simponi Rindu Meriam Belina, Kereta Senja Mas Nito Wijoyo, kemudian Cintaku Takkan Berubah Andi Carrera, Biarku Sendiri Betaria Sonata Maria dari Julius Sitanggar, dan Hati Lebur Jadi Debu Endang S. Aturina.
2: Ani Carrera.
0: Ani Carrera. Okay. Salam-salamnya.
2: Saya kirim buat Pak Dula Sewang. Semoga sehat selalu. Ada Pak Gapur, salam kenal dari Asri. Ada Pung Ratu di Pindrang bersama Nur Alam. Ada Opa Ding. Ada siapa lagi buat Pak Lupus di Mari-Mari, Tika di Sabang, Yuda juga di Sabang. Ada Ali Malengkeri, ada Pak Arjuna, buat Ahmad Yanitasmun, Nur Mina M. Nur, ada Uki Diraya, Bunda Sofi, Samsia Maisar, Inya Kristalara, Rosudanya Yasir, Nur Intan Dita Kalar, Tantri di Pare bersama Hesti, buat Asar di Bone, buat semua-semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Ada Pak Asri, kami hadirkan terlebih dahulu lagu yang telah di request. Ada Satu Cinta Tiga Hati dari Panca Pondak.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar lengkap sudah perjumpaan kita di La Nostal, lagu nostalgia pada malam hari ini. Kami mengucapkan mohon maaf bagi Anda yang belum sempat bergabung. Jangan khawatir, La Nostal, lagu nostalgia di Ruang Rindu akan menemani Anda di setiap hari Minggunya, mulai pukul 22 waktu Indonesia Tengah hingga jalan pukul 23 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI Makassar. Ini satu pesan dari Rizna ya, jangan lupa untuk jaga kesehatan dan tentunya terus mengonsumsi makanan-makanan bergizi. Jauhi makanan tinggi gula, tinggi minyak, tinggi tepung, dan jangan lupa untuk olahraga ringan setiap harinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

Dahulu, ada seorang petani miskin memiliki seekor kuda putih yang sangat gagah. Suatu hari, seorang saudagar kaya ingin membeli kuda itu. Ia menawarnya dengan harga yang sangat tinggi. Tapi sayangnya, si petani miskin itu tidak mau menjualnya. Teman-temannya yang mengetahui hal itu sangat menyayangkan dan selalu mengejeknya. Keesokan harinya, kuda itu hilang dari kandangnya. Maka teman-temannya berkata, "Sungguh jelek nasibmu. Padahal kalau kemarin kamu menjual kuda itu, sudah pasti kau akan kaya. Sekarang kudamu sudah hilang." Si petani miskin hanya diam saja tanpa berkomentar. Beberapa hari kemudian, kuda si petani kembali bersama 5 ekor kuda liar lainnya. Teman-temannya lalu berkata, "Wah, kamu beruntung sekali ya. Ternyata perginya kudamu membawa keberuntungan." Dan si petani hanya diam saja. Beberapa hari kemudian, anak si petani yang sedang melatih kuda-kuda baru mereka terjatuh. Kakinya patah. Teman-teman si petani kembali berkata, "Rupanya kuda-kuda itu membawa sial. Lihat sekarang, anakmu kakinya patah." Si petani ini tetap diam, tanpa berkomentar. Seminggu kemudian terjadi peperangan di wilayah itu. Dan semua anak muda di desa dipaksa untuk berperang. Kecuali anak si petani. Karena kakinya patah dan ia tidak bisa berjalan, maka ia tidak dipaksa menuju medan peperangan. Kembali teman-teman si petani mendatangi petani itu sambil menangis. "Beruntung sekali nasibmu, anakmu tidak harus ikut berperang. Sementara kami harus kehilangan anak-anak kami." Mendengar keluhan mereka, barulah petani ini berkomentar, "Jangan terlalu cepat membuat kesimpulan dengan mengatakan nasib baik atau nasib buruk. Semua ini adalah suatu rangkaian proses yang belum selesai. Syukuri dan terima keadaan yang terjadi saat ini. Apa yang kelihatan baik

yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Bisa kada di petuo, pantan kada di pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Selatan.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Sang Alkemis karya Paulo Coelho adalah sebuah kisah alegori yang kuat tentang pentingnya mengejar legenda pribadi atau takdir seseorang, mendengarkan suara hati dan membaca pertanda yang disajikan oleh alam semesta. Cerita ini berpusat pada seorang pemuda gembala Andalusia bernama Santiago yang menjalani kehidupan sederhana namun gelisah. Kisah dimulai ketika Santiago mengalami mimpi berulang tentang harta karun yang tersembunyi di dekat piramida Mesir. Awalnya, ia mengabaikan mimpi tersebut. Namun pertemuannya dengan seorang wanita peramal dan kemudian dengan seorang pria tua yang mengaku sebagai Raja Salem, Melkisedek, meyakinkannya untuk menjual domba-dombanya dan memulai perjalanan melintasi Selat Gibraltar menuju Afrika dan Gurun Sahara. Melkisedek memperkenalkan konsep legenda pribadi, hasrat terdalam yang selalu ingin dicapai dan mendorong Santiago untuk mewujudkannya sembari memberinya dua batu penolong, Urim dan Tumim sebagai panduan. Perjalanan Santiago penuh dengan rintangan. Setibanya di Tangier, ia langsung dirampok dan kehilangan semua uangnya. Alih-alih menyerah, ia memilih untuk bekerja di toko kristal seorang pedagang tua. Berkat ide-ide inovatif Santiago, toko tersebut menjadi sukses besar. Walaupun telah mengumpulkan cukup uang untuk kembali menjadi gembala, Santiago menyadari bahwa kembali ke kehidupan lamanya berarti menyerah pada mimpinya. Ia memilih untuk melanjutkan perjalanan, bertekad menemukan harta karun di piramida. Di tengah gurun Sahara, Santiago bergabung dengan karavan yang menuju oasis. Disinilah ia bertemu dengan seorang pria Inggris yang sedang mencari seorang alkemis sejati. Santiago juga bertemu dan jatuh cinta dengan Fatima, seorang gadis gurun. Cintanya pada Fatima sempat membuatnya bimbang untuk berhenti mengejar mimpinya. Namun Fatima dan kemudian sang alkemis meyakinkannya bahwa cinta sejati tidak akan pernah menghalangi seseorang mencapai takdirnya, melainkan justru menjadi kekuatan yang mendorongnya. Pertemuan dengan sang alkemis adalah titik balik penting. Sang alkemis yang merupakan sosok bijak dan misterius mengambil Santiago sebagai muridnya dan membimbingnya melalui sisa perjalanan gurun, mengajarkan kepadanya untuk mendengarkan hati, memahami bahasa alam semesta, dan mengamati pertanda. Ketika karavan terjebak di tengah perang antar suku, Santiago berkat bimbingan alkemis mampu membaca pertanda bahwa oasis akan diserang dan menyelamatkannya. Alkemis menguji dan mengajarkan Santiago tentang esensi alkimia, hingga akhirnya Santiago dalam situasi terdesak mampu mengubah dirinya menjadi angin, membuktikan bahwa ia telah memahami bahasa alam semesta dan bersatu dengan jiwa dunia. Perjalanan mereka berakhir di piramida Mesir. Ketika Santiago menggali di tempat yang ditunjukkan dalam mimpinya, ia malah dirampok. Pemimpin perampok sebelum meninggalkannya bercerita bahwa ia sendiri pernah bermimpi tentang harta karun tersembunyi di Spanyol, tepatnya di bawah pohon sikamore di sebuah gereja tua. Pesan ironis inilah yang menjadi kunci. Santiago menyadari bahwa harta karun yang dicarinya selama ini ternyata berada di tempat ia memulai perjalanannya. Ia kembali ke gereja tua yang telah ditinggalkannya, dan di bawah pohon sikamore ia menemukan peti harta karunnya. Pesan inti dari sang alkemis adalah bahwa perjalanan itu sendiri adalah harta karun. Walaupun harta fisik ditemukan, kekayaan sejati yang diperoleh Santiago adalah pengalaman, kebijaksanaan, keberanian, dan pemahaman mendalam tentang dirinya dan jiwa dunia. Buku ini mendorong pembaca untuk tidak takut mengejar mimpi mereka, karena apabila engkau sungguh-sungguh menginginkan sesuatu, seluruh alam semesta akan bekerja sama membantumu meraihnya. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: segala tentang Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Bisa cukup juga. Lumayan lah menahan apa Uruguay ya. Iya. Uruguay termasuk yang ya bisa dibilang negara besar, negara kuat juga gitu.
2: Iya. Dia mereka tampil disiplin, pertama yang harus disoroti, tampil disiplin. Selain itu, kita juga gak bisa menyampaikan Uruguaynya tidak maksimal. Soalnya takut dengan, karena saat melawan Uruguay itu Arab memakai 4-4-2, ada dua double sayap. Yang itu yang saya ngelihat membuat Uruguay cukup kerepotan juga.
1: Jadi
2: mereka juga lebih berhati-hati main. Tapi terlepas dari itu, pemain bertahannya memang tampil solid.
1: Tampil solid ya. Iya, jadi terekspos untuk serangan-serangan Arab Saudi melalui sektor kanan kiri ya, sayapnya ya. Tapi kalau untuk melawan Spanyol nampaknya untuk diterapkan sama seperti melawan Uruguay masih sulit ya, kecuali dengan ya opsinya itu tadi, backnya 5, lalu tengahnya 3 dan strikernya 2 dan mengharapkan kita akan melihat nanti apakah akan terjadi counter attack dan justru ketika Spanyol habis-habisan menyerang kemudian Arab Saudi mendapatkan peluang untuk counter attack dan menciptakan sebuah gol, apakah itu akan bisa terjadi atau tidak. Sudah ada pemain dua kesebelasan sudah berada di lapangan hijau dan seperti biasa prosesinya sebelum kick off akan menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing negara, baik Spanyol maupun Arab Saudi. Tapi jujur aja nih, kalau Arab Saudi sama Spanyol ini sebenarnya prediksinya jagoin siapa?
2: Di atas kertas tentu saja Spanyol.
1: Tapi kan gak main di atas kertas. Banyak juga tuh yang Brazil aja, sering juga tuh Brazil.
2: Ya kemungkinan dengan evaluasi yang sudah dilakukan dari hasil buruk di pertandingan pertamanya, ditambah lagi pelatih juga sebelum pertandingan ini dia udah bilang hasil lawan Tanjung Verde itu benar-benar mengganggu pemainnya yang seolah-olah pengen ayo cepetan tanding lagi biar diubah hasilnya.
1: Oh iya.
2: Jadi motivasinya kasarnya Spanyol lagi benar-benar berapi-api. Saya rasa Spanyol bisa mendominasi tapi untuk mencetak gol tentu tidak mudah dengan rapatnya
1: ya, permainannya postur dari strategi Arab Saudi yang menumpuk pemainnya di belakang ada 5. Dan tidak menurut kemungkinan Al Juwairi dan juga Al Khaibari juga akan turun untuk membantu pertahanan ya, walaupun mereka posisinya tengah juga ya. Bung Fatoni ya.
2: Iya. Mereka dengan perubahan posisi ini juga pelatih Georges Donis juga tentunya sadar Spanyol ini bukan Uruguay. Spanyol lebih kuat dalam penguasaan bola, mereka lebih sabar mendominasi penguasaan bola, mencari-mencari celah yang ada, sehingga upayanya adalah merapatkan pemain di barisan pertahanan sendiri.
1: Iya. Dan kita tahu juga bahwa skuad Spanyol itu pemainnya cukup lengkap juga, bahkan tidak hanya di starting 11 tapi juga di bangku cadangan ada Victor Munoz, lalu juga ada Nico Williams yang kemarin sempat bermain ya.
2: Iya.
1: Lalu juga ada Gavi, ada Ferran Torres dan banyak lagi yang siap juga untuk menggantikan jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pelatih. Kemarin juga di match Paraguay kartu merah pertama untuk aksi tutup mulut aturan FIFA yang baru nih. Saya ingin tahu responnya.
2: Miron. Ya sebenarnya itu juga kan dari Vinicius ya, karena ada banyak isu rasis dengan bicara tutup mulut itu.
1: Oke.
2: Dari situ diterbitkanlah peraturan baru yang kalau ada gestur menutup mulut sambil bicara itu langsung dikasih red card.
1: Red card ya, tidak basa-basi, tidak ada peringatan, tidak ada kartu kuning dulu. Ketika protes atau menutup mulut, itu langsung kartu merah. Dan itu terjadi di permain Paraguay kemarin itu Miguel Amiron. Ya, jadi untuk mencegah isu-isu rasisme ya, ataupun kata-kata yang tidak tidak pantas lah. Jadi kalau dari FIFA, aturan FIFA itu aksi tutup mulut ini langsung mendapatkan sanksi kartu. Itu karena kalau tidak ada hal yang ditutup-tutupi untuk berbicara apapun, kenapa harus menutup mulut?
2: Jadi
1: itu alasannya ya masuk akal sih sebenarnya. Tapi ini nggak disangka, ini kartu merah pertama karena aksi tutup mulut gitu. Wah, ini sudah mulai ada starting 11 dan Bung Fatoni. Kita tunggu saja kick off babak pertama ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 22:59. Nanti kita akan kembali di babak jeda babak pertama ya, Bung Fatoni. Terima kasih Bung Fatoni.
2: Yo.
1: Dan pendengar, ini sudah ada Bung Indra Virgiantara nih, dan kita langsung saja menuju ke Bung Indra Virgiantara.
0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Spanyol versus Arab Saudi.
1: Bung, ya. Bung Indra sendirian, Bung?
3: Lagi ada ini, Tomo. Bung Tomo lagi bikin kontekan dulu.
1: Oh, bikin kontekan dulu. Oh, sama Bung Tomo.
3: Iya.
1: Oke, okay, baik. Ini kayaknya udah sesi foto udah selesai nih ya. Siap-siap main ya.
3: Foto selesai, kick off babak yang pertama akan segera dimulai.
1: Baik, saya serahkan pada Bung Indra Virgiantara. Silakan, Bung.
3: Ya, terima kasih Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar Radio Republik Indonesia, Radio RRI, kembali ke ruang dengar Anda dalam siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan dalam Piala Dunia 2026 antara Spanyol menghadapi Arab Saudi. Pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, kick off babak pertama nampaknya sudah dilakukan oleh Spanyol yang baru saja memulai sejumlah perubahan di lini depan, termasuk bagaimana Lamine Yamal yang pada malam hari ini tampil sebagai starter di skuad La Furia Roja. Bagaimana juga Kukurea kini mencoba bangun serangan di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Spanyol atau sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi langsung saja ke mulut gawang tadi. Bagaimana melepaskan umpan namun mundur sedikit ke belakang. Bagaimana pemain-pemain dari Spanyol mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Ada dari Lamine Yamal, masih Lamine Yamal mencoba melewati 1-2 pemain, lepaskan umpan, dia kena berhenti, berbahaya.